0: Hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeu.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, Bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pemerintah mah upami jalan gitu, selulus, gitu, ya. Nyai nama, alhamdulillah, tak lagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan kan usanesna, Pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten yelah engal weh ku alfa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh jeung ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Beras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kresa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun nepasnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh. Masya Allah. Gening si Titi tak sakitu gelis nak. Aduh. Sakitu demplon. Aing teh asa kapilipeunan itunya. Teningali ti basa eta. Sedengken si Titi teh geus tila aya di dieu. Aya manehanna. Tak kapilipeunan. Beda aing sok ngedar wae nya. Di luar pipa pangihan jeung nu gareulis. Aduh. Tapi ieu memang gelis asli. Jadi weh karek sidik ayeuna ka si Titi. Kitu ceuk ka Teh Ian anu geus mimiti kausap setan perbawa dina ngalamun teh. Ari panona terus neuteup ka Nyi Titi di pelong tepi ka tempat runtah teh. Teukung silila Nyi Titi geus balik deui. Ayeuna mah nu kaciri teh hareupna, badan hareupna Nyi Titi teh. Atuh komo Ian teh beuki moho. Nenyo gunung sakemaran anu oyag-oyagan. Beuki rosa ngagetarkeun jajantung Ian. Sedengkeun pakulitan, waduh. Memang kasebutna hideung santen, tapi semua hejo carulang. Tadi di sawang ku Ian ti tukang, tetela Nyi Titi teh lenyang. Ayeuna diteuteup ti hareup beuki jentre sieup nakeranan. Teu aya cawadeunana. Malah tangtu ditilik ti gigir moal teu leungik atuh da puguh pangawakan keur meceuh na ngararesi. Alus pamulu na hade ome hade piara. Maklum atuh parawan jekekan Nyi Titi teh. Aduh, daek samedin ieu mah yeuh beuki sidik, beuki nyata. Geuning aya musti ka di ieu imah teh. Be. Aing geus heubeul yeuh. Geus leuwih ti 2 bulan aing tara kaluar. Tara papanggihan jeung awewe anu gareulis. Heuh da saorana atuh ti heula mah ambeur unggal poe aing guyer jeung awewe teh. Ha. Aduh. Nyeungeunah mah Kang Rusli we bebasnya. Aduh, teu cara aing. Aduh, keur naon Kang Rusli ayeuna nya? Boa-boa juga nama. Tapi kabeneran ieu mah sungguh pucuk dicinta ulam tiba. Kabeneran ieu mah yeuh. Operator ulah kabitaeun nya. Komo naga dongengna mah sok oncomeos ulah. Aduh. Operator, kumaha operator? Aduh. Deudeuh Nyi Titi, aduh. Operator oge aduh lok-lok geuningna teh. Aduh, ampun. Matak poho kamu di imah yeuh. Alah. Aduh, ieu Nyi Titi. Jadi mun kitu mah aya keur paturkeun. Lumayan. Jeung tibatan eubeuh batur mah, jeung tibatan lumanyun mah. Kitu ceuk Ian bari kumetap kawas anu lapar neuleu dahareun. Keur kitu teh kabeneran lar Nyi Titi ka hareupeunana. Gancang dicalukan bari digupayan. Nyi Titi ngaraneg ret ka Ian bari nanya sopanekeranan.
1: Bade aya pikeureusa naon, Den?
0: Ka dieu heula sakeudeung, Bi.
1: Mangga.
0: Nyi Titi nu da wadah runta sampoyong ka deukeut Ian. Bregdeku nyang hareup ka Ian nu sidengdang dina kursi hoe. Sajongjongan mah jempe. Ian lain ngomong kalah melong ka Nyi Titi diteuteup tina mun-munanana tepi ka hanap. Komo di tengah-tengah mah rada lila melongna teh. Teuing neuleu naon atuh Ian teh. Ngadu mutiara siga namanya. Nyapuguh Nyi Titi teh samar polah, luk tungkul tegenah di pelong wae ku Ian teh. Jantung naratuk tutunggulan hatena pating sareblak betimbul pikiran goreng loba kasieun jeung kahariwang nyi Titi ngupat jroning atina.
1: Ay kunaon den ian teh jadi kitu? Rek naon ka aing nya? Palang siang.
0: Tekebat ukur semetinya ian kaburu ngomong. Bi, keur naon ayeuna?
1: Nuju masak, Den.
0: Ari geus masak rek naon?
1: Biasa we, Den, ngepel sareng ngaleot.
0: Memeh ngepel jeung ngaleot. Pameresankeun kamar kuring nya. Sepre ganti bantal poean jeung simutna seuseuh geus bau duh. Geus bau hapeuk, Bi.
1: Mangga, Den.
0: Nyi Titi cengkat marukanan geus rengse meureunan tapi dihalangan ku Ian da betah keneh neuteup Nyi Titi anu geulis can wareg nenyo meureunan anu mongplo harita teh nu donto Ian teh diukeula Bi.
1: Bade aya pikeureusan naon atuh Den?
0: Da jantung Nyi Titi beuki ratuk. Aduh naon salahna atuh mun ngobrol heula sakeudeung jeung kuring da moal matak ngaangguk kana pagawean atuh. Kitu lain ceuk Ian teu boleh neuteup.
1: Moal Den.
0: Ari Bibi betah di dieu. Bibi betah di dieu, Bibi.
1: Betah Den. Margi nu kagungan bumina sarai mana ibuna bapana para putrana. Abdi teh hayo ngabakti we etang-etang mulang tarima kana parantos sae manah ngajait abdi tina katunggaraan.
0: Ceuk Nyi Titi ngabrehkeun eusi hatena samarukna nyaan ian teh ngajak ngobrol sawajarna. Oh syukur atuh ari betah mah Bi, da kuring ge bungah boga pembantu cara Bibi mah. Tapi ieu teh sanyana mah asa karagok Bi. Bibi mah asa teu pantes disebut jadi babu ah, teu pantes Bi. Teu pantes jadi pembantu rumah tangga. Tapi naha betaik atuh Bi jadi pembantu? Nyi Titi terimaran ditanya kitu mah, kalah mikir dina hate. Naha kamana loyogna omongan ian teh? Naha geuning beciga nu nyosok jero? Nyi Titi jadi geumpeur hatena beuki hariwang. Bi.
1: Kumaha Den?
0: Teu mimiti poe ieu ulah nyebut Aden ka kuring, rehe lah. Teu ngeunah kadengena. Jeung deui Bibi ulah nyeri hate mun ku kuring disebut ngarannya. Moal nyebut Bibi lah teu pantes. Da umur teh sanapeun kuring sigana mah. Mun kuring 24 taun, Bibi sigana mah kan 22 taunnya.
1: Kumaha? Mangga Den.
0: Ih, ulah nyebut Aden atuh, sebut we ngaran, Ian kitu atawa Yayan kitu atawa Akang kitu naon atuh?
1: Teu rarantun teuing atuh dah. Meureunan abdi teh disebutkeun jalmi culangung, teterang di tata krama.
0: Da moal naon? Ti. Cing. Kuring yeuh hayang apal sabara taun umur? Kolot mana jeung si Yayen? Ian mengkolkeun obrolan beciga nu hayang sagala nyaho kana urusan pribadi Nyi Titi.
1: Ari sareng Neng Yayen mah kolot abdi atuh Den.
0: Geus den deui wae atuh. Tong Aden ah. Tong udan Aden. Heeh.
1: Ilap Den, cep.
0: Tuh. Moal nya nyebut cep ka kuring. Kolot saha cing antara kuring jeung didinya? Ia nyerenge. Ari Nyi Titi ngeluk tungkul da nya manehna teh teu pantes nyebut encep ka Ian da umurna memang Ian teh saluhureun manehanana. Atuh Nyi Titi teu ngomong deui kalah beuki rumpang rempeng ngan untung Ian teu katutuluyan nanyana ciga nu kagokeun manehna oge Ian ngomong deui panungtungan. Geus atuh Ti Cik bereskeun heula pagawean. Ngan engke memeh ngepel jeung ngaleot. Heulakeun kamar kuringnya pangberesankeun kitu.
1: Mangga mangga Den.
0: Nya Titi anger nyebut Aden sabab geus keunah kitu. Ari ieu ukur ngarahuh. Terus kadayag-dag kana korsi harita teh. Nya Titi buru-buru ngaleos ningalkeun Ian. Mani atoh dititah ini teh. Kop kana wadah runtah, bus ka dapur rek nguluykeun pagaweanana ngan orok kaya hatena jadi teu tenang. Da eta di imah ngan duaan, teu aya deui nu sejen. Bari digawe teh hatena mah teu waleh hariwang.
1: Aduh. Nya ka mana ari Neng Yayen atunya, duh. Meni keung kieu. Di imah teh taya sasaha. Jeung aneh deui tara-tara kisasari. Den Ian bet di imah. Matak naon atuh mun ini deui ka ditu atuh ah. Biasana oge ini isuk datang peuting. Kadang-kadang teu balik atuh.
0: Kitu ceuk Nya Titi dina hatena. Kaayaanana estu sabalikna pisan jeung harepan Pak Aris. Lamun Pak Aris mah bungah ningali Ian aya wae di imah teh, nganung harati rada lilir beureun ayeuna mah rada sadar ayeuna mah. Nganung harati rada sadar. Daek cicing di imah, tapi kahayang Nya Titi mah beda deui. Ian teh ulah aya di imah da geuning mawa hareudang kana dirina harita teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak
2: Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargel,
2: pargelnya.
3: Itu jantan abot tina. Tasa atas nama saya Alpha Pomoris.
2: Alpha Propolis.
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos dari ayah di lah ayah karaos na gitu ta.
2: Oh pamit telepat bocen kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah barare jam dan ada hareuras.
2: Hareuras.
3: Ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit ya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana waktu raten teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darat tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo nggak mamang nggak mamang saali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Mm-hmm. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua
5: kali
6: iya,
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Yeah. 102,4 Radio Peace FM.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tetep kanyi titi, tetep anu nganung harti. Sidik pisan bangun galak, kawas ucing lapar neuleuh beurit. Kawas nu geus hayang kerakop-kerakop we ngarekep mangsana. Puguh we nya titi beki sieun, awakna mimiti ngadegdeg ngagibrig. Awakna mimiti ngadegdeg ngaleper rek ka kenca, rek ka tuhu. Taya bahan pikeun ngejat keur nya titi teh. Sabab panto kamar dikonci ti jero. Janela make sadingsing. Mangkaning imah teh anggang ka tetangga, mun ngagerok meta tulung moal langsung aya nu ngadenge. Katuruk-turuk di imah teh ngan maranehna duaan. Puguh we nya titi teh beuki bingung, asa ipis pangharepan lamun kudu pisah kaluar cina kungkungan ian. Ti.
1: Aya naon, Den? Aya naon, Den? Aya naon?
0: Ih. Tong aya naon, aya naon? Piraku teu ngarti. Da urang teh geus dewasa pan. Titi geus 20 leuwih geus dewasa. Akang mah komo atuh 25 taun, 24 taun. Piraku teu ngarti atuh, Ti. Akang teh begitu ninggal Titi langsung bogoh yeuh. Langsung kasengstrem yeuh, aduh. Katarik ati kepentang rasa ieu teh. Kunaon moyong kod jiga nu sieun atuh? Kadieu ah, sing deukeut. Diuk deukeut Kang Ian. Yap kadieu, yap yap yap. Yap kadieu. Udah sieun-sieun. Da moal dikerekep, moal dikerekep. Ian ngagupayan. Sangkan Titi bisa diuk deukeut manehanana dina sisi kasur. Panona teu oleh neuteup ka nya Titi. Tapi nya Titi boro-boro hayang ngadeukeutan keueung jeung sieun we nu aya.
1: Den. Den.
0: Naon? Den den den den. Ian kitu, Akang kitu.
1: Den. Urang kitukeun, Den. Kilang sae. Engal kaluar. Kaluar, Den. Kaluar. Bibi bade beberes. Engal kaluar, Den.
0: Alah. Nyebut bibi-bibi ngora keneh Titi teh. Akang salahna kolot. Teu pantes nyebutkeun bibi. Aduh. Akang kitu. Akang nyebut Nyai, Nyai Titi. Nyai Titi nyoba-nyoba ngomong susuganan didenge ku Ian. Tapi Ian kalah ngagagak seuri ceutik oge teu malire kana omongan Nyai Titi. Ian kalah jungnang tung terus ngadeukeut tanah launan ka Nyai Titi. Panona teu weleh mureleng harita teh ciga meong congkok. Nanya kitu Nyai Titi teh cicingeun, kentak ngejat ngajauhan pindah ka pojok kamar hiji deui deukeut panto nu dikonci. Ian malik terus ngadeukeutan deui.
1: Teu aya caket atuh, Den.
0: Rek lompat-lompat ka mana Titi? Rek ngejat-ngejat ka mana? Jeung deui najan ngecerit meta tulung oge moal aya nulungan moal. Sok. Mending pasrah. Urang sosonoan Titi. Di imah ieu ngan urang duaan. Ka tetangga jauh moal aya nulungan. Numatak ayeuna mah ulah loba pamolah. Mending cicing ngagugu ka Akang. Sok diuk. Diuk nu bener di dieu. Moal bisa ngejak. Akang teh moal ngarekep, moal, moal. Malah urang lalayaran di sagara kanikmatan Titi. Ceuk Ian bari nunyuk kana ranyang. Ngadenge kitu komo hatenya Titi beki keueung sarta manehna ngarati kana maksud jeung tujuan Ian. Nyi Titi ngahuleng bari mikir, neangan akal nu hade. Kumacarana supaya bisa selamat diri ulah penang digadabah kehormatanku Ian.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya Anda. Dan kini Baraya Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jelatutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhan anu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur anu sanes gitu di cobian.
2: Mohon,
3: gitu.
2: Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karosna gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Ngirangan.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tadi disebutkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan Bu.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
1: Ka dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meh seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh saberapa lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta ate acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarananas, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleh tiap di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meser mah kadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibu nak iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawit na, Bu?
3: Ada mana itu ur, nanti darah tinggi.
1: Saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaos na, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberapa lama, Bu?
3: Ayah baru 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama dijali ke nyeri tuur, kawit nama kangkeng ke ayah, nama terus kata.
1: Terus sehat,
3: Bu.
1: Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nateh, timet tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mungkin kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Jadi ayah nunggu dupanya, masak-masak abdi. Sobiana kan kali Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadu jag-jag deh ayahnya gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
4: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
5: 62.
4: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
4: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka dokter
4: abdi teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
4: Ibu udi ngati manten jamu tetes alfa propolis, Bu?
5: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
5: saat
4: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
5: Amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.

0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf, dengan Bapak siapa?
1: Saprudin.
0: Bapak Saprudin?
1: Iya.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Jagapura.
0: Jagapura itu?
1: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua, Pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
0: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
1: iya,
0: kedua,
1: iya,
0: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68
1: iya,
0: usianya
1: iya,
0: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
1: enggak,
0: Pak.
1: Enggak. Asli.
0: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
3: Waduh, nyesek wae lawan pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Tos setahun langgung.
2: Oh, tos laminya, mohon. Takut kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saya probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
2: Padahal janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pidoa ati abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat. Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Nah,
2: khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Sadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
3: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
3: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatkeun nganggo naon, Pak?
4: Dokter mun diurut kantos.
3: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah, ayeuna Bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna Bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna Bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
4: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mun Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes
3: Bapak bila ayah pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan lapan panyawat sepatus bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
4: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepatus abdi, ya cobian wae ku Alpa Propolis, da abiga ayana, tos sehat.
3: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpa Propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSP
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
3: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
4: Tos sabotol kadua ayeuna.
3: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
4: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Tah can ka mana sok aye ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
3: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
4: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
3: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
4: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
3: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panah saha namina?
6: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
6: Neme sabotol. Neme satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, saya harapan.
6: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teningal kumaha ba?
6: Anu ningali kene. Anu teningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes ma ini kumaha pak kaosna?
6: Sapanan tos nganggo tes ma ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black tea aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
6: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsana gini anu tadi ntos ngegeblege oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 28.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
4: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae, Bu?
5: Kadok ke kantos genep uyahan. Terus ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna gitu kuy. Ibu

0: Punten, uningnya jamu tetes apa ke polis di mantan bu?
1: Sakmo pingkan iya di radio pis di Ami. Madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis saya kata aji mi barang nasi ke pon lantai.
0: Ibu ayah pesen te kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar penyawatna sami sepatos ibu, mangga bu.
1: Mangga kasadaya anu gaduh penyawat sepatos abdi, mangga maleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi dia terus damang gitu kantun jadi-jadi.
0: Alhamdulillah ibu nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Cecena ini ya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
5: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alfa Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alfa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alfa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alfa Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu, ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga, ya?
6: Pandangan kabur,
7: ya?
6: Pandangan kabur,
7: iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya?
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya?
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
3: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui. Ka terasek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugeun ka nanting saurna dugeun ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadu pidameun kitu nya tuang oge na ada sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
3: muhun alhamdulillah
4: namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah
3: Pak Umid. CF seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kurang lebih sabotol ge cacan, iya cacan CF.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
4: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali
8: amin,
7: sehat,
8: amin.
7: Normal lagi, gitu.
8: Amin.
7: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Berepi Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei baris digelar acara Dongeng Saka Luka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: paramitra, ku ayana usum paceklik loba tukang dagang di pasar nu ngalaman pailit. Timimiti tukang dahareun, tukang parabot, tukang sayuran, tukang pakaian, toko sembako jeung sajabana. Teu cukup kitu bae. Ku ayana usum paceklik teh di pasar ukur ngagimbung kunu daragang bari jeung eueuh anu meulina. Siga harita, kaayaan poe pasar. Nu biasana rame kunu barang beuli teh, ku waktu ayeuna mah sama sakali unggal tukang dagang tara bebeunangan duit. Malah nu puguh mah papada tukang dagang jadi silih anjuk. Tukang parabot butuh beas nganjuk ka warung sembako. Atuh tukang sembako butuh panci nganjuk ka tukang parabot. Pon kitu deui tukang dagang nu sejena. Di juru pasar belah wetan, tukang dagang VCD keur hulang-huleng bangun anu pusing. Tisuk jeput nepi ka harita geus manjing waktu duhur manehna can bebeunangan duit saperak-perak acan. Boro-boro ku meunang duit, nu puguh mah manehna dicarekan ku unggal tukang dagang, pedah ngagandengan bae ceuli batur. Siga harita manehna keur dicarekan ku tukang pindang.
1: Eh, Alek, maneh mah teu solider pisan ka babaturan teh euy. Yeuh, sakabeh tukang dagang nu aya di ieu pasar keur parusing. Sabab sakitu lobana tukang dagang ari nu balanyana eueuh. Nah, ari maneh kalah senang-senang hiburan. Nyetel musik satarikna, kalah culi dewek asa gagangan euy, jeung rawing deui.
0: Cik Abah genyot bari tutunjuk ka si Alek anu geus alih profesi tina dagang tahu kana dagang PCD. Atuh trek harita musik teh di pareuman, sarta sapada harita jep kaayaan di pasar teh jadi jempling. Sanggeus nyarekan tukang VCD, Bah genyot gancang balik deui muru daganganana. Ngan kaget pikeun manehna sabab harita kasampak aya meong keur jongjon nyatuan pindang bandeng. Pudig-dig Bah genyot teh napsu lain dikieuna. Keur mah can meunang duit, turug-turug harita teh pindangna di badog meong. Ceg manehna kana sendal capit, tuluy diamang-amang rek dibaledogkeun ka eta meong. Ari eta meong sadar kana bahaya. Teu tatapa sini deui ngan pecir bae harita meong teh lumpat bari mawa kabur pindang bandeng. Atuh Bah genyot beki napsu, becir manehna ge lumpat ngudag-ngudag eta meong. Bari harita teh kadenge manehna cocorowokan.
2: Woi, tewak, tewak. Eta aya bangsat. Bangsat maling pindang dagangan dewek.
0: Maksud Bah genyot mah nyebut bangsat soteh ka meong. Ngan sigana jalma nu aya di pasar salah harti. Katempo kunu araya di pasar, Bah genyot nunjuk ka jelema anu make kaos beureum. Sabab harita meong teh lumpatna ka lebah jelema nu make kaos beureum. Atuh sakabeh jelema nu araya di pasar, tegwe nyangka yen nu disebut bangsat ku Bah genyot teh nya eta jalma anu make kaos beureum saurang lalaki tengah tubuh. Nu make kaos beureum kaget lain dikieuna. Barang adenge loba jelema nyebut bangsat bari nunjuk ka manehna. Atuh saking kusasah kan dereng-deng bae manehna lumpat. Bari harita teh angkaribung ku babawaan dua leungeuna ngajingjing kantong keresek hideung.
1: Palicet ka ditu, palicet ka dieu.
0: Maksudna mah manehna teh rek miceun salasah bari neangan tempat panyumputan anu buni. Jog harita manehna anyog ka tempat anu rada nyingkur. Atuh reg eta jelema teh eureun. Sarta kasampak di dinya teh aya tukang baramaen keur silaan nekak.
3: Lah kadala, kabeneran yeuh. Aya tukang baramaen. Jang miceun salasa, kaos aing rek sina dipake ku manehna. Tah, ku cara kitu pasti manehna nu disangka bangsat. Salamet, salamet.
0: Rentes eta jalma nu tayalian anu sok ngaku-ngaku Mr. Haris. Atuh guragiru manehna ngalaan kaos beureum hadiah tina kuis obat cacing. Kaciri we, dina eta kaos lebah dadana aya gambar budak bucitreuk. Tuluy manehna teh mikeun eta kaos bari ngomong kieu.
3: Pak, mere kaos yeuh. Utuh keneh karek dipake sakali. Sok laan bajuna, urang tutukeuran. Kuring nu make baju si bapa. Geun bae rubat rabet oge, kuring mah karunya we ka si bapa. Sapopoe na make baju teh eta deui, eta deui.
0: Yeuk tukang baramaen teh ngalieuk ka Mr. Haris bari kadenge ngomong kieu.
3: Beneran ieu teh, Jang? Nah, bager-bager teuing atuh si Ujang teh. Make daek tutukeran baju sagala. Didoakeun ku bapa. Muga si Ujang sing jadi tukang baramain anu sukses.
0: Porosot si bapa tukang baramain teh ngalaan baju nu geus kucel jeung loba tambalan. Tuluy eta baju teh dibikeun ka Mr. Harris. Atuh pon kitu deui Mr. Harris oge mikeun kaos beureumna ka tukang baramain. Satuluyna diparake. Atuh sanggeus tutukeran baju jeung kaos mah, breh duanana teh jadi pangling. Mr. Harris siga tukang baramaen, sedang tukang baramaen katempona jadi rada ginding. Caturkeun jalma-jalma nuker ngarudag nu disangka bangsa teh, harita geus anjog kalebah dinya. Barang nempo nu di kaos beureum, kontan salah saurang diantarana aya nu ngomong tarik.
2: Nah, benang siah. Maling naon tadi? Sok, buru-buru pulangkan. Atawa mending dibawakan wajib.
0: Tukang baramaen kaget lain dikieuna. Barang adenge manehna dituduh bangsat. Atuh red ka Mr. Harris nuker sila anekak niru-niru tukang baramaen. Mr. Harris meletetkeun matana saeutik bari ngiceupan. Tukang baramaen teh ngahuleng, manehna teu ngarti dikiceupan kitu teh naon maksudna. Ngan daripada teu ngajawab pisan, antukna manehna pok ngomong.

0: Aris, mata nages kuram kirim we. Sieun bisi tukang bara main balaka, yen kaos beureum teh pamereti manehna. Keur jongjon kitu, gururug harita ayan lumpat ngudag-gundag meong anu mawa kabur pindang teh. Si horeng teh bah genyot anu tita tadi nuturkeun bae ka mana leosna eta meong. Sarta kadenge manehna cocorowokan bari ngamang-ngamang sendal capit.
1: Eta tewak, bangsa talumpat ka dinya euy. Tewak, tewak, tewak.
0: Ari eta meong teu eleh kitu bae. Ngarasa diudag-udag bae ku bah genyot, terekel teh manehna naek kana tiang listrik. Sarta cleng luncat kana suhunan salah sahiji kios. Atuh reg bah genyot teu eureun. Bari anger manehna ngamang-ngamang sendal capit ka eta meong. Kadenge harita teh manehna nyarekan meong.
1: Dasar meong teu diwarah sia. Kalakuan teh teu robah-robah. Yah, dengekeun ku gegebir sia. Ari maling teh dosa. Nyaho teu?
0: Ngap harita bah genyot make deui sendalna anu tadi rek dipake neungeul meong. Para mitra sadaya, sakabeh jalma nu araya di dinya kaasup Mr. Haris olohok ngembang kadu. Barang manehna nyaho, yen anu disebut bangsa teh nyaeta meong anu maling pindang bah genyot. Red Mr. Haris ka tukang baramaen anu make kaos beureum boga manehna. Bari manehna teh katempong iceupan. Sedengkeun tukang baramaen dikiceupan ku Mr. Haris teh manehna gideug. Tuluy koloyong we indit. Sigana mah sieuneun kaosna dipenta deui. Sedang Mr. Haris nu harita make baju tukang baramaen teu wani tangah anger we sila anekak bari tungkul. Sakabeh jalma nu araya di dinya pating darelek ka Mr. Haris sarta kadenge salah saurang aya nu ngomong kieu.
2: Ih, jalma teh ngora-ngora bari jeung jag-jag ngadon baramaen.
1: Awas eueuh deui bae pagawean.
0: Tuluy ditema ku bah genyot.
1: Ulah ngomong kitu euy. Sarua bae baramaen oge eta teh pagawean. Yeuh Jang, si bapa mere sodakoh. Gope bae nya.
0: Leung harita bah genyot teh ngalungkeun duit 500 perak ka hareupeun Mr. Haris. Ari Mr. Haris anger ngeluk tungkul bari hatena gugulunuk.
1: Cadol teh. Aing dianggap tukang baramaen. Eta tah gara-gara tukang pindang atah adol. Awas ya, iraha-iraha dibales ya ku aing.
0: Para mitra sadaya, jalma nu ngagimbung di dinya akhirna mah nungtutan arindit ninggalkeun Mr. Haris anu keur sila anekak. Ayeuna urang caturkeun bah genyot, sanggeus gagal newak meong nu maling pindang, harita manehna guragiru muru daganganana nu ditinggalkeun. Leumpangna setengah lumpat bari ingkud-ingkudan gara-gara tadi inung sukuna tiga truk. Barang jog anjog ka tempat manehna dagang. Lain deui kagetna pikeun bah genyot. Sabab harita tanggungan wadah pindang teh geus eueuh di dinya. Atuh bah genyot beungeutna jadi sepa, ret ka tukang PCD kasampah keur nundutan.
1: Sarta ret ka tukang sayur keur kerek nyegrek,
0: ampir sakabeh tukang dagang nu deukeut ka manehna mah keur narundutan. Aya oge anu cenghar teu katempo nundutan nyaeta tukang cukur. Ngan harita tukang cukur teh keur husu nyukur sirah manehna sorangan. Pangna kitu teh sigana mah ku eueuh-eueuhna jalma nu menta dicukur ka manehna. Satuina bah genyot nyamperkeun tukang cukur. Susuganan we tukang cukur nempo saha nu geus ngarengked tanggungan pindang boga manehna. Sanggeus aya hareupeun tukang cukur pok bah genyot teh nanya.
1: Mang, jing susuganan si emang kungsi nempo saha anu maling tanggungan dewek?
0: Ditanya gancang tangah sarta kadenge ngajawab.
1: Teuing atuh. Ti tadi ge dewek mah keur nyoosirah. Teuyeuh nempo anu mawa tanggungan ilaing. Mending dicukur bae heula ka dieu. Hitung-hitung pangraris. Ti isuk can aya anu ngadon dicukur. Atuhnya mos euy. Dewek teh can beunangan saperak-perak acan.
0: Kadenge tukang cukur ngomong kitu, bah genjot jadi keuheul. Tuluy ngomong bari jamotrot.
1: Ganeng lah. Kalah nawaran dicukur pisan. Dinanya na oge dicukur paling nganjuk euy. Sarua dewek ge can meunang duit. Turug-turug tanggungan aya nu ngarengked.
0: Cikik teh tukang cukur kalah siri tuluy nyarita.
1: Tetela urang sanasib euy. Dewek ge sarua, korsi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. tadi mantara dewek kenulutan meren.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teu sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge banu bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Seataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura ini?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua kali
6: iya,
5: ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8000 6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga
9: turug,
8: Anda.
9: Turug tanggungan aya nu ngarengket. Cicik teh tukang cukur kalah siri, tuluy nyarita. Tetela urang sana sip euy. Dewek geus sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantare dewek keur nulutan meureun. Geus nyaho tukang cukur teu apaleun ka nu mawa tanggungan mah, bah genyot tuluy indit. Saja jalan mata bah genyot turat reret kadituka dieu. Susuganan we manggihan tanggungan wadah pindang anu leungit teu pupugu. Tapi nu katempo ku manehna harita teh ukur tukang dagang wungkul nu keur narundutan. Samalah mah aya anu ngadon sare dina dasaran sagala. Bah genyot hatena mimiti keuheul tuluy manehna nong toyod leumpang teluak lieuk. Keur jongjon leumpang. Lagadar teh aya meong ngaliwat. Atuh bah genyot curing hak, komo barang nyaho yen eta meong teh nu tadi mawa kabur pindang manehna. Kaciri we, dina beuheung eta meong di kongkorongan ku tali sapatu. Reg bah genyot teh leumpangna eureun, tuluy jejengkean ngadeukeutan eta meong anu keur leumpang maninga geboy siga nu tenang. Lalaunan bah genyot ngudar sendalna. Maksudna mah rek dipake neunggeul ka eta meong. Tuluy manehna ngawahan, sendal teh rek dipangpengkeun. Ngan bareng jeung kitu, teu kanyahoan ujug-ujug meong teh aya nu ngagebah. Hus, hus, hus. Ieu harita meong teh ngalieuk ka jalma anu ngagebah manehna. Atuh kontan, harita becir meong teh lumpat. Bah genyot ngarasa kacida keuheulna. Lieuk kana bieu ngagebah meong, breh katempo eta jalma teh mawa tanggungan boga manehna. Anu tetela eta tanggungan teh geus kosong eueuh eusian. Bah genyot nyaho eta tanggungan boga manehna teh, dumeh dina dingkulna aya tulisan pindang bandeng abah genyot mantap tenan. Kebeg bah genyot ngagebeg ruas. Komo barang nempo tanggungana teh, kari dingkulna bungkul. Sebeng dagangana mah nyatana pindang bandeng tea, geus teu nyesa hiji-hiji acan. Bah genyot melong ka eta jalma, siga nu nyidik-nyidik sabab asa samar kenal. Nu dipelong teh serengeh we seuri. Tuluy mikeun eta tanggungan ka bah genyot bari kadenge ngomong. Top tah, dewek mulangkeun wadah dagangan. Tuh, ari diiderkeun mah pindang teh, teu burung beak kunu nganyuk. Siap deungeut bah genyot pias. Barang ngadenge pindang daganganana, beak dianyukeun ku eta jalma. Atuh bari ngadaregdeg manehna ngomong nyarekan eta jelema. Kumaha? Baruk beak dianyukeun? Ilaing teh eling teu? Yah, eta dagangan teh lain boga dewek. Jadi duitna kudu kabawa ayeuna, setorkeuneun ka nu boga dagangan. Hayo, pentaan deui pindangna. Ari teu dikontanan mah ulah. Jadi carekan teh serengeh seuri deui bari tuluy koloyong init ninggalkeun bah genyot nu keur nyarekan bari tutunjuk. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun tukang dagang VCD. Barang nyaho bah genyot geus init mah hatena bungah kulantaran manehna bisa laluasa deui nyetel musik. Satuluyna manehna milihan VCD nu kira-kira laguna keur ngetop mangsa ayeuna. Ceg harita teh kana VCD album lagu Ayu Ting Ting. Satuluyna trek disetel sarta kadenge alunan lagu Alamat Palsu. Atuh sakabeh tukang dagang nu aya di pasar teh nu keur nunutan oge pating korejat. Malah anu keur sare dina dasaran oge kuat katigubrag murag kagaruahkeun. Atuh kaayaan di pasar sapada harita jadi rame deui najan ukur rame kunu daragang dan nu balanja mah teu saurang-urang acan. Keur kaayaan kitu ujug-ujug lar saurang nini-nini ngaliwat ka hareupeun tukang VCD. Eta nini-nini teh tayalian nini uban. Najan ceuli nini uban geus kurang denge tapi ari ngareung aya sora musik mah manehna teh ngadadak eureun leumpangna. Katempo harita teh tarangna kerung bari dengdek ngadedengekeun musik.
10: Eh, dedengean teh sada aya lagu awet rajet. Siganya ieu jalma ngahaja nyeteh lagu teh nyindiran ka aing. Kurang ajar teh sia.
8: Satuluyna nini uban leumpang muru tukang VCD.
9: sanggeus deket anak kantawang teh nyarekan tukang VCD, bari itu tunjuk ku itu.
10: Heh, mangke lu kurang ajar. Naon maksudna ieu aing nyetel lagu awet rajet? Nyinyiran aing sia teh meureunnya. Kurang ajar pisan sia. Ayo, ganti laguna.
9: Tukang VCD nuker ungut-ungutan, nuturkeun irama lagu alamat palsu teh, harita ngarenjag kaget. Tuluy nangtung bari melongkan ini uban, anu keur nyarekan manehna. Tulila pok tukang VCD teh ngomong poporongos ditujukeun kan ini uban. Naon? Baruk dewek nyetel lagu awet rajet? Numatak tamaan tah ceuli teh. Ameh teu saliwang. Ceuk saha ieu lagu awet rajet? Nini uban katempo ngahuleng. Tuluy dengdek bari rada nyurang, siga anu keur nitenan eta lagu. Tuluy manehna mere isyarat ka tukang VCD supaya suara musik teh diletikan. Ari tukang VCD nurut we, tuluy suara musik teh diletikan, susugana Nini Uban aya minat meuli VCD itung-itung pangraris. Harita suara musik teh lain bae diletikan, tapi tuluy dipareuman. Sarta teulila pok tukang VCD teh nanya ka Nini Uban.
11: Kumaha ni, hayang nyoba lagu naon? Sok geura milih. Kumplit di dieu mah sarawa aya. Tah iya yeuh, geura acakan kumpulan lagu koplo.
9: Yeuk Nini Uban ngalieuk ka tukang VCD bari rada nyureng. Teulila pok manehna nyarita.
10: Ngomong naon sia teh? Wani cucungah ka aing make nyebut koplok sagala. Hayang dipariyoskeun sia ku aing turna.
9: Ngadenge kitu, tukang VCD terus bae muncereng sarta ngomong malik nyarekan ka Nini Uban.
11: Ae, dasar nini, gerek culi teh gerak ku moceng. Dengekin sing bener, koplo lain koplok. Nyaho teu koplo teh nu kumaha?
9: Ditanya kitu, Nini Uban teh nyahuleng, manehna bingung kudu ngajawab kumaha.
11: Da boro-boro ku nyaho naon hartina koplo atuh, ngadenge musikna oge asa can ngalaman.
9: Atuh akhirna Nini Uban teu kapapanjangan. Satuluyna manehna rumpu rampa kana VCD siga anu keur milihan. Ceg harita teh si Nini kana VCD anu sampulna aya gambar Rambo. Sarta pok Nini Uban teh nanya ka tukang VCD.
10: Ari ieu lagu naon jang?
11: Penyanyi nama ni gagah kieu?
10: Cing acakan jang. Nini hayang ngadenge sorana?
11: Alus meureunnya. Siga sora wayang Gatot Kaca semu agem.
9: Ari tukang VCD. Heuheuna aya hayang serina aya. Bari nahan piseurian pok manehna harita nembalan.
11: Yeuh ni, nu matak ge gaul geura. Eta mah lain lagu, tapi film Rambo. Naek si Nini ngadengekeun sora bedil wungkul jeung sora jelema pating cerowok.
9: Cikikik teh Nini Uban seuri teuing nyeung seurikeun naon.
10: Si Ujang mah ari ngomong teh sok kamana karep. Nya ge Nini geus kolot. Ari kudu ngadenge suara bedil mah embung. Mun eret ge film anu romantis. Geus lah, tong ka papanjangan. Nini mah hayang ge eta we lagu kasidep Nini. Nya eta ekek paeh atawa balik subuh.
9: Tukang VCD katempo kerung. Manehna bingung ku polah Nini Uban. Teulila pok nyarita setengah ngabuburak nitah init ka Nini Uban.
11: Geus Nini, ulah sarawa dicabak ari moal meuli mah. Mending balik bae ka ditu, bisi dibunikeun kelong.
9: Ngarasa dititah init ku tukang VCD, Nini Uban hatena madenghel. Sarta tuluy pok manehna nyarita.
10: Heeh, geus lah teu jadi meuli VCD na oge. Laguna eueuh nu kapake, teu boga ongkoh mesin paragi nyetelna.
9: Koloyong Nini Uban init ninggalkeun tukang VCD. Sanggeus Nini Uban init mah, deur deui bae harita tukang VCD teh nyetel musik leuwih tarik batan tadi. Atuh sapada harita kaayaan di pasar teh jadi rame deui. Tukang dagang anu resep kana musik mah loba anu ungut-ungutan nuturkeun irama musik. Malah lain tukang dagang wungkul anu gandenge musik teh. Harita saurang lalaki kolot nuker leumpang oge kuat kalempangna teh engklog-engklogan. Bari sungutna runyam renyom nuturkeun nembang siga dina VCD. Eta lalaki kolot teh ujug-ujug eureun. Barang ngadenge, tukang VCD nyetel lagu Datang Untuk Pergi. Red, eta lalaki kolot teh ka tukang VCD. Satuluyna manehna nyampeurkeun.
11: Duh, bisaan si Ujang mah mang milihkeun lagu jang si bapa teh. Mani pas pisan. Ieu lagu teh kasedep si bapa.
9: si Dina rek dijual moal jang. Tukang VCD kerung, bari neuteup ka eta lalaki. Teu lila pok tukang VCD teh nyarita. Ari si bapa nanya teh kawas ka bolon bae, nya puguh rek dijual mah. Ngaranna ge barang jualeun. Ngadenge tukang VCD nyarita kitu. Eta lalaki kolot teh ngahuleng tuluy ngodok enong calanana. Maksudna mah rek nyokot dompet. Ngan sanggeus diilik, tetela dompetna teh lepet, eueuh duitan saperak-perak acan. Teu lila pok eta lalaki teh ngomong. Duh, Jang. Nya an ieu mah yeuh. Lagu wajib si bapa. Pokona ieu VCD kudu kabawa balik. Sabaraha Jang hargana? Tukang VCD katempo marah mai, beungeutna cenghar. Rek ti kitu kumaha, ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
12: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
12: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
12: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
12: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
12: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
12: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
12: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
12: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae kitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
12: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya.
1: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
12: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpha Propolis, gitunya tuh acan saya VJG, tos karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillahnya, ente mual wae. Sampean, tebal, gitu tak lah, sekedun sekedik deh lah, gitunya. Terak puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini namanya alhamdulillah, sarampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
12: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
12: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
12: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
12: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
12: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat,
12: rezeki bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
12: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: NPEN
13: Kecamatan Mundu ya?
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah. Dua kali ini
13: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
14: Suka berair ya.
13: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending malah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi
14: enggak,
13: ya.
14: Enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
13: 20 hari.
14: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: 2 kali ya.
14: 2 tetes.
13: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
14: 2 tetes ya, betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
13: Tesma Aini.
14: Iya. Barangkali cocok.
13: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM Radio P.
16: Radio P.
15: Sahabat sehat keluarga.
9: Sabaraha jang hargana? Tukang PCD katempo marahmay, beungeut na cenghar. Rek ti kitu kumaha, ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli PCD. Atuh pok tukang PCD teh ngajawab. Oh, jadilah. Keun masalah harga mah. Kumaha benerna bae? Ngan biasana kuring ngajual 5000 perak. Ieu PCD eusina aya 12 lagu. Lagu kasedep si bapa aya dina urutan anu kahiji. Jadi gampang nyetelna. Waku harita ngahuleng, ras inget yen harita manehna teh keur teu boga duit. Cacakan indit ka pasar oge sabenerna mah ukur rek repressing wungkul niiskeun pikir. Rek ka tukang PCD tuluy kadenge nyarita. Wah, bener-bener ieu mah yeuh. Lagu kasedep si bapa, pokona kudu bisa kabawa ka imah. Ngan ieu teh kieu, Jang. Terus terang bae, si bapa teh keur teu boga duit. Kumaha lamun dianjuk? Ngadenge waku nyarita kitu. Trek harita keneh lagu kasedep waku teh di pareuman. Satuluyna pok tukang PCD teh ngomong. Kumaha? Baruk dianyuk? Meunah bae. Kenal ge kakara geus wani nganyuk. Yah, bisi hayang nyaho, kabeh tukang dagang di ieu pasar keur ngalaman pailit. Unggal poe tara aya nu barang beuli. Kari-kari ayeuna si bapa kalah barang beuli. Kari-kari ayeuna si bapa kalah rek nganyuk. Teu bisa hong. Uleng waku ngahuleng, manehna ngarasa bingung. VCD lagu kamumut manehna teh, aya kamungkinan moal bisa kabawa ka imahna. Sabab tuboga jangan duitanana. Keur ngahuleng kitu, ras manehna inget, yen meuli barang teu salilana kuduku duit. Tapi bisa oge ku cara anu sejen, nyaeta tutukeuran barang. Waku susur sasar kana endong baju, siga aya nu diteangan. Nyeh manehna nyerengeh seuri, barang aya nu kacabak dina endong bajuna. Nah, iya. Pasti tukang PCD bakal bungaheun lamun diajak tutukeuran barang. Gerentes waku, bari tuluy nu kacabak dina endong bajuna teh harita dikaluarkeun. Gorehel teh padudan anu dijieun tina bahan tulang. Tuluy harita kadenge waku nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae, Jang. Kulantaran si bapa keur teu boga duit, kumaha lamun urang tutukeuran barang bae? Da harga ieu padudan teh dua kalieun harga PCD. Jaba ieu mah asli, Jang. Dijieunna teh tina tulang mau. Tukang PCD kerung bari nempo kana padudan boga waku anu lebah pangenyotna teh geus katempo hideung. Tuluy manehna ngomong jero hate. Alus ari padudanna mah. Sigana padudan titinggal jaman walana. Geus lah teu nanaon tutukeuran barang oge. Sugan we ieu padudan teh payude dijual. Geus kitu mah pok tukang PCD teh kadenge nyarita daria.

0: Nyagus pa tena naon lah. Sok urang tutukuran barang.
1: Waku wu kacida bungah na barang adanya tukang VCD nya tujuan kana paniatanana.
2: Atuh kontan harita waku wu teh nganuhunkin.
3: Duh, nuhun pisan jang.
2: Pokona mah jadi yeh bernostalgia jeung indung budak teh.
3: Soalna eta teh lagu kenangan basa si bapa bobogohan jeung indung budak.
2: Yeuh atuh nyarenkeun padudan, si bapa geus teu ngaboga-boga.
3: Song padudan teh dibikeun ka tukang VCD.
1: Atuh gap ditampanan pon kitu deui tukang VCD gancang mikeun piringan CD ka wakuwu. Ngan sigana tukang VCD teh boga panyakit limpeuran. Harita manehna salah mikeun CD.
3: Nusa kuduna dibikeun teh CD anu eusina lagu kasedep wakuwu,
1: ari prakteh manehna mikeun piringan VCD film perang.
3: Nya ari cangkangna mah koleksi lagu-lagu dangdut tempo dulu.
1: Tapi eusina mah piringan CD film perang serial Rambo.
3: Sanggeus duanana ijab kabul.
1: Leos wakuwu indit leumpangna semurusuh, ku hayang-hayangna gancang anyog ka imah.
3: Teka catur di jalana.
1: Wakuwu harita teh geus anyog ka pakarangan imahna.
3: Hawar-hawar kadenge ku manehna,
1: pamajikanna keur karaokean lagu dangdut lawas.
3: Serengeh wakuwu teh siri sorangan.
1: Tuluy manehna ngomong ngagerendeng.
3: Wah, kabeneran yeuh. Pamajikan keur karaokean. Pokona ayeuna ku aing rek diajak mulangkeun paninengan ku lagu Datang Untuk Pergi. Pasti manehna moal tileweh saking ku kagagas.
2: Harita keur jaman bobogohan, mun diapelan teh manehna sok hahariringan lagu eta.
3: Pokona mah pasti leweh lah.
1: Gancang wakuwu ngurupanto imah nu kabeneran molongo saeutik. Kalayan teu salam-salam acan, bus manehna asup.
3: Ketayep, ketayep, harita wakuwu teh leumpang lalaunan nyampeurkeun satukangeun pamajikanna nu keur ngahaleuang bari nyang hareupan layar TV.
1: Sanggeus deket ngan kerewak bae harita wakuwu nangkeu pamajikanna.
3: Kuat ka pamajikanna harita teh ngarenyag sarta jep sapada harita jempe.
1: Jag wakuwu kana remote tuluy lagu karaokean teh harita di pareumah.
3: Ari pamajikanna manehna colohok bengong nempo polah wakuwu sarupa kitu, sarta telila pok nyarita.
4: Kunaon ari si papi? Mamih keur nyanyi kalah kaganggu. Aya naon ieu teh? Datang-datang nangkep. Beurang keneh bari naoge.
3: Serengeh wakuwu seuri sarta pok nemal.
2: Duh, mamih. Poe ayeuna papi teh kacida bagjana. Pokona papi bade ngajak si mamih nganjang ka alam ka tukang mangsa urang bobogohan.
3: Cing, papih bade naros.
2: Kapungkur basa urang bobogohan, pami mamih diapelan ku papih, mamih sok ngahariring lagu naon.
3: Hulang pamajikan wakuwu teh ngahuleng, nginget-nginget lagu kasedep manehna baheula.
1: Teu sabaraha lila nyeh manehna seuri, lieuk ka wakuwu tuluy pok nyarita.
4: Oh, mamih emut ayeuna mah. Nya eta lagu Datang Untuk Pergi. Nya tah lagu eta? Ari kitu kunaon pih?
1: Cakakak wakuwu seuri bakat ku ngarasa sugema.
2: Tah, muhun lagu eta Datang Untuk Pergi.
3: Ayeuna papih bade ngajak mamih mulangkeun paninengan atawa cek barudak ayeuna mah bernostalgia.
2: Tah, papih gaduh VCD na yeuh.
3: Sok geura urang setel.
2: Pokona mamih oge bakal kagagas.
3: Siap-siap we sapu tangan kanggo nyusut Cipanon.
1: Ngadenge wakuwu nyarita, majar boga VCD lagu Datang Untuk Pergi, pamajikan wakuwu langsung bae ngarangkul ka wakuwu bari kadenge nyarita dumarida.
4: Duh, papi, mamih mah asa moal kiat mirengna oge. Eta lagu teh paninengan urang duaan dina mangsa nuju papacangan.
1: Mata wakuwu peureumbeunta siga anu keur ngalanyepan caritaan pamajikanna. Kituna teh bari ngomong jero hate.
3: Aduh, bagja yeuh poe ayeuna. Rek teu kitu kumaha atuh? Tuman sapopoe pamajikan teh gegelendeng bae. Ari ayeuna ngadak-ngadak mesra.
2: Komo engke lamun ngadenge lagu Datang Untuk Pergi, abong lamun teu beweh bari nangkep ti pepereget.
1: Sot harita pamajikan wakuwu teh ngalesotkeun tangkepanana. Satuluyna kadenge wakuwu cumarita.
2: Tah, ayeuna VCD-na urang gentos kunu ieu yeuh. Kenging tadi meser di pasar. Mahal-mahal oge dipeser we ku papih teh. Nepikeun ka saeupeun ongkos. Oke, volume suarana urang ageungan heulanya. Satuluyna waku ngagedean volume speaker aktif. Nu dimaksud sangkan lagu teh kadengena jelas. Maklum, ceuli waku geus rada gembul. Geus kitu mah bus PCD teh diabuskeun kana PCD player. Barang disetel, nu mimiti kadenge teh sorang ngaguruh siga angin puting beliung.
3: Tah, ieu teh sora angin ngahiliwir. Tapi kulantaran volume suarana diageungan, janten sora angin ngahiliwir teh kapirengna rada ngaguruh.
2: Cek waku bari harita teh diukna pagegeye jeung pamajikanna sarta duanana melencrong kana layar TV nu harita katempona siga gambar haseup hideung nu ngagugulung siga gunung Bitu.
3: Jep sora nu ngaguruh teh eureun sarta telila kadenge sora tembakan.
5: Tar, dereden.
2: Beres sora tembakan, ditungtungan ku sora ngajelegur siga nama sora bom. Tum. Ku tarik-tarik na eta sora, kaca imah oge kuat ka eundeur. Huleng waku ngahuleng, manehna kaget lain dikieuna.
3: Aeh, nyana habet jadi sora anu teu pararuguh ieu teh. Pan tadi mah basa diacakan di pasar, lagu nu kahiji teh nya eta lagu datang untuk pergi. Moal kitu patukeur mah.
2: Wah, cilaka ieu kaya kieu mah. Pamajikan pasti ngamuk, sarta aing bakal dibubudak deui. Kerentes waku, deungeutna mimiti pias. Sora nu kadenge tina speaker aktif harita beuki teu pararuguh. Samalah beuki kadieunakeun, kadenge sora bom ting jelegur. Beak sora bom, di tema ku sora kapal udara, sora namani ngaguruh matak paur. Atuh kaayaan di imah waku, harita teh jadi geuman mata keueung anu ngadengekeun. Jung pamajikan waku teh nangtung. Satuluyna melong salila-lila ka waku. Rep kana layar TV, katempo aya gambar jelema lalaki di bengker sirahna make tulisan Rambo. Rep ka waku, tuluy matana molotot, sarta kantawang teh harita nyarekan lak-lak dasar.
4: Dasar salaki teu uyahan sih. Penipu, pembohong, pendusta. Terusna teh pecundang. Kurang ajar sih. Wani-wani bohong ka pamajikan? Hayah, mabur ka ditu.
2: Waku lain deui ngarasa ruasna. Kulantaran manehna sieun pamajikanna nyieun aksi piring terbang.
3: Tetatapa sini deui ngan jung bae harita waku nangtung, dereng-deng teh lompat kaluar ti imahna.
2: Manehna aya niat rek ngadatangan tukang VCD nu aya di pasar. Maksudna mah rek nempuhkeun gara-gara salah mikeun VCD nu antukna waku dibuburak deui ku pamajikanna.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
7: Bapak Endi.
6: Bapak Endi ti mana?
7: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
6: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
7: Parantos 2 kali.
6: Nah, Bapak ena asalna karaos naon ya, Pak?
7: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
6: Aya panyawat naon di selain puyeng?
7: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
6: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
7: Atos sabotol nu tos saep mah.
6: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
7: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
6: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
5: Kecamatan?
10: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
10: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
10: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya Bu ya?
10: Iya.
5: Beli yang kedua.
10: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
10: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
10: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
10: ya.
5: Pandangan kabur.
10: Iya.
5: Gitu.
10: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
10: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali
10: amin,
5: sehat
10: amin.
5: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjiang ngawuwus nengi kanda purwantara
1: dupi basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara hartosipun kraton
1: ya kedaton opo hikitala
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejabi di Karaton Jonggring Salaka Karaton Bale Mercukonda Sawarga Maniloka Mayapada.
1: Toh, iya ini.
0: Yang Otipati Jiagat Nata Batara Guru, yang Pramesti. Ingkang sampun lumungsur saking Kraton Himawat
1: lajeng
0: saiki sampun wonten ing Kraton Bale Mercukonda Bale Musawara Parajuwata Marasanga.
1: Tah, iya iki.
0: Wonten ing setingil Binaturata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sososari Nenggana Waretna.
1: Tah, iya iki.
0: Lemek pamut perang wedani ginanda widajabat kasturi lan sinebaran sari-sari.
1: Dah, yeke.
0: Mawerak sukan kerajaan ditaretes intan rinuk mi murub mubiare kadia kunang-kunang.
1: Laras.
0: Sengit kasturi angin-anginan kembang-kembang warna-warni di papaya semalar pantes. Angin surga ngahiliwir matak seger gamelan silokan nantang ngemprang
1: walah yaitu
0: yang otipati ngahaturanan lingih resi narada yukaneka putra resi guarsi saking sidik uda-uda
1: yaitu
0: wireh dinadanget yaka sumpingan tamu di marca padanya taki sabda palon utawi lurah semar kudra pawana
1: yege
0: sadayana sami ajrih para dewa sami hempak merbayaksa
1: leres
0: daya anuantun batuk-batuk acan ku ayana ajrih kasumpingan iya sang hiang mumet yaita sang hiang ismaya anu kiwari ngange wujud anu nyumput punik dinucaang negerak bari teka tembok
1: laras
0: ingis kurisi rempan kukayaan sieun salah kecap margi sadayana dikawit hiang otipati duika para dewata ajrih Paur ningali Semar Badranaya.
1: Waloh tantos ulah.
0: Kusorot socana oge. Sadayana teu aya nu wantun tangah-tangah acan. Margi hakikatna ieu Semar Badranaya teh nu kagungan ieu sawarga Maniloka.
1: Ieu iki.
0: Kitu kaayaanana di sawarga Maniloka Jonggring Salaka. Di Karaton Palemercukonda.

0: ngawiyosaken kawontenan sawarga maniloka jonggring salaka.
1: Tah, iya inggih.
0: Di karaton Balemar Cukona yang otipati Jagatnata yang pramesti.
1: Leres.
0: Batara Guru oge resinerada kasumpingan tamu timarcapada.
1: Leres.
0: Nyaeta kisabda palon Semaruda Kudra Pawana anu kiwari parantos aya di payuneun Hyang Otipati Jagatnata itu kayaana. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Hyang Otipati Jagatnata. Kakang Panjinrada. Adi urang bagiakeun geuning ieu. Kakang Semar, Kakang Sabda Palon Hyang Mumet.
2: Eta
0: parantos aya di hareupeun urang. Kang haturan, Kang. Wilujeng sumping, Kakang, Kakang Mumet.
2: Wilujeng sumping sepuh.
0: Kalayan ngahaturkeun semah katuran rawuh. Semah katuran rawuh kohonyuk panjenengan Kakang Mumet. Nuhun Hyang Otipati oge Resi Guarsi. Pembage ditarima ku dua leungeun keun sajeung katuhu. Kalayan puja stuti araranjeun heug ditarima. Atur nuhun. Sareng saha? Asa kieu we?
2: Saese we.
0: Kalayan hapunten tina naon rupiha kalepatan ageung sumawonten alit. Tah atuh urang saling maklum.
3: Hapunten Kakang Semar. Saling maklum.
0: Aya pikir saeunaon Kakang Mungeut. Teu aya ibarati tadi na bade kasumpingan tamu. Cobi aya pikir saeunaon Kakang Semar. Ha, urang buru singket nawe ieu mah nya.
3: Leres.
2: Cobi ulah.
3: Ai saperkara mah nya eta hayang pangih.
0: Sono. Sami, Kang.
3: Kaduana ti eta nya eta aya hal-hal anu rek ditepikeun. Ngan saheulaanan hampura ari hampura teh ieu terek make bahasa jane basa jan
2: urang bahasa urang
3: entong make jeung basa karatonan
2: bahasa pribadi we
0: da urang mah pribadi antara dulur jeung baraya leres mangga saraos-saraosna we Kakang Semar mangga saraosna mangga kaula istuni ngarasa bagja barina sugema kusonona kusumpingna oge asa kagunturan madu kaurugan menyan putih dilongok kusalira Kakang anu panggedena anu payus ku kaula di aku bapa peperihan kaula atau tetiasa jelaran seueur anu kedah direngsekeun anu tetiasa diwakilan kudu sanes. Oh percaya ngan wayahna we da puguh ai jadi pamimpin mah picapeun piripuheun malah aya hiji manusa kekasihing pangeran dina sasauranana di mana urang menang jabatan menang pangkat teh eta teh musibah leres dek teu disebut musibah kumaha
3: sabab kahiji picapeun kaduana kudu bener-bener ngawakapkeun diri boh ka nagara boh ka bangsa. Hakekatna ngawakapkeun diri ka nu kagungan.
1: Leres.
3: Leres. Wayahna di dieu meureun tawakal teh. Sobar jeung sajabana.
2: Sobar jeung tawakal teh.
3: Ngaran-ngaran diuk dina korsi hartina teh eta teh puasa bari dadaran. Mati geni bari ngopi.
2: Bari ngopi.
3: Leres. Tak itu gogoda teh bakal leuwih ti sagala rupana. Di antarana nu bakal ngeleket kana hate teh tahta wanita jeung harta.
2: Geus poa-poa deui eta mah.
3: Tina soal harta teu kurang-kurang jelema sanajan bari saturunan, sanajan bari jeung sagetih. Perebut warisan nepi ka teu wawuh deui jeung dulur. Sili baeudan sili omongkeun eta teh cacak jeung batur saturunan.
2: Sagetih.
3: Laras. Teu kurang-kurang dordar parasea, perebut dunya, perebut harta. Leres. Ta eta watek dunya. Ayeuna wanita teu kurang-kurang anu sili bunuh. Leres. Harta wanita jeung tahta teu kurang-kurang jelema komo di mana geus abus kana politik mah. Parebut tahta teh nepi ka tega ngorbankeun batur, tega ngagogoreng batur, tega ngagubragkeun batur.
2: Sumohon. Laras.
3: Sok hanas manehna hasil pamaksudanana. Laras, laras, laras. Ta eta teh mangrupakeun urusan dunya. Di malam teu ingetkeun yen dunya mah pinuh ku romantika kahirupan jeung ari dunya teh moal lila
2: salangkung
3: moal langgeng aya di dunya hiji waktu mah meureun lain meureun deui pasti bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana teu lepat Kang teu lepat teu lepat teu lepat teu lepat sabab baka aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat. Lamun teu mulus dina urusan dunya, tangtuna aya akhirat di dinya kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Balitungan anu akhir sabab yakin manusia bakal pinangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Beda deui jeung sato. Sato mah ngan ukur samet paeh samet bilatungan tapi jelema mah yakin bakal pangih jeung balitungan balitungan. Nah sababna kudu aya balitungan sabab manusia mah meunang pancen pangna pangeran ngayakeun jin jeung manusia teh kajaba pikeun ngabdi pikeun ibadah. Ari ibadah teh migawe hiji pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat ibadah ngaranna. Tah ninggal kana sawatawis kajadian anu kaalaman di alam marsapada timbalan. Harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeuleuan.
1: Leres.
3: Beuki dieu beuki canggih teh kalah beuki bararodo jelema. Rajeun pinter da puguh nu pinter usahana ge kana bodo da kana pinter deui mah moal daekeun. Malah hiji waktu mah eta iman disingkirkeun iman ilmu wungkul. Memang dunya teh indahna teh ku ilmu. Ngan ari ilmu apan cicingna teh dina otak. Mun seung otak geus kaansikan ilmu, urang bakal pinter. Di mana geus pinter bakal enteng. Enteng usahana, loba hasilna, ngan gede dosana. Naon sabab gede dosa? Sabab nu pinter mah usahana kana bodo. Dumawi dibarengan ku iman teh eta. Ari iman ngan sikna dina ati mun seug ati kaansikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng enteng ibadahna loba amalna. Jadi ayana iman jeung ilmu teh keur ngadalian hawa nafsu. Ai nafsu ngan sikna dina akal jeung elingan mun seug akal jeung elingan geus kaansikan ku nafsu urang bakal salah di mana salah bakal enteng enteng cilakana loba kahayangna.
2: Dah eta kang
3: kulantaran ieu numpuk kahayangna nepi ka cul ka karena pengabdian teh, karena ibadah teh, malah agama teh ngan ukur dipake kedok. Agama teh ngan ukur dipake papaes caritaan. Nya eta jadi we jelema teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Numawi kajadian di dunia ayeuna loba nu dararemo karajana alatan raja-raja na teh jalalir janji. Teu apaleun yen ai raya teh anu ngabogaan kadaulatan sapinuhna. Anu temahna raya teh di barobodo kunu palalinter
2: dibohongan
0: parantos usum rupina.
3: Heeh. Nepi ka kajadianana tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa ge dipariksa. Birokrasi awut-awutan, ekonomi rusak, dar teh ayeuna make jeung bencana alam. Datangna ka dunya teh rupa-rupa nu angin puting beliung. Anu banjir, anu gempa, gunung bitu. Jelegur belah kidul, candrengse diomean belah kidul, geus jeleger di belah kaler. Candrengse diomean di belah kaler, geus sing carorowok belah kulon. Canangeus belah kulon, beledug belah kidul, belah kaler oge geger. Bencana alam ajab ajab ajab ajab ajab ajab. Can ayeuna panyakit rupa-rupa make jeung aya kecap cikungu nya, kaki gajah. Demam berdarah, muntaber, aid, hepatitis, kanker, tumor, alalanyar.
0: Timbalan, timbalan, timbalan, timbalan.
3: Ya geus teu malalikir naha ieu teh? Teu mikir yen eta teh ajab. Ceuk dina katerangan manusia, lamun nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran bakal ditambah deui nikmatna ngan sabalikna, lamun teu nyukurkeun bakal datang rupa-rupa ajab anu leuwih banget. Teu sadareun eta nepi ka pamahdinya.
0: Timbalan Kang.
3: Loba dikakayak rariat di hiji nagara.
2: Sumohon.
3: Kajadian gempa bumi turun waragad ti luhur.
2: Kanggo gempa.
3: Keur gempa. Can ayeuna turun raskin dibagikeunana teh kanu wawu we jeung kanu dulur-dulur da wungkul. Ieu bangsa ti luhur nepi ka handap geus loba ieu. Malah hiji pamarentah ngabewarakeun yen ieu kajadian kieu teh ku lobana panyakit masyarakat.
2: Eta
3: tuluy diomong-omong ai penyakit pejabat teu diomongkeun. Padahal sarwana
2: padahal eta nu leuwih gede
3: mah. Jadi ieu hukum teh berlaku na teh keur nu laleutik kungkul. Nu gede mah rajin dibui oge kawas hotel tempat pangbuyanana oge. Malah di tempat pangbuyanana oge aya pejabat mamake jeung aya karaokean sagala.
2: Aya karaoke.
3: Aya dugem.
2: Oh.
3: Taye teh sarua jeung nemongkeun kabeleugan di eta nagara. Nemongkeun kabodohan, ieu jahiliyah dina alam modern ayeuna luar biasa. Aya oge anu demo, leuheung lamun demona teh deui teu diburuhan lamun datang tina ati sanubari demokrasi ngaranna. Da ieu mah demo rajeun demo diburuhan. Atuh nepi ka ngayakeun tindakan anu anarkis, make jeung aya PT demo sagala.
2: Aya
0: di malam
3: kejahatan beuki loba
0: leres
3: tah nyoko we ka urang. Sabab raja-raja nu aya di dunya teh aya pingpinanana nya eta Batara Guru. Ai Batara Guru teh heueuh anjeun jadi pingpinan triloka, tilu loka alam, alam luhur, alam maya pada, alam kadua, alam madya pada, alam katilu, alam marsa pada. Ieu teh di bawah pingpinan salila.
2: Tu geuning.
3: Kulantaran dewa-dewa sok disararemah, jadi jelema teh sararieun lamun dek demo ka dewa, lintang ti aing nu datang ka dieu. Ngawakilan anu loba, ngawakilan hatena. Da di dieu na disingseunan ku kawasan dra di muka. Rajin daek ibadah di singsieunan ku Kawah Candra di muka, rajin daek ibadah di bibita ku Widadari. Ta eta teh can darewasa teh. Eta berlaku tapi keur ka budak. Eta metode teh.
2: Keur ka budak TK.
3: Ai keur ka kolot mah teu kudu kitu. Cacak di bibita geuning jelema loba nu hare-hare.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
5: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
5: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanaon wae, Bu.
6: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo apa propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
5: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
6: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio Pis Ciamis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alfa Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
5: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kuring datang ka dieu teh menta supaya turunkeun dewa anu bisa ngadewasakeun jalma-jalma nu aya di dunya. Teu beda ti bolon aya raja-raja oge.
1: Beres.
3: Rupa-rupa pan anu jadi raja di dunia teh aya raja, aya presiden. Di Malang. Tapi tetap aya kadaulatan mah aya di tangan rakyat sanajan karajaan oge. Coba aya pikir ku di dinya. Na lamun eueuh rakyat di dinya terek mimpin cucunguk. Hah? Di Malang. Taya tengah wakilan rakyat anu loba ieu.
1: Duh, leres.
3: Narek sicing wae anjeun teh moal usik. Pikeun ngadewasakeun manusia nu aya di dunya.
2: Rekare-hare.
3: Ieu kajahatan beuki loba beuki meuweuh. Hayang ngadenge aing langsung ku sorangan hampura ieu uang aing. Ulah ditempo semar rakyat tapi aing lanceuk di dinya. Tina kamelang, tina kanyaah, tina karempan, bisi silaing ti soledat letah, leuhung keneh dewek rakyat, dagang cenol, ti soledat ngan ukur rugi na peupeus gelas jeung keler, rugi ukur pribadina, tapi lamun ti soledat letah pamimpin, mata keramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum. Nu matak ojo leno sampean. Ojo neko-neko.
1: Ulah ojo hare-hare.
3: Ulah ojo hare-hare. Ulah ojo lali. Kang Mas. Di dunia ayeuna ilaing lamun teu masalah bakal pada ngadukung. Tapi dia payuneun Allah moal bisa deuleuh rekep dengdeng papak sarua. Sanajan anjeun batara guru salah tetep ka neraka deuleuh moal bisa disogok hukum Allah mah. Di dunia mah hukum dijual meulikeun oge teu nanaon ku silaing. Ha? Bisa diubaran ku duit tapi hukum pangeran teu bisa disogok jang kade. Sanajan silaing otipati raja di raja di mana geus paeh mah deuleuh hargaan keneh bangke teri tah. Bari lauk nu pangleutikna teh teh. Leres, lain rasana teh puguh. Telepat Kakang Semar, telepat silaing aja dog deui.
2: Borokan.
3: Batara guru jeung naraga teh lamun di dunya mah teu beda ti supir jeung kenek. Lamun supir nunutan kenek bagianana, ai siang aja dog wae.
2: Borokan.
3: Lamun sakira-kira teu sanggup jadi pamimpin eureun.
2: Ulah maksakeun maneh.
3: Da tukang ojek oge daekeun ukur ngajedog wungkul mah dina kursi bari hirup teh dibarengan ku rasa tanggung jawab. Ya aing anu keur sama sungut can nepi kana leungeun, lamun geus nepi kana leungeus ya rampal teh beungeut teh gua aing. Cing, dewek menta laporan pertanggungan jawab raja. Nepi ka mana gawe silaing ti mimiti di istrena nepi ka ayeuna. Dewek teh hayang ngeneukeun para dewa wungkul anu menta pertanggungan jawab teh. Tah lamun di dunya mah deuleu aya laporan pertanggungan jawab teh jadi objek teh.
11: Dipake kasempetan
3: sakali laporan pertanggungan jawab raja nu meuli mobil nu meuli sawah dewa-dewa teh. Mata kenyataanana parontok-rontok geuning.
0: Leres. Ieu kajadian teh kedah kitu.
3: Oh, tah solusina kumaha?
11: Carik jalan kaluarna.
0: Dupi ka palay salira. Memang eta teh ka nyaurkeun kajadian dupi orasina. Maksadna salira teh.
3: Nah teu hayang Batara Guru salaku pingpinan Triloka ngarobah akhlak-akhlak jelema nu sarala. Nah teu hayang urang dieu numpes kajahatan. Sok ngomong. Menta laporan pertanggungan jawab heula.
0: Oh, aing salaras.
3: Cicing. Aing teh hayang ngomong jeung si lain cicing.
11: Borokan dewan. Hayang nyarita jeung wakil.
3: Cicing sia, bisa dikepret ke ku aing.
11: Hayang langsung ti raja.
3: Sok ngomong.
11: Cing.
0: Parantos. Ngeus. Saperkawis wilujeng sumping sareatna kaula raja Triloka saleresna mah salira nu pangagungna mah.
11: Wah.
0: Kaula mah aya pangsiuna tapi rakyat mah teu aya.
11: Eta geuni.
0: Teu aya pangsiun rakyat. Jadi nganung harti rakyat anu kagungan kadaulatan sapinuhna.
3: Tah. Sok buktikeun ka nyaah ka rakyat tapi ka ulah mana? Secara kana butuhna ka rakyat geuning daek apruk-aprukan ka kampung-kampung hayang dijadikeun pamingpin teh jeung ngadak-ngadak amis budi deui berehan. Pirah ku aing geus gek dina korsi gadon culang cileung neangan palingeun. Digebro sia ku aing tinggalikeun. Geus lain rahasia deui ieu teh bongana ayeuna alat informasi geus loba media cetak, media elektronik,
11: canggih.
3: Can komputer, can Facebook.
11: Canggih.
3: Anak aing oge si cepot, eh main komputer we ayeuna mah. Make jeung aya www.cepot.com sagala.
11: Main internet.
3: Iya dunia maya ayeuna geus disebarkeun ka rakyat di dieu mah meureun geus leuwih canggih pangna disebarkeun oge okay.
11: Canggih keburukan berarti geus ngalalar
0: dieu leres kakang nampi kaula ngarasa bagja diseukseukan ku salira margi eta teh kurunyungna tina kanyaah tina kaulas jeung kaasih kanu jadi dulur ditampi. Heh syukur. Ngawakilan rakyat sadaya. Ka kaula ayeuna bade laporan langsung laporan pertanggungan jawab raja. Dina orasi nembe salira teh nya eta. Pikeun numpes kajahatan, pikeun ngarobah akhlak-akhlak jelema. Kaula teh kirang kumaha kapungkur salira nyaksian dina jaman Ramayana, dina jaman Arjuna Sastrabahu Lokapala.
12: Lokapala.
0: Dina jaman Lokapala aya kajahatan, anu eta kajahatan teh hese ditumpesna nya eta anu dipingpin ku Dasamuka Raja Alengka. Nya kaula harita gawe kaula miwah para dewa hasil musyawarah anu mupakat. Kaula teh nurunkeun Wisnu. Wisnu ka alam dunya dimutasikeun. Dina lahirna Wisnu ka alam dunya teh da kudu ngaliwatan rahim jelema. Jadi orok geus gedena jadi ngaran jadi raja di Maespati ngaranna Arjuna Sastrabahu.
12: Wah, leres.
0: Nepi ka Dasamuka teh nepi ka taluk ku eta Arjuna Sastrabahu. Janji moal ngalakukeun di kajahatan. Nya Wisnu balik deui we ka sawarga da geus rengse tugasna. Nganjelaran Dasamuka umurna panjang kulantaran eueuh anu dipikasieun Arjuna Sastrabahu paeh nyaeta mulangna Wisnu ka sawarga. Dasamuka teh maceuh deui kajahatanana. Tah Batara Wisnu teh diturunkeun deui ngaliwatan rahim jadi putra Raja Ayodhya kakasihna Batara Rama. Nepi ka matina Dasamuka digenset ku Gunung Sonara Sonari.
12: Wah, eta.
0: Eta gawe-gawe kaula jeung para dewa. Kasaksi gede kok ge bener.
12: Kasakseni.
3: Tak ayeuna jaman Mahabharata ieu.
0: Laras. Taina salajengna salira teh dina orasi anu salajengna kaula asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Sabab kaula teh saur salira oge dewa kawasa ayeuna leuwih kawasa. Dewa pinter ayeuna leuwih pinter yen kaula teh sarua we makhluk. Da urang teh aya nu ngajadikeunana nya eta pangeran. Kaula diteken saolah-olah ditodong kudu ngarobah akhlak-akhlak jelema. Tah ku kituna mangga tingali dina sawatawis katerangan yen Allah moal bade ngarobah akhlak-akhlak manusia atanapi nasib jelema sahingga eta jelema kudu bisa ngarobah nasib pribadina. Allah moal bisa ngarobah atuh komo kaula. Kahiji eta salira hapunten bilih langkung teuing saur. Saha anu bisa numpes kajahatan? Margi hade jeung goreng teh parantos kun payakun, parantos jadi, parantos ngajararadi. Manusa moal bisa numpes. Paling-paling manusia mah usaha pikeun ngaleutikan ruang lingkup kajahatan. Moal aya jalma dewasa upama tanpa aya salah. Sabab nu ngadewasakeun manusia jadi nyaho teh kulantaran salah. Jadi kaula moal bisa ngarobah. Paling-paling kaula usaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Contohna di masyarakat nu pangleutikna siskamling ngarona eta teh lain nganung harti numpes kajahatan. Da kajahatan moal-moal leungit paling-paling ngajaga eta lingkungan supaya hindar tina ancaman-ancaman nu jahat.
12: Teh, leres.
0: Benar. Kahiji. Kadua, kaula. Nya eta tadi ka kuping teh hiji kudu bisa ngarobah. Kadua kudu numpes teu tiasa. Numawi di dieu turuna agama teh nyeta supaya dipalikiran ku jalma-jalma. Nyeta kudu bisa takwa, hartina takwa teh bisa milih mana hade mana goreng. Ta eta pansen kaula. Ari ayeuna? Ayeuna teh kaula geus nurunkeun deui Wisnu, ayeuna karaton Wisnu teh kosong. Karaton utara segara teh geus kosong deui, parantos kosong deui. Margi Wisnu na parantos diturunkeun ka dunya. Geus parantos. Saha? Nya eta lahir Raden Narayana, Raden Kresna putrana Prabu Basudewa ti Mandura, anu ayeuna masih keneh remaja putra. Eta Wisnu teh turun kainya da kajahatan anu oge karek bade ayeuna mah. Kuring teh cicing teh di Astina. Ai nu jadi raja Astina teh Pandu Dewanata boga anakna lima. Keur laleutik keneh bareto budak eta teh Pandawa teh maot Pandu Dewanata nya karajaan teh dituluykeun ku lanceukna ku Dastarata nu lolong. Ngan Dastarata boga anak deui disebutna Kurawa. Keur barudak keneh ayeuna oge tak ayeuna teh kulantaran baheula na Pandu Dewanata janji yen adat istiadat di karaton anu kudu nuluykeun karajaan teh anak nu panggedena anak Pandu nyata Yudhistira. Ngan kulantaran Dastarata boga anak deui kulantaran raja Dastarata teh nuluykeun Pandu nya ayeuna teh rek parebut kakawasaan antara Kurawa jeung Pandawa nagara Astina teh keur direbutkeun ayeuna teh.
12: Wah, eta.
0: Ngan Pandawa anu kadese sabab Dastarata anu kawasa ayeuna teh geus kompanye mikeunan harta kakayaan da dirojong ku raja supaya masyarakat teh anut supaya masyarakat satuju ka suyudana ka Daska anak Dastarata rupang gedena teh Jakapitana.
12: Leres.
0: Tah ieu teh bakal nimulkeun Raja Wisuna bakal pasea antara dulur jeung baraya tina sagetih jeung saturunan. Nah geus anu bakal jadi garis pemisahna.
12: Cing.
0: Parantos nyaeta Narayana kakasihna. Ngan supaya sadar salah saurang narimakeun karena ieu kajadian kumaha carana pikeun nakis ieu kajadian supaya ieu kajahatan teh papaseaan ulah ngagedean di Astina
12: ulah dugi karongkah
0: dupi pan oh salira teh ngasuh nu mana. Duanana ge boh Kurawa boh Pandawa teh ka asuh. Ngan anu rada saroleh mah jigana Pandawa. Sabab eta mah kaurus dalimaan. Ai anak Dastarata mah 100. Baradegongna naker.
12: Da teu ka didik.
0: Maruntangulna luar biasa. Ayeuna bayangkeun nu 5 lawan 100. Da bakal eleh anu 5 ieu teh.
12: Oh tapi
0: eleh sote cek lahir. tapi mudah-mudahan we tiasa hindar.
3: Oh kumaha ieu neangan satria piningit di negara Astina karunya ka rakyat. Malah kolot-kolot di kampung mah geus singger rentes ieu negara bakal bisa aman, subur makmur lamun dipimpin ku budak angon. Hartina teh budak angon teh budak hartina anu pinuh ke pengabdian ka angon dirina ka angon nafsuna. Tah pikeun milih jelema anu eta kumaha carana?
0: Ya atuh kapaksa kaula ayeuna dek milarian jalan kaluar.
3: Kumaha carana?
0: Nyangakeun, nyangakeun adi.
11: Nyangakeun deh.
0: Kapungkur. Salira sareng kaula teh. Nya eta jeung nu jadi lanceuk panggedena Kakang Rancasan Suwargi. Heeh. Pasea pan urang ge baheula parebut layang Jamus Kalimusada.
11: Leres.
0: Nepi ka Kakang Rancasan ngemasing pati tumakaning perlaya. Ta ieu layang Jamus Kalimusada teh aya di kaula.
3: Heeh, kumaha?
0: Ayeuna mah geus waktuna ieu layang Jamus teh kudu diturunkeun ka dunya. Bikeun ka hiji jelema ngan samemeh dibikeun kudu diuji heula mentalna.
3: Diuji mentalna,
0: diuji mentalna. Diborobot ku rupa-rupa pertanyaan. Kahiji ngeunaan ka pangeranan, kadua ngeunaan ka manusaan. Kumaha ari manusa anu ngabogaan pangeran jeung kumaha manusa anu ngabogaan pri kamanusaanana? Eta kudu bisa kajawab, lamun kajawab eta mana anu gede nilai juangna, mana anu gede harkat jeung darajatna, bakal kapangih engke oge tina caritaan. Da ngaran-ngaran pipamingpineun anu bakal jadi panutan rakyat mah bakal beda engkena. Cerdas dina sagala rupana. Kajaba ti urang gawe we sarerea ayeuna. Tapi salira oge ulah cicingeun deh bantuan ka ula.
3: Heuh, wow. Nsa.
11: Leres, urang sami-sami usaha
3: kula. Nsa, kumaha carana?
0: Cih, kan atuh adi, Akang oge bade ngiring jabung tumalapung ge ieu perjuangan teh.
11: Ih, kan tenan urang sami-sami usaha.
0: Cara mancing nama babari.
3: Kumaha?
0: Ai nagara Astina teh pan lega.
3: Heeh.
0: Tah anu beulah wetana aya hiji tanah di dinya. Kabeneran eta tanah teh gamung. Tapi eta tanah teh kareh kapanasapon ku nagara Astina.
3: Eta tanah teh
0: tah wayah nawe Akang teh kudu nyieun nagara di jero nagara.
11: Iya.
0: Tak engke urang Astina bakal ngararambek, bakal ngagugat ka salira.
11: Sumohon.
0: Cenah meureun naha nyieun nagara di jero nagara. Tadi dinya ku salira pertahankeun.
3: Ai karatona?
0: Karatona kaula para dewa dek diutus pikeun minahkeun karaton utara segara.
11: Doh, sae.
0: Da kosong ayeuna Wisnu na geus turun. Ta eta karaton dek diturunkeun dina peuting engke. Ka eta tanah tapi anu kabawa ka Astina. Salira wayahna kudu jadi raja di dinya. Dikumplitan

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaosna.
3: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe anteun nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu ada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mangsa alit
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8068-60
4: Meni rajin perkos rekan waye.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, tak? Badai kemana, cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh cek.
5: Tetes mata, tes mah, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh cek.
5: Insya Allah tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tah kitu cinek nama euy. Sumuhun sumuhun. Sumuhun Kakang Cemar.
1: Kurang berjuang, kurang singkir.
0: Da geuning hirup di dunya teh hartina hirup teh aktivitas.
1: Aktif.
0: Setiap aktif kudu produksi. Luyu jeung tugas manusia nyata ibadah.
1: Sumuhun. Eta
0: dimana? Ngan dina jero pengabdian ieu teh hartina perjuangan, dina perjuangan teh aya ikhlas jeung rido. Tawakal.
1: Leres.
0: Aya pengorbanan. Ikhlas rido, dina jero ikhlas rido teh aya karena Allah.
1: Tukeneh eta.
0: Ieu teh hakekina mah pikeun nyebarkeun agamana. Anu perlu ari hartina agama teh aturan garapeun makhluk. Ta urang teh cingrido cicing dina aturanana. Lamun teu rido cicing dina aturanana silaka deuleu.
1: Sumuhun.
0: Bakal disajajarkeun jeung sato nasib urang teh. Nyaeta jauh kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Laras, laras, laras, laras. Mangga Kakang Tua, oh Kakang Semar.
1: Oh, sae.
0: Ieu urang masrahkeun hiji ayat anu di bulan kula makbodas nyaeta layang jamu sekali musada.
1: Sumohon.
0: Engke kahareup bakal kaguar ku manusa-manusa anu cerdas, anu bener-bener ngabdi. Nyata budak angon teh ai budak teh pinuh ku pengabdian. Nasaha nurek daek katitipan ieu layang jamu sekali musada bari jeung bener amalna teh amal anu nyata.
1: Sumohon. Eta
0: leres, leres.
1: Amal anu bukti.
0: Barang Semar narada ngarencana jadi raja bakal mikeun ieu layang jamu sekali musada ka manusa.
2: Iye ikih.
0: Si horeng aya anu ngintip-ngintip ti alam gaib. Nyaeta cahaya beureum anu teu sampurna mulangna ka alam asal.

0: tarima aya di alam marakayangan kaluhur tenepi ka handap tenepi si horeng anu paeh mawa kapanasaran
1: tah
0: ieu nya eta lanceukna Semar Badranaya nu panggedena Sang Hyang Ransasan.

0: Aing dek jadi raja di dunia, aing dek miheulaan ka dunia, aing bakal mepek balad diancurkeun siapa aing. Cuk rarasaan beda kana hate ieu aya nu ngintip deuleuh.
1: Dah, pirasa.
0: Aya cak-cak bodas,
1: aya nu nyerakeun wae.
0: Tapi parandene kitu genteng-genteng ulah potong jurig sakti setan kumawasa. Moal leuwih mulia sia tibatusa.
1: Ih, leres wae. Kana tonggali deureun mah.
0: Sok sia tugas aing tugas. Ngan aing nyaho ka sieun sia. Yen janji anjeun moal rek ngaganggu ka jelema anu bener-bener istiqomah dina kamanusaanana.
1: Sumohon eta we berapa
0: bae. Naon Kakang Semar? Anteun.
1: Da moal apa leut?
0: Moal apa seling mah?
1: Da mencrona kumaha lahir.
0: Iwa anu awewe anu geus kawin ka awewe genut. Nah, ieu kolot.
1: Leres. Oh. Para tos waspaos ulama.
0: Unyuk sumangga. Tapi ieu parantos aya laporan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat para dewa parantos di darama. Nyaeta minahkeun karaton ka hiji tempat nyaeta ka jagat raya. Karaton Utara Segara.
1: Sumohon.
0: Kantu nyicingan urang kari ngalih ka dunya, tapi upami di jug-jug kuleumpang eta bakal bulanan urang nepi ka itu.
1: Utantos.
0: Heeh nya. Bulanan lamun di jug-jug kuleumpang mah urang teh.
1: Leres atuh bulan.
0: Kumaha atuh carana? Apan elmu anu ngagampangkeun teh? Ku elmu mah sakeudeung jang sakejam teh saperti urang ti dieu ngomong ka luar negeri pan akibat tina ngelmu mah bisa ngaliwatan HP ayeuna ngomong ayeuna kadenge
1: laras
0: ta eta teh dina elmu mah elmu sari ning gampang
1: laras.
0: Setiap jorojoy dirinya geus nepi.
1: Sumuhun.
0: Tah, dina wujud urang oge aya anu sakilat teh.
1: Cing.
0: Tong boro make jeung deukeut.
1: Maha kulan.
0: Sanajan anggang ditungtung dunya, asal urang geus ngalaman ka eta tungtung dunya, aya ing nepi.
1: Tukeuning.
0: Kamilah teh ya.
1: Woloh.
0: Oh, leres. Tah, urang nuturkeun eta we. Sari ning gampang.
1: Sumohon.
0: Urang init bari cicing urang lumampu.
1: Katenan.
0: Tur ta urang sakaligus disalin. Urang nyicingan karaton. Da sagala rupana geus dipepekan di karaton teh. Laras. Mangga ngiringan.
1: Sakalian ganti wujud.
0: Dupi carana abeh kabedol silaing ku dewek sing sarua bersihkeun hate. Sayang sia bagja kantenan ceuk dina katerangan pang bagja na jelema anu geus bisa meresihan hatena.
1: Sumohon.
0: Ai bersih mah tereh nepi sagala rupa oge.
1: Ai ku bersih mah kulan waya
0: digampangkeun yeung di perjalanan teh bakal pinuh ku barokah.
1: Sumohon.
0: Leres mangga jeung bakal ditembongkeun tanda-tanda kaagungan anjeuna.
1: Eta
0: sok urang tepungkeun leungeun di dinya jeung leungeun kaula abe barang nepina ka itu kalayan urang sakaligus ya disalin. Urang sami-sami rap sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur
0: hartina opat
1: driya.
0: Driya angen-angen sir budi cipta rasa.
1: Leres.
0: Urang merdih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kagungan. Sok urang bareng.
1: Allah.
0: Mangga. Akurkeun hate. Bersihkeun sok kontak kana kagungan anjeunna mah bujeng hinga urang pamentas sakieu ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngagedekol-dekol acan cukup kukun payakun.
1: Wah.
0: Urang make aji sarining gampang. Sangkarna Dewa Parusa. Sangkala menta kalamenti sangkala enta entigara sangkala kala ruatan pangruatan dasamala.
1: Wah.
0: Jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang sapolah polahe gampang sakarep karepe bae tulak sari sapudenda ing batara gede Semar Badrana yang ngagunakeun aji sari ning gampang
1: iye ge
0: nyaeta ngalih bari cicing lumampah teu ngalengkah kalayan sakaligus disalin parantos ngancik di hiji karaton anu aya di marcapada anu neme kengeng ngalihkeun para dewa sadaya sakedet netra dijabah kalayan izin pangeran
1: iye ge
0: Semar Badranaya dijabah sapaneja nyaeta pindah ieu tempat kalayan teu ngalangkungan waktos jam-jaman
1: geus
0: istuning memenitan
2: nuresah ya sesekar ningwang nuresah ya

0: narada parantos salin jinis aya di karaton anu kengeng ngalihkeun para dewa.
1: Walah, iya ge.
0: Kang Rayi.
2: Gusti Nu Maha Agung.
0: Kacana kaula ku elmu salira nuhun. Kahiyuman bangkong. Lain elmu kaula. Tapi elmu pangeran moal heseun.
2: Leres, leres, leres, leres. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun. Ieu karaton parantos ngalih ka dunya nya.
0: Leres.
2: Nuhun, nuhun. Agreng kieu. Para eman. Para seti nu ngajaga di lawang-lawang karaton parantos disayogikeun. Wah.
3: Dayang-dayang
0: nu dayang. Rea teh tangtuna oge timimiti nagara nepi ka ngaran urang ngarang we
2: kinten-kintena nagara naon ye kasebat da urang
3: cing anu pantes
0: nagara Ajar Padang.
2: Ajar Padang,
0: Ajar Padang tah ngaran akang teh Prabu Wiramanik.
3: Wah
2: salira teh
0: nya
2: nepi kaula
0: anjeun patih kaula Wirasakti.
2: Wirasakti. Tina wira terusnya.
0: Tina wira.
2: Dupi hartosna wira.
0: Wira iku wong lineuwi. Ya eta manusa anu diansikan ku kapasrahan jeung karidoan. Pikeun nangtukeun bajuang. Milarian manusia anu bener-bener bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.
2: Timbalan, timbalan.
0: Nya eta pikeun ngurangan kajahatan di ieu dunya. Urang sami-sami usaha.
2: Leres, leres, leres.
0: Bari urang nyebarkeun ilmu. Ilmu katauhidan. Ilmu kamukasapahan. Supaya manusia eses jentre kakresana dat gusti nu kagungan nyaeta kana tanda-tanda kaagunganana dimana manusia geus apa kana tanda-tanda kaagungan tanda-tanda kakawasaan dirina bakal ngarasa bodoh yen hirup teh gening teu bisa naon-naon jeung teu bisa sakama-kama
2: timbalan, timbalan.
0: Tak itu pikeun ngalegaan ieu nagara wayahna. Bulah ditu aya lemur. Gerabagikeun sembako. Kalayan eta rayat menta supaya cenah ngaku manehna teh lain rayat astina tapi rayat ieu nagara Ajar Padang.
3: Tantos eta.
2: Atuh dang kumaha panginten sieuneun ku rajana?
0: Merena atuh kanu lapar.
3: Butuhna cumpona
0: merekna kajalma anu butuh pisan pasti manehna bakal nyengsang da ieu mah keur nyani wara wungkul lain sanyana ngarebut nagara tapi ieu mah dina raraga bajuang pikeun nyitak jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.
2: Oh mangga mangga mangga mangga mangga
0: bawa sababaraha kareta pasukan bawa bagi-bagikeun sembako pangabutuhna sumponan rahayat
3: sumohon
0: supaya maranehna ngaku yen manehna teh jadi rayat nagara Ajar Padang bewarakeun ku anjeun ieu teh nagara kitu bejakeun
2: mangga mangga mangga mangga
0: tah kitu
2: mangga mangga mangga mangga rupina ayeuna keneh bade lumampah kaula bade ngiringkeun itu kareta miwas sedanten pasukan pikeun ngadugikeun sembako angean obat-obatan sareng sajabina
0: bra lumampah jung lumaku jigra ini.

0: Bolot dia bolot.
1: Hingga hingga hingga hingga.
0: Ayo, tepikeun ka rayat.
2: Leres.
0: Omat ulah wani-wani ngeganggu eta hak rayat.
2: Ulah satedikit.
0: Sanajan sagede siki sasawi, ulah wani-wani nyieun kasalahan.
2: Leres dosa ulah-ulah.
0: Lamun anjeun ngakan harta fakir miskin, dina harti sampean sarua jeung ngakan seuneu neraka.
2: Sumohon.
0: Inggih inggih inggih, diestopkeun ge. Kandelan agama dina diri anjeun.
2: Kaimanan.
0: Kandelan kaimanan jeung katakwaan. Lamun ngomong ulah dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nilas saplasna.
2: Sumohon.
0: Lamun ponok tong wani nyambung, mun panjang tong wani neuteuk, mun condong tong wani motong.
2: Ih, katena.
0: Ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
2: Sumohon.
0: Bangga, bangga.
2: Bangga, bangga. Bangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepat hosting ngageder pemi iya teh ayah sakedik maya non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang misalnya lagi alhamdulillah tepat hosting iya teh vertigo alhamdulillah dan teh tepat hosting puyeng pemi kemurung mah asam muter pemi iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain kan ayah nak ngagaleh anu kadua anak mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim guring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kadua anam itu. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tes Mahaini.
5: Tes Mahaini.
4: Iya,
5: ya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga
5: iya.
4: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tes Mahaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tes Mahaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: panglus lampahipun ieu patih kairing walat debalat tamtama semata.
1: Tah, ieu geus
0: ngabagi-bagikeun sembako. Anggean leuteun obat-obatan sareng sajabin

0: Hai Prabu Wiramanik. Digagakeun maksud siapa aing jahat.
1: Laris.
0: Hei, sajumlah ulah dia bala tamtama.
1: Kula.
0: Sikap pedang tamsir gara bicara siapa nah lipung.
2: Bangga. 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ayana udai. Baraya, baraya. Baraya di desa. Baraya yang seangkatan saya.
1: Ada apa?
0: Yang sajajar.
1: Yang sajajar?
0: Mangsa sekarang.
1: Sajajar sama awak.
0: Mangka darah ratang.
1: Leres.
0: Nyerang ke negara ajar padang.
1: Betul.
0: Ah, sababnya.
1: Ada apa sababnya?
0: Negara ajar padang.
1: Ya.
0: Negara jajahan saya.
1: Betul, jajahan saya.
0: Sekarang saya dan balad-balad akan ngegalak

0: maksadnya. Makanya, yap. Darah datang.
1: Siap, siap.
0: Jangan ada yang tak kabawa.
1: Betul.
0: Laksanakan.
1: Iya, iya.

0: hayang kajalma badak.
1: Ayah,
0: ayah. Wayahna,
1: wayah.
2: Sami cinta kabangsaan.

0: Tá gendong kamana mana. Ala.
1: Kamana mana tengen gugu-gubuk budak we.
0: Heeh, da ai budak dituna di imah da pasea wae jeung anak kucing.
2: Bikeun ka indungna atuh.
0: Heeh.
2: Ka indungna bikeun.
0: Apa ninung na geus maot? Inung na maot katabrak eutreuk.
1: Katabrak eutreuk.
0: Kumaha aing maraban anaknya itu usaha mah tu ah?
1: Keur mah dirondelan ku anak
3: teh. Abah.
0: Naon?
3: Adek kamana wah?
0: Dek usaha jang.
1: Dek usaha.
3: Usaha naon?
0: Atuh kumaha bapa we maneh mah teu perlu nyaho.
1: Nu penting mah barang dahar we anak.
3: Abah. Atuh abah kawin deui, bah.
1: Abah kawin deui ka nu genut ka nya.
0: Heudeuk urang jabong. Iya.
3: Abah kira-kira na lamun abah kawin ka Teh Nunung keur saeun?
1: Moal.
0: Sahana?
3: Teh Nunung.
1: Moal.
0: Teh Nunung mana da loba?
3: Nunung atuh Teh Nunung urang jalan cagak. Urang teh sagara herang.
1: Teh Nunung sagara herang.
0: Oh eta genut teh mah.
1: Genut.
0: Sarua.
3: Atawa ka ibu Nunung sinen.
1: Moal keur saeun.
0: Moal daekeun ka abah mah.
1: Da rupaan bapa.
0: Heeh.
3: Dan rupa anak pasien tetek kasir. Tuh, bah, yang bah. Acawa kama siuning, bah.
1: Ah, wah, keresan.
0: Wah.
1: Ya, nah, jangan terus putus, kena mau keresan.
0: Iya.
3: Abah, abah.
0: Nyaon.
3: Jangan yang
1: di sunatan. Aduh,
0: khawatir. Oh, kayak geus boga duitnya jangnya.
3: Nah, galain ku duit di sunatan mah ku peso.
0: Apan meureun? Abah teh kudu muruhan kana nyunatan.
1: Kaparaji sunatan.
3: Atuh ku abah keureutna.
0: Teu bisa.
3: Diajar.
0: Da kudu ka ahlina atuh.
1: Disunat
3: hayang disunatan cara Cepriana. Cepria Ceprendi Ceprosa Cepdinar Cepbahiril ujang hayang disunatan wah.
0: Oke geus boga duitnya
3: ayo nyawa
0: ah can boga duit yang
1: can boga duit ya geus boga rejeki
3: ari mah kamana wah
0: pan maot.
3: Ari maot teh naon?
0: Maot teh dicana ku Allah.
1: Kunu kagungan.
3: Oh jadi Allah teh bogoheun ka umah.
0: Yah, siap.

0: Taunya aja bapaknya.
1: Teh sadar bukan lain manehna.
2: Bapaknya teh ngancurut wae pangnama pae oge teh nyeri hate. Heeh. Moga bapak kitu pacu teh bae.
0: Ulah diturutan bapak si Ajang.
1: Lah eta main wae jeung inung.
2: Jeung bapak ujang teh sok judi bah.
0: Elu nya ah deui.
1: Ujang sok inung.
2: Inuman keras. Hai judi teh barang haram teh bah. Ladang nu teu rarido. Ku areleh teh dihakan teh jadi kulit, jadi daging, jadi sungsung, jadi balung, jadi baga pangawasa. Sarua jeung diracun teh anak jeung pamajikan teh lamun dibere barang akan ladang judi.
0: Heeh, bapana goblok teh mah. Teu gableng pucus pisan. Ari bapa sia saha?
1: Teh sadar buruk.
2: Lu apan maneh?
0: Elu itu si goblok ka aing gini.
1: Lain murukan lain ke mana enak.
0: Gelo syati lu. Lamu lain anak waing dilelepkan. Ngarusiahkan kolo syati.
1: Hai budak nama pisolehen.
2: Ujang ke hayang diajar ngaji, pak.
0: Hah?
2: Hayang diajar ngaji.
0: Halus.
2: Pang mulikan ikro.
1: Ikro.
2: Hayang apa huruf hijaiyah.
0: Iya teh.
2: Oh, diajar alif-alifan.
1: Oh, soleh.
2: Alif bata sya.
0: Naon teh alif bata sya teh?
2: Oh, huruf iya teh alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U.
0: Alif teh.
2: Iya.
0: Lamun hayang jadi A
2: di Jabar.
0: Jabar Banten.
1: Ya,
2: lain Jabar. Dicurak di luhur di Jabar teh.
0: Lamun hayang jadi I
2: di JR curakna di Hanap dibacana jadi I.
0: Lamun hayang jadi U.
2: Lamun hayang jadi U mah di PS.
0: PS anu sok dicaok ku barudak.
1: Lain
2: PS macana alif PS U jadi U dibacana. Alif Jabar A, alif JR I. Ali PSU A I U.
0: Heeh, halus ya. Ya
2: Allah, diajar ngarekepkeun basa.
1: Heeh.
2: Ke sekolah. Lam mati JRI.
0: Bos.
2: Lain.
1: Bos.
2: Jauh-jauh atuh. Alif Nun mati Jabar An.
0: Kau
2: lain.
1: Awam pisan kana agama bapana.
2: B Jabar Ba B J R B B P S Bu.
0: Bakakak.
1: Babi Bu.
2: Babi Bu.
0: Ajarkeun ka kolot.
1: Babi Bu.
0: Alus teh euy.
2: Alif tangwin Jabar An, alif tangwin JR In, alif tangwin PS Un.
0: Anturkeun.
2: Lain. Anin Un.
1: Anin Un.
2: B tangwin Jabar Ban, B tangwin JR Bin, B tangwin PS Bun.
0: Ban butut.
1: Ban bin bun.
2: Ban bin bun. Atuh abah.
0: Bener.
2: Apa?
0: Naon?
2: Kurang tatarucingan, sok.
0: Tatarucingan?
2: Iya.
0: Sok, tarucing naon?
1: Tarucing naon, Ci.
2: Apa, tahu?
0: Tahu teh bahasa Indonesia, tahu teh nyaho.
2: Tahu, atuh teh mah.
1: Tahu.
2: Iya mah tahu.
0: Batur tempe?
2: Iya.
0: Ayo gitu?
2: Tahu naon? Anu pang bau nah.
0: Tahu buruk.
2: Lain.
0: Tahu anu geus 4 taun.
2: Lain.
0: Tahu anu geus dipodolkeun.
2: Lain. Atuh teh mah tai lain tahu.
1: Tahu nu geus kabadah runtah.
0: Tahu anu dihakan bagong tuluy dipodolkeun.
2: Lain.
1: Lain.
2: Tahu naon nu pangbauna? Bau.
0: Taluk ah.
2: Taluk.
0: Taluk.
2: Tahu tusia.
0: Goblok, sia teh kumaha teh koslin ka kolot teh goblok.
2: Dorako da ka amo ku aing ka tukang atuh.
0: Alah, nya si ka sebelah.
2: Abah.
0: Naon?
2: Hayang motor,
1: Bah.
2: Hah? Hayang motor.
0: Hah? Sia.
1: Kasuna lain-lain.
0: Budak keneh hayang motor kudu gableng SIM. Kudu diuji.
1: Kudu boga berwes.
0: Kudu boga berwes. Nah, sia teh.
2: Buru-buru, Bah.
0: Teu boga duit, goblok.
2: Eh, Abah. Ngiridik, Bah.
0: Hah?
2: Kiridit.
0: Tegak beleng uang muka, Ujang.
2: Buru-buru, Pak.
0: Bugu dah motor tekurupu.
2: Apa buru-buru apa yang motor, Pak?
1: Kawas kanan-kanan.
0: Oh, iya, Ma. Kabeli motor di mana, pan baju gitu, tegak beleng.
1: Eh.
0: Nah, tete siap merucut karena tonggong aing.
2: Apaan tadi Uwi ngomong hayang motor?
0: Oh. Eh, hayang modol budak-budak tehnya. Nah, itu nyebut ngiridit si ATBT.
2: Iya, beteng Uwi ngiridit.
0: Nyalingit, goblok. Aduh, tonggong aing kapodolan.
1: Lawak kacai gitu.

0: guna lampah eta.
1: Doh, yege.
0: Kacarios ieu Astra Jingga sareng Dawala.
1: Leres.
0: Anu nuju milarian ramana nyaeta Semar Badranaya.
1: Yege.
0: Ngaleos tan perpermios ini tanpa pamit ti nagara Astina.
1: Kuala. Leres.
0: Astra Jingga Dawala apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler mapai-mapai susukan. Bisip palit yang jadi kolot. Wah. Maklum usum banjir. Ya.
2: Akan.
0: Kemangihan Bapak Dewek. Oh.
2: Ah, itu akan. Nah, kemana? Ayo. Ay, kemana Bapak?
0: Ayo, guys. Kaitu, guys, kadiu. Nanyakan ke Pak Haji Oman, si Dodadi. Oh. Itu, cina tepangi.
2: Oh, gitu.
0: Nanyakan ke Api Barjan.
2: Api Barjan.
0: Duka cina tepangi apa?
2: Ka Toto Jabar itu.
0: Naroskeun ka Toto Jabar, teu ngajawab. Teh Hajah Aang.
2: Borokan.
0: Di Salahaur.
2: Salahaur.
0: Di Serelek. Pak Ohim. Pak Oyed.
2: Pak Oyed.
0: Ditanyakeun teh teu cenah teu apa?
2: Oloh, boa-boa.
0: Oh.
2: Ya, sugan ka
0: Pak Haji. Ditaroskeun ka Encep Entis.
2: Ka Bantis.
0: Ka Bapak Agus Lioban.
2: Bapak Agus Lioban. Kakang Pilot.
0: Kakang Pilot. Lapur cenah teu panggih.
2: Oh, kalah. Kitu akang.
0: Kalah panggih jeung anu anyar panganten. Anu bagere Pak Kokolot.
2: Oh ya. Si Genut.
0: Si Cunihin.
2: Tetaroskeun. Ka Pajing Kusna ka Sukamala atuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka rengkeul aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka Payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Ceu. Cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
4: Tetes mata, tes ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: keurma aing mah aya masalah. Neneangan bapa eueuh. Mangkaning aya teh usum culik kana bajana.
1: Power dihipnotis ya, kan. Lain katuru-katuru
0: hirupna. Katamah-tamah ku sira laing di heureuyan.
1: Untung akan coba luas.
0: Da aing teh lain bolon. Asa ku naker-naker teuing ka aing ngeureuyan.
1: Lain make naker.
0: Masih mun ngarora kene sia teh da geus arincuan. Kikituan teh nu gelo lain sia teh.
1: Da teu rumah sabudak ngora nya.
0: Pada nyeung seurikeun teh ka rumah sep.
1: Lain kala ngahajakeun nya.
0: Kala ngahajakeun. Abah engke aya nu manggil deui. Cece kabina-bina cing geus karolot kieu mah cing bikeun ka budak ngora.
1: Ka budak ngora. Hayang teh.
0: Hayang budak ngora teh. Hayang geus kolot kieu digunyang ganjing terus. Ieu teh ngalangawayang ge teh pisah tauneun deui deuleu.
1: Ieu teh.
0: Duitna ge teh nyesa saperak-perak acan.
1: Ada da bakat kulila
0: satah. Pinter ieu nu hajat.
1: Pinter kumaha hari akal.
0: Bisa tahunan deui hargana ge harga baheula.
1: Harga baheula.
0: Harga kadaluarsa ite.
1: Harga 2008.
0: Heeh, pek pikir sih leuing. Untung dewek datang oge okay, sok. Da lamun khianat mah gegeringan ya aing teh. Genah aing geus kumpul kieu teh sadudulur.
1: Heeh. Loba dulur, Kang.
0: Cing ke mah euy tong lalajo wae heuh ka raraul nu lalajo teh atuh ngarawayang ka dieu kabeh. Mapay sia urang ewang. Alah. Oh, sinen satilu-tilu di luar mun ka raraul ka dieu nya lah rame.
1: Ka hayang teh.
0: Heeh. Alah, sadeuleuk ewang mah kaueuh nya.
1: Ya.
0: Genah hayu kumpul kieu teh seniman-seniwati teh.
1: Asa loba dulur, Kang.
0: Oh, mangkaning di dieu teh aya sangar, sangar juru kawih.
1: Sangar juru kawih
0: teh paling. Oh, alhamdulillah ti disebut barbandu ku Jawa Barat. Leres. Aya bantosan ngadukung. Nyitak ieu nyitak juru kawih da urang Subang, urang Karawang mah genggerongna teh aralus.
1: Adah.
0: Sinden teh.
1: Sinden eta boro-boro sinden tukang oh. Ramet ge meningeuna.
0: Tong boroh mah ke jeung sine nu geus jadi tukang ngaramet oge okay, titah ngawi.
1: Ngawi.
0: Eh teu ngeunahna na taku.
1: Heeh. Dari dahlina.
0: Alah. Oh da kudu kitu engke mah ka hareup ti mimiti dalang panayagan sinen teh kudu doktoran neus kabeh. Dalang naon teh masih acara si Asep Sunanar SMP geus teu tamat.
1: Ah.
0: Baong keur budakna sia teh mah.
1: Tadina kabeuruk kawin.
0: Umur 17 tahun geus kawin sudah. Lain nurunkeun sakola. Eh kitu engke mah kahareup supaya naon? Supaya tangtangan nu bakal datang teh kajawab ku seniman. Tanu matak seniman morosot teh dilantarankeun latar belakangna pendidikanna kurang. Nya. Heeh. Jadi lain seniman anu morosot padahal apresiasi nu nonton anu naek. Nya nu ningkat.
1: Ongkorana ongkoh
0: ah gitu. Dokter ongkorana ongkoh.
1: Laras.
0: Nya. Moh. Kitu doakeun ka barudak-barudak nu kahareup dalang-dalang teh sing leuwih kapake ku masyarakat. Dari akang mah ah moal lila deui.
1: Ah, dari akang moal lila kana ka mana?
0: Apan ieu wujud teh dituntut ku waktu. Oh. Awak meureunan di hakanan mangsa, ieu diri diciwitan wanci. Tereh balik dewek teh.
1: Ah.
0: Tereh ngegeblek jeung taneuh.
1: Mudah-mudahan mah panjang yuswa we.
0: Hoi ka hayang mah.
1: Masih kana diperyogikeun akang teh.
0: Masih kana diperyogikeun heuh kan bae daya turunanana. Heeh.
1: Aye ku kitu teh apa?
0: Nah kitu. Oh geus. Aye ku kitu teh mah terus-terusan dewek teh ieu sanajan geus kolot kieu kapake da puguh sinen ge geus sabaraha hiji we anu geus lolos.
1: Geus sabaraha kali ganti
0: kan. Sabaraha ganti sinen mah da kitu awewe mah geuning bari kolot.
1: Pan karena ge sengkaleng
0: atuh. Nah, awewe sengkaleng teh kumaha maksudna?
1: Lah jeung lalaki-lalaki ceuk paribasa lalaki mah bare butut-butut ge saeng tamaga najan geus bocor bisa dijual. Ari awewe sengkaleng jadi dibates waktuna teh.
0: Beda eti kaler mah sanajan saeng kaleng tapi sia beuki. Ampun. Jang,
1: kulan, kulan.
0: Heuh teu manggihan bapa dewek teh?
1: Ah, demi Allah, Kang.
0: Lapur aing kacuk ka dieu ge deuleu tatanya mah tatanya aing teh.
1: Kang, sabaraha dinten teh ayana bapa?
0: Aya meureun sabulan mah euy.
1: Ih, nah tukang tataroskeun sugana tu.
0: Aye mimitina mah cenah rek kacai heula dewek teh magrib.
1: Nya.
0: Ngah da teu balik deui.
1: Moal dirabu
0: kaeuh. Aye dewek joker leus sasare. Udang-udang isuk-isuk na di teteangan teh isuk-isuk lapur mah beurang teu aya pasasore weleh peuting leungit we. Nepi ka ayeuna teu pangih deui.
1: Milih pada usum banjir akang bisi ka bawa pali.
0: Heeh eta kitu atawa meureun ah gua kuculik nya euy.
1: Ah. Atawa urang dihipnotis geuna nama usum.
0: Paur aing mah kaning boyot leumpangna teh deung.
1: Heeh karunyana teh kitu
0: Bapak. Aing teh can mulang can bisa mulang tarima kalau jadi kolot cuma tak diteteangan oge.
1: Enya-nya
0: atuh. Tapi ka sagede kieu teh heuh da burung palung bodo gelo ge bapa dewek kieu teh euy.
1: Ukur nyusahkeun ka kolot teh.
0: Nyusahkeun. Aing ku kitu teh mah teu melangna teh da teu melang sieun di garong batur atawa di bega batur teh bapa dewek mah da tara make erloji acan.
1: Taraka polos e bapa mah geuningan mah.
0: Baju ge aya nu mere teh kalah dibikeun deui ka batur.
1: Dibolikir we.
0: Make endong, da endongna teh kosong we.
1: Kosong, bawa kantong tapi tara eusi bapa mah.
0: Heeh.
1: Beda jeung panayagan.
0: Bawa-bawa dile bapa aing nya.
1: Tataroskeun we Kang.
0: Naon?
1: Nya tataroskeun we pilarian atuh. Da kegaya lalantanana
0: meureun. Atawa meureun bapa aing teh kawin deui. Bengger pa kokolot. Tepa penyakit nanti pahat pancep haji entis.
1: Tidak mungkin atuk mage kurang kumaha ya Kang. Mage kurang kumaha dan bahan lebih ti emak atuk.
0: Acan dah.
1: Abdi ke kabita ku buruk.
0: Acan bunga pemajikan bapak ing mah.
1: Acan gitu. Oh di dalam lakon iya mah acan akan
0: suka. Acan.
1: Angkura.
0: Cing bunga pikiran siling teh.
1: Dari ke bapak terima kasih lagi.
0: Tah di dunya mah euy kitu demi wanci bakal pangih jeung karugian. Sing horeng nu kumaha nu teu rugi teh jalma anu iman jeung amal saleh.
1: Amal saleh.
0: Jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran.
1: Eta.
0: Nya.
2: Demi wanci.
0: Nu kitu teh geuning laguna teh.
1: Oh, eta Kang Cing.
2: Satemena jalma aya dina rugi. Angin
0: begitu teh geuning
2: demi wanci satemena jalma aya dina rugi
1: teh waas
0: kada alah lamun dihaleurangkeun ku ibu nunung
1: beres
0: heeh cocok teh bari jeung semu ogo
1: bari disaliksik mah kokona
0: nya gara-gara

0: Dah, aya ku meunahnya euy. Tah seni teh kitu euy.
1: Maha kan teh.
0: Aya nu ngaharamkeun kana seni tapi keun bae da eta mah selera meureun teu beuki.
1: Keun bae teh mah selera.
0: Keun bae da teu beuki mah bener urang datang lalajo ge henteu.
1: Tetek tong kaget urang bae
0: selera. Nya da eta mah sakur kana seuli, kana panon, kana irung, kana jungut eta selera. Di wawal-wawal oge urang daging domba itu beuki mah kalah utah.
1: Kalah olap Kang.
0: Nya.
1: Bener.
0: Oh, ieu mah keur kunu resep
1: eueuh. Resep urang mah
0: kitu. Dan naon da di dunya mah setiap ka jelema anu beunih ka resep teu anggang cenah mika ngewa.
1: Betul.
0: Nya sanajan ka jelema anu beunih ka ngewa teu anggang cenah mika resep.
1: Ka resep.
0: Da rasiko dunya teh mah beurang puting hudong hiji poek saang salah bener awe lalaki heuh.
1: Papasangan ya
0: Kang. Papasangan pan dunya mah. Cek teh oge nya.
1: Aya resep aya henteu bener.
0: Atuh ieu teh etang-etang hibur panganten anyar we. Heuh. Lah. Siapa entis?
1: Oh nya. Ngaruwate
0: ka pangajaran anyar. Hayang kawin geura geus tapi can bulan madu manehna mah.
1: Oh kitu akang.
0: Nya, geuna antep cenah ah. Lain di kebon teh. Alah, di kebon jengjing. Bila mana teh hudang di lakop cenah teh kebon jengjing. Alah, di laminating. Tak kitu euy. Mudah-mudahan ka payun tiasa ditepangkeun deui urang teh nya heuh.
1: Amin, amin.
0: Alah. Kamarana atuh seniman teh teh nya kararaweul cenah ka dieu. Oh,
1: lamun urang mah kararaweul atuh ka dieu
0: resep. Heuh, heueung teh teh ieu.
1: Ngariung Kang.
0: Alah, Jang.
1: Ulahan.
0: Teu sangka nya Bapak Hajat penting ieu.
1: Naon teu sangka kumari akang?
0: Heuh, ka gunturan madu ka urujuan menyan putih halodo da teu beurang mah tadi ngagebret.
1: Ngagebret akang. Di Bandung keneh akeuh.
0: Di Bandung keneh deh kahujanan.
1: Ya kulit.
0: Hayu dongkap ka dieu. Alhamdulillah dijabah geuning ieu Bapak Hajat.
1: Sumohon.
0: Mudah-mudahan eh sagala rupina jeung rezeki-rezekina ke kapayun teh seueur nya.
1: Amin, amin.
0: Heeh. Tah kitu urang teh cing jadi sejarah hirup teh.
1: Sumohon.
0: Di mana urang geus arareuweuh teh meureunan budak-budak teh oh baheula mah lalajo Pak Asep Sunanda.
1: Oh, ya Pak Asep.
0: Padahal dewek mah geus jadi tulang. Tah dewek jeung Asep Sunanar, dewek mah di dunya keneh Asep Sunanar mah geus jadi tulang, aing mah beuheung teuing di museum.
1: Buating di luar negeri akang mah Berlin.
0: Heeh, dewek mah. Kitu tah.
1: Nya Kang.
0: Numatak ayeuna mah cing aya gunana keur batur.
1: Keur ka penting.
0: Hoerunas anpauhum linas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka batur.
1: Sumohon.
0: Tah kitu.
1: Beres
0: Kang. Dina naon eh? Apa arti sebuah nama tanpa karya?
1: Tanpa karya betul.
0: Yang penting kita karya, gawe.
1: Gawe.
0: Naon eh, boh tina seni gumantung kena keahlian sewang-sewang.
1: Profesi masing-masing.
0: Nya, gumantung kena profesi na sewang-sewang. Batur mah pan nunyeun piring, nunyeun teko. Pan kapake ku urang teh nyara rambung.
1: Oh, bener
0: Kang. Hah?
1: Bener kapake ku
0: urang. Tak itu, ulang ngejentul, eueuh gawe ai dahar beuki, udud beuki digawe mung. Tanu kitu teh patung.
1: Patung teh Kang nya.
0: Kudu dipekprek teh tanu kitu teh.
1: Eta teh.
0: Heeh, tah si kedulna tah.
1: Ya.
0: Si Muntangul. Bae mah boga anak pamajikan mah pan kudu diusahakeun teh teh.
1: Bener.
0: Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ay lalaki teh pamimpin ti eta awewe aing ngaran-ngaran pamimpin mah kudu bisa maraban ka anak pamajikan teh heeh.
1: Bener.
0: Ngimahan. Ngimankeun. Nya.
1: Ibadah gede teh maraban anak pamajikan.
0: Ibadah gede panggede-gedena ibadah teh maraban anak pamajikan ku rejeki anu ha
1: halal.
0: Halal. Kitu ta euy. Ya.
1: Ulahan Kang.
0: Nyaan siling teh manggihan bapa dewek.
1: Demi Allah Kang, demi Allah.
0: Lah, naon? Di mana siling? Di dia sisi walungan.
1: Karena
0: neangan bapak lain ngising. Juri ya. Mun urang mah tong diomongkeun. Geureng ngaheujeun atuh kitu nya.
1: Eh,
0: naon teh?
1: Moal pi hujan teh.
0: Syah. Lah, lah, lah, lah. Naon? Kada geura.
2: Naon rejo?
0: Naon ah? Kareu deui sare. Tuh di hareup aya naon deui? Gusti. Meuni ngaleut. Bangsa naon eta? asa didudu ce jantung aing. Nah, saya teh gereret heula atuh.
2: Ya, Gusti.
1: Oih. Nah,
2: aya jelema dihareup sugan apaleun. Ka mana jalan ka nagara Ajar Padang?
1: Belah mana?
2: Payun Gusti.
1: Sampurkeun ku maneh.
2: Beneran euy.
0: Aya cikur.
3: Moa teu kakang.
0: Moa teu ka dewek deuleu.
3: Pasti.
0: Anu tukang jahe deuleu itu. Beneran atuh penak sareng terong. Wajarkeun teh uing terong cenah we.
3: Jeung leong jeung naon.
0: Ieu jeung Jepang bulan. Ah syukur euy, syukur euy.
2: Aya ku bangja deuleu ye sugane ngajawab ye. Nyahun ka nagara Ajar Padang.
1: Duh.
2: Eta lemer mun isa gede kitu lain jelema. Wah, jelema geuning euy. Aya ku aneh.
0: Wilujeng tepang
2: Nuhun Em. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Heueuy ngajawab euy. Agama Islam manehnya?
0: Heueuh.
2: Heueuh alus. Saihwan jeung uing puteun. Bener meneh Islam?
0: Bener. Gening teu mawa kenceleng.
3: Rasok mawa kenceleng.
0: Ngarekeun sangsara we sia ka umat Islam teh.
2: Manehna rukun Islam teh?
0: Apa?
2: Coba deui cing.
0: Eta di dinya.
2: Di mana-mana oge rukun Islam mah aya 5, goblok.
0: Eta mah kagak ngambek acuh.
2: Naon hiji-hijina? Hiji syahadat, dua sholat, tilu zakat, opat puasa, lima munggah haji. Mun kawasa di jalana.
0: Munggah haji teh naon?
2: Banyakan, canyahun. Munggah haji teh ini ke tanah suci. Ke Saudi Arabia, ke Mekah. Ngadon tawaf di ditu. Jumroh, sa'i.
3: Sa'i.
2: Wukuf. Ngerti mana?
0: Oh, di ditu teh.
2: Heeh. Tadi dinya boga we predikat haji.
3: Haji. Budak bantis haji.
2: Ya.
0: Jadi lima nya.
2: Lima.
0: Nah, da genep. Wis.
3: Agama boleh diheureuykeun.
2: Agama naon sia teh? Genep jeung naon sia teh?
0: Genep.
2: Genep jeung naon?
0: Hepan kalimat teh ka itu ka Mekah.
2: Heeh.
0: Ka genepna mah balik deui ka dieu. Pek pikir. Narek cicing di ditu imah teu boga, pagawean teu boga, dulur teu boga, da sangsara geus sok. Mending balik deui.
2: Heueuh nya.
0: Bener teh euy?
2: Bener. Nyaan aing mah wah buah-buah guru aing nu salah teh.
3: Eta jalma nu angin.
2: Bener ka kaharti kana si eta bener.
3: Hebatnya
2: bener pisan euy. Bener bener bener bener bener
0: tuh nu mah tak pikir heula oge. Iya iya agama luak leok teh nu kitu.
3: Istiqomah teh nu kitu.
0: Teu istiqomah.
2: Aye eta nu tukang
0: kuring mah 7.
2: Ke nah sia 7 jeung naon?
0: Narek leumpang teh ditu teh. 7 na mah numpak kapal.
2: Ai ai ai beuki ka harti yeuh. Boa ieu nu bener teh.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Datang ngawa naon wae, Bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabut tetes alfa propolis, ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemi papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kana cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan. Jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi?

artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal-Dajjal klasteri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, Yahruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air, Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan sorga. Sorga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan.

0: tontonan-tontonan malah menjadi tuntunan, itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin Fayuksan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudus itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang enggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang gak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, gak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua, 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini, Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
1: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, karena paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Lu, kalau mampir ke neraka juga paling? Ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustaz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Di kala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini. Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri? Iya. Walaupun orang itu berzina? Iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya! Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai. Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Karena rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Gak pernah ngasih makan fakir miskin, gak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya gak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau nggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةً. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladhina amanu summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Sabar Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah. Tos cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena soca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng Aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, tertigo malami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jepek we sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatosna nganggo alfa propolis, naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uningal Pak Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain kita tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge satu acara kan dua sasi saum teh menyebian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
0: Rasa
1: sakinten nya. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar nya rada karaos aya panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Seringkali hamba tak pernah mensyukuri kasih sayangmu yang tiada henti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamana mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku
1: propolis hiji
0: janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis
1: pamah sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang

0: Kan mana mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
1: Ya paling tentu Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar Pak nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawonan wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: As lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga gerak kapala yundeui sor nyangakeun.

0: caket atuh, Den.
1: Rek lompat-lompat ka mana, Titi? Rek ngejat-ngejat ka mana? Jeung deui najan ngecerit meta tulung oge moal aya nulungan moal. Sok. Mending pasrah. Urang sosonoan, Titi. Di imah ieu ngan urang duaan. Ka tetangga jauh moal aya nulungan. Numatak ayeuna mah ulah loba pamolah. Mending cicing ngagugu ka Akang. Sok diuk. Diuk nu bener ge dieu. Moal bisa ngejat. Akang teh moal ngarekep, moal, moal. Malah urang lalayaran di sagara kanikmatan, Titi. Ceuk ieu bari nunyuk kana ranyang. Ngadengin kitu komo hatenya Titi beki keung sarta manehna ngarati kana maksud jeung tujuan Ian. Nyi Titi ngahuleng bari mikir neangan akal nu hade kumacarana supaya bisa salamet diri ulah penang digadabah kahormatan ku Ian. Tapi samemeh nyi Titi menang akal teu kanyahuan Ian nu pukek nyekal pepeuteuan nyi Titi. Atuh teu bisa ngecat najan babadugu oge teu bisa lesot.
0: Anaunan ieu teh aduh. Anaunan ieu teh. Anaunan. Anaunan ieu teh aduh. Anaunan atuh. Anaunan den anaunan den.
1: Tetela anjeun teh geulis ti. Geulis ti. Aduh manis. Pika uruyun, pika yungyunun, aduh, cicing atuh, cicing atuh.
0: Tongkikian, aduh, tongkikian atuh Den, tongkikian Den, aduh, Den, sing hawatos, kakak bibi atuh Den.
1: Eta nyebut aden wae Akang gitu, to nyebut bibi, Titi cukup, aduh.
0: Kenging kikian tuh Den, kenging kikian tuh Den.
1: Aduh, cicing, cicing. Disangka orang mojang desa teh endah. Bagja, bagja temen. Bisa papangih jeung kuring. Bagia gelis. Hayu atuh gelis, hayu gelis, Titi gelis. Kitu ceuk Ian anu ciga-ciga nu mabok. Bari kek nyekel dari pepeuteuan nyi Titi nu kenca atuh duanana jadi dicekel kabeh pageuh pisan Ian jeung nyi Titi pahareup-hareup. Lalaunan Ian ngadeukeutan nyi Titi terus tungkul jiga rek maco.
0: Tekingki atuh
1: nyi Titi ngabadug beungeut ngabalieur bari teu terjalan hayang ngesot. Aduh, aduh. Ian puguh beki nafsu. Napasna meuni ngahegak lieu napas kuda we atuh. Geus lat poho kana temah wadi Ian teh. Nafsu setan geus ngawasa kana dirina.
0: Cicing. Cicing ti. Moal naon atuh? Moal naon ti? Aduh. Den, kadena. Lesotkeun. Lesotkeun. Ampun. Ulah kieu, Den. Kunaon adean teh? Kunaon atuh, Den? Kunaon atuh, Den?
1: Teu kuna naon. Akang normal. Aduh. Ngan hayang we ka Titi atuh, ti. Aduh. Sok. Mengpeung eusa saha ti?
0: Lesotkeun. Lesotkeun, Den. Ampun, Den.
1: Jeuk nyi Titi bari terus tetelejelan hayang lepas. Tapi Ian kalah beki nafsu teu ngadenge kana omongan nyi Titi. Ian geus nekad. Nyi Titi dirangkul ditangkeup pageuh manis di papreket.
0: Lesotkeun. Lesotkeun. Lesotkeun. Lesotkeun ka adena.
1: Ayo. Geus kitu dipangku ku budak kana kasur.
0: Aduh, ah, kurinyal. Nyetiti hudang, cepet nampiling ka ian. Aduh, aduh, aduh.
1: Tapi waleh terirasa ku ian. Lengan ian kalah ngacamret baju. Berawak soe, dada nyingrai. Breh kawaina nyetiti temong. Malah puhuk kalapa gading ka ciri beki jelas. Nafsu ian puguh beki gang kedur panona berem napas ngahegak.
0: Cicing ti, cicing ti. Kunon kalah tetara jelan atuh. Awas, awas, ulah ngalawan sia. Tinggal iya, sa iya.
2: Den ian. Tekeng atau den tekeng kiki atau den tekeng kiki an den tekenging den tekeng den aduh sing istighfar den.
0: Ingat ya oge, ingat aing dadi, ingat ti mata ki oge ningali anu herang-herang pasti akan kabita. Sakali deui bebadung awas titik mending mati sia atau pasrah ha?
1: Cek ian setengah ngancam. Tapi sahanurek masrahkan kehormatan ku cara kitu. Najan nyage pangawak awewe titik teh anu hengker kurang tanaga. Ari dikitu-kitu teing mah teburung nekat. Barang dengan ian ngarak hamang kana harigu. Tanda perah deui. Kerewak. Dikegel setarikna atau meninga cenghok ian teh. Gerakanana rada ngaraneg. Leungeuna katara nyeri tapi tekapok kalah beki barangasan.
0: Awas ya.
1: Aduh.
0: Kurang ajar. Rek ngalawan sia teh, ha? Jadi, rek ngalawan sia teh. Kurang ajar sia. Ya. Aing. Rek mani kanimatan sia teh. Lakang ngegel.
2: Suka terido aing aduh, suka terido sia teh. Aduh, setan ieu aduh.
1: Ian geus teu sabar. Talajak setan geus teu bisa ditahan. Gabungnya titik dirontok.
0: Ditengkek sakuat tenaga. Nyetiti geus teu bisa walakaya. Leungeun dihompet teu bisa gerak. Hiji-hijina jalan iwal tinga cerit meta tulung. Kero ngajerit panatan langit ngocek panatan mega minta tulung satarikna atuh pupuh ian teh amekeun kek sungutnya titik dibekem bari kukulutus harita teh.
2: Ampun
0: titik sini. Kurang ajar. Ah, rek ngajarin sia, kurang ajar sia. Coba jadi.
1: Ragamang kana sarung pantal. Terus didedetkeun kana sungut titi.
0: Nyapukuhnya titi, manis tetara jalan. Awak adu gelajer hayang lepas.
1: Kersaning Allah dina kaayaan nu sakitu beritna kadenge aya nu leumpang rusuh citepas reket sadap panto muka keur aya nu nyalukan sur awewe horeng yeyen datang harita teh.
2: Teteh, di mana teteh, di mana teteh, di mana teteh?

0: Haraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: mohon. 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
2: Terus aya aya namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Haraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
6: iya.
5: Perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Teteh. Teh.
1: Di mana Teteh? Di mana Teteh? Di mana Teh?
2: Gitu cek ngiyeyen. Nyapuguh ieun mari ngajenghok bakat kureuwas. Amak pacampur jeung sieun-sieun kanyahoan ku adina nya eta yeyen. Hayong-hayongan jempe ieun cicing napas nang ngahegak. Jempe sia, cicing sia, sia. Tong disada sia, cicing, cicing, cicing, cicing. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Ari nyititi bungaheun. Manehna aya harepan deui. Ngan hanya kalah reka korowok sungut nak dicocokkan tapi itu eleh akal dah suku mah teka dempet terus digutrak-gutrak setarik nak kana kasur atau puguh kadangnya keluar seranu bruk-bruk dina ranjang nyeyen curing hak ngerasa curiga ongkoh sabab tadi kadangnya ayah numenta tulung hawar-hawar yeyen murupan toka marian terus disurungkan tapi pageh dikunci di jero.
0: Teh Teteh, Teteh, Teh, di mana Teh? Di mana?
2: Cek nyayen, bari ngetrokan panto, tapi teh nu nemalan.
0: Teh, Teh, Teh Citi, di mana Teh? Di mana Teh? Di kamar.
2: Ari ieun beuki reueuh sabab kadenge kelayan jelas, Arina datang nyamperkeun ka kamarna, ieun gugup ceung loncat ka deukeut jendela.
3: Kurang ajar sia. Gara-gara mana sia Didi? Cicing sia. Sok. Awas ditoblas ku aing sakalian ieu lawan ngagorok di sia. Waduh.
2: Ian uyup ayap hayang picil tapi teu bisa sabab janelana make saringsing.
3: Cilaka. Si Yeyen datang. Kurang ajar ngaganggu wae ka aing teh. Aing rek nikmat imah ieu aduh.
2: Cek hatena bari dua kieuk bingung jeung samar pola. Sabot kitu Nyi Titi jadi bebas manehna puru-puru ngalaan lamak nu nyocokkan sungutna. Atuh bebas nyarita kro ka Yeyen.
0: Neng, Neng. Tulung Neng, tulung Neng. Tulung Neng, tulungan. Eceh tulungan Neng, tulungan, tulungan, tulungan.
2: Pokna bari terus turun tina ranjang memener samping anu ngareleke.
0: Teteh kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon? Kunaon teh? Kunaon?
3: Tulungan. Tulungan cece, ayi tulungan cece.
2: Ngadenge kitu ieun beki gugup tapi teu kebalinaan manehna buru-buru nyokot putusan. Kunci panto dialungkeun ka Nyi Titi.
3: Pikir sia. Tapi awas, ulah bebeja. Ulah bebeja ka si Yeyen nya. Ulah bebeja ka Yeyen. Hayo, pikir, pikir. Awas, awas, ulah bebeja ieu.
2: Nyi Titi bungah kop nyokot kunci. Kolotrak prai panto muka. Bus Yeyen ka jero kamar barang red ka Nyi Titi. Ngacenghok, colohok bengong mata simeuteun.
4: Kaget nenyok kaya Nyi Titi nubatan sakitu baju ngaliglag jeng saroe buuk karusut samping hampir merosot benget na sepa
2: ari ian tadi oge ges ngeplos ke kolong ranjang da boga ari kaera maatu nyempo di kolong paringa hep-hep da jantung naratug pikiran bingung sok sieun dibecakeun ka bapakna.
0: Teh, kunaon ieu teh kunaon? Kunaon teh kunaon teh kunaon teh? Neng, tulungan duh ampun. Tulungan Neng. Tulungan. Cece teh duh, cece cece cece. Nya kunaon? Kunaon kunaon?
2: Nyi Titi teu wani cumarita nu sajelasna kalah ngarontok ka Nyi Yeyen ngarangkul bari ngumbar cipanon.
0: Neng, aduh, Neng, aduh. Neng, nya kunaon atuh ceuk kunaon ceuk?
4: atau pukuhnya Yeyen bekidewas terus nuyu Nyititi dibawa ke tengah imah. Gek sina diuk dina korsi geus kitu ditanya kalawan dari anak keranan.
1: Aya naon anu saenyana ieu teh? Naon anu geus tumiba ka diri teteh? Na eta acuk leuwih ka kitu, aya naon ieu teh?
4: Nyititi bingung. Rek bebeja terus terang bisi ia neuteuli nu akhirna matak cilaka. Nyititi perang sabil bingung ku pijawabeun naha kumaha kuduna. Kalah Cipanon beki juuh ingah-ingahkan bari nyusutan Cipanon.
1: Neng Yeyen, duh teteh teh duh. Teteh ulah asa-asa teh, ulah sieun-sieun jeung abdi mah teh. Kuring perlu nyaho, nanaon anu geus kajadian ieu teh. Den iya neng.
4: Tembalna meh teu kadenge.
1: Hah? Kang Ian?
4: Yeyen ngejenghok, najan teu diceritakeun oge. Sakibat geus kaharti ku Yeyen, pasti lanceukna geus milampah kalakuan anu teu munasabah. Milampah nireca ngajarankeun talajak setan.
1: Mana ayana Kang Ian teh? Mana ayana Kang Iana teh? Kamana? Kamana? Di kamar, Neng, di kamar.
4: Tebanyi Titi kagok asong. Barang ada yang kitu, Nyeyen buru-buru asup ke kamar Ian. Maksudna rek nepungan lanceukna rek menta tanggung jawab tina kalakuan anu sakitu hina na jeung aibna.
1: Kurang ajar boga lanceuk teh atuh. Kerma paung atuh. Sugan tinggeus cager ya taduh. Awas ya, dibecakeun ka bapa ku aing mah.
4: Tapi barang bus ka kamar teu kanyahuan, kolepat. Aya panengeul kana beungeut meneran kana cukang irung meni asa ngapurinya karasana ku Nyeyen. Kocek ngajerit truk nyuuh bari mengpeunan beungeut Nyeyen teh bareng jeung kitu. Ceng. Kolepat. Kucingkang kolepat kecepat. Aya anu bijil ti kamar kebat kaluar les duka teuing ka mana.
1: Kabur. Aduh, Neng, Neng, Neng ayah pun ten ecenya, aduh, hati-hati, dah mana bete, tuang neraka mual gitu, aduh, etarara itu kena naon, Neng, aduh, aduh, ceh, nyeri ceh, aduh. Ya irung abdi ceuk, duh nyeri ceuk. Neng ayi, aduh hayu urang ka tengah bumi deui atuh Neng ayi. Hapunten ceuceunya, aduh hayu atuh, hayu.
4: Saterusna Nyi Yeyen diajak dipapah dituyun ku Nyi Titi diajak ka tengah imah deui didiukeun dina korsi anu tadi teh.
1: Punten ceceknya, hati-hati, da manawi teh tuang raka mual kitu geningan. Kalakuan anak, duh, etararai teh kuna naon ayi, duh, ce, nyeri ce, duh, tapi tuh sawias-wias ce, duh, mung rada emer sakedik, aduh, ce, duh. Tersangka buka lancek, buka talajak, lewih tisato, duh. Tengteingin ieu mah geus nyacampahar ka wanita. Dianggap runtah pisan urang teh. Ya Allah ya Rob. Ceuk. Aduh. Ari ceuk. Kumaha aji? Teu kantos di kumaha ku Kang Ian ceuk. Teu dugi ka duh. Alhamdulillah masih dijagi kasucian ceuk mah. Aji. Untung kabujeng Neng Ayi sumping da upami henteu mah duh bua kumaha atuh nasib eceu teh panginten ku Den Ihan
4: duanana terus paungku-ungku bari silih rangkul. Teweleh ngemeng kuci mata bari ting jaran tul dina korosi di tengah imah. Sanges rada laler terus nyititi ka kamarna rek ganti baju anu masih keneh bener da puguh nu tadi mah geus saroeh basa dijewang ku Ian teh. Sanges carapti nyititi nyampeurkeun deui Yeyen bari sakalian rek mariksa beungeut Nyi Yeyen tapak neungeul Ian teh.
1: Dasar kurang ajar lah. Kurang ajar Kang Ian mah. Lain cenah mah eta mah aduh. Sato jiga na mah. Eta atuh da bari mabok dia tuh salah gaul. Kareujeungan jeung jelema edan jelema buraung bara gajul atuh ceu. Kamana ayeuna teh aduh. Jelema buraung teh aduh. Keun rios atuh aji, mudah-mudahan be tuang neraka teh sing geura eling sing sadar kana laku lampahna aji.
4: Duka kumaha Nyititi teh sanajan hampir jadi korban nafsu setan Ian kalah kanyarita kitu di hareupeun Yeyen mah. Geus kitu mah duanana geus tenang deui anggur ngobrol anu sejena malah akhirna mah Nyititi nyaritakeun pangalaman saprakna datang ka kota Bandung tepi ka ayeuna dibejakeun satarabasna teu aya nu dikirungan dipiningan dicaritakeun kabeh. Kira-kira wanci pak beberang, Pak Aris geus datang balik ti kantorna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali
0: gitu. Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua,
4: Pak.
5: Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: rupa padahal mahina teh geus ngalakukeun hal anu pikaruaseun batur. Nyaeta dek niat teh ngagadabah kahormatan Nyi Titi di imahna teh. Lusri ngagugut terus ngajengkang heula ka tukang nepungan mangaraksa. Bebeja yen dek ulin heula ka kota. Kumangaraksa teu dihalangan atuh Lusri atuhkeun harita teh. Terus dua anak bari jieul ti imah mangaraksa niatna dek arulin ka kota sakumaha biasana. Sanggeus aya di jalan Lusri jeung Ian badami neangan akal nu hade sangkan bisa meunang duit keur poya-poya. Kamana ayeuna Jang? Ayeuna mah Kang urang leumpangan ka Pasar Baru we lah. Didinya sok loba pirjekieun geura di Pasar Baru mah. Loba didinya mah pirjekieun lah piduiteun Kang di Pasar Baru mah. Pan loba jelema nu kadinya tuh. Tah mun geus boga duit, urang ulin ka saritem hiburan Kang. Biasa ka saritem neangan kanikmatan Kang. Pan loba geuning teu lagi urang kadinya wae ye mun lah mun hayang hiburan teh. Pokona mah neangan jelema nu gareulis lah didinya mah kitu, loba nu aneh noy Kang. Iya nyalengeh seuri. Kumanehna geus kabayangkeun hiburan nu bakal kapanggih di eta tempat. Hayu lah. Pan Akang oge kungsi kadinya baheula jeung si Jihek malah mah. Terus manehna laleumpang deui mapai trotoar bari rada treret kawas nu neangan palingeun. Go ka parapatan terus eureun megat bemo teu kungsi dila lara aya anu ngaliwat keparengan kosong bemo teh. Rek bemo eureun. Celak Ian jeung Rusli kana bemo. Ari di tukang aya panumpang saurang awewe tengah tubuh nyekeloket hideung dicieun tina kulit. Mimitina mah teu dipalire ku Ian teh ngan dilalila bet panasaran. Panona teu weleh nitenan ka eta awewe. Breh, awewe teh make perhiasan. Gelang, anting, kongkorong jeung paniti emas. Atuh nu tadina daya niat jahat oge nenyok itu mah jadi kabita tah. Da puguh keur lieur teu boga duit atuh. Terojoy aya karep rek ngacambret eta awewe. Terus noel ka Rusli nu ditoel ngarati ngadeukeutkeun ceuli ka Ian.
1: Aya naon, Jang? Kang, bijilkeun si Ih. Tuh. Tah. Aya pilaukeun, Kang. Ibu-ibu.
0: Ian mere isarat ku panon dina jero bemo teh. Halisna ngarinat kaparengan si awewe teh panonna keur melong ka hareup kawas anu merhatikeun jalan bisi tujuanna kaliwat meureunan atuh puguh Rusli melong ka eta awewe teh. Breh perhiasan pikabitaeun jeung eta nenyo dompet rada kembung. Boa kembung teh boa bon atuh naonnya ceuk urang mah tapi yakin eta kembung teh kulantaran loba duit pinuh ku duit. Rusli ngarati kana isarat Ian manehna ngan sakirat nyambut peso balati nu memang tratinggaleun unggal ulin oge sabab sasat jadi modal utama. Terus Rusli ngisep diukna ngadeketan ka eta ibu-ibu ka eta awewe. Sanggeus deket pok nanya sopan akranan.
2: Bade mau berangkat kemana bu? Bade angkat kemana bu? Punten sim kuring tumaros ieu teh. Pokna bari melong.
3: Ane mau pergi ke stasiun. Mau pergi ke stasiun ane.
0: Tembalna ponok make bahasa Indonesia. Kitu nate bari ngareret tapi ngan sakeudeung terus namah melong deui ka hareup eta si ibu teh. Sanggeus si ibu melong ka hareup. Rusli ngomong deui.
2: Bu,
0: cek Rusli deui. Eta awewe ngalieuk di ka Rusli bareng jeung kitu ngan sakilat congo peso geus antal kana cikoro.
3: Jangan. Ada ampuh.
0: Bibir si ibu ditungkup. Congo peso dengan kapres kana cikoro. Atuh menimbun cerik si ibu teh. Beungeutna ngadadak sepa. Ulang ngomong, ulang ngacerit. Ulang ngacerit, awas.
3: Apa? Jangan.
0: Ulang ngomong, cicing.

0: yang anggap lah siapa saya, karena bohong ya. Pasrahkan roket, pasrahkan roket, ayo, roket pasrahkan. Cek Rusli bari melotot. Nyapuku si ibu teges tebisa hojah. Panon melotot awak nanggal per ngadarek deg. Sampai mesadar karena naon-naon nugus kejadian. Teka nyahuan roket tanggus disambar ku ian. Awas, yat, aman kan yat? Iya kang, lep. Eta loket kajerogen baju na geus kitu ngacamret kongkorong meningan sakorepat lep kana saku baju. Cicing, awas. Ieu peso ye. Ah, awas ya. Cicing. Dina waktu anu singet, loket jeung perhiasan geus dirawat ku Ian bemo terus maju. Supir teu nyahoeun karena naon-naon anu geus kajadian di tukang. Sabab kabeneran suasana di jalan kacida ramena. Tapi penumpang rada carang. Atau perhatian supir tetep kehareup, canyahun yen dina kendaraanna aya kajahatan. Si ibu anu tadi jadi korban taya deui jalan iwal ti pasrah karena nasib. Sabab geus teu pisah hojah. Mun kumawani ngaceritang tu congo peso nancep karena ti korona. Atau kabaksa basrah beungeut na beuki sapapia sarita teh. Kumajang. Beres Kang. Beres aman Kang. Ngesiap ye tembal Ian. Dua anak luak ye kaayaan di jalan rada lowong kendaraan rata-rata tararik akhirna srong ke parapatan. Bemo eureun heula atuh. Atuh asa dipere kasempetan Ian jeung Rusti teh teng teng teng tarurun tarus mentas rusuhan harita teh. Hei Jang.
1: Ya siap Kang.
0: Si ibu tadi colohok bengong panonah melong karusri jeng Ian anu geus jauh saangeus rada lila kakara sadar kerong ngagorowok nyebut jamret jamret harita teh bari curug nang acir kanu duaan bubuh we supir bemo kaget sakur jalma nu ngadenge raduaseun
1: jamret itu jamret bangsat itu maling itu maling jamret jamret aduh tolong tolong jamret jamret jamret tolong kejar itu lari kejar kejar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol,
1: kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, nyeri, kumah asap finish ngewod gitu, dada. Dada di punggung kita, gitu. Terus lambung, lamun dahar teh, naik kalhur. Naik kalhur, engap, kayak gitu.
0: Terus kayak engap, omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Keur mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep, hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi ti botol pertama sok perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: jamret, bangsat itu maling, jamret, aduh, tolong, jamret, tolong kejar itu, lari, kejar, aduh,
1: ah. Mana jamret kamu? Jamret mana yo? Mana jamret nak?
2: Cek jelalakin nangtung dina trotoar, si ibu nunjuk karusli jeng si Ian nunggus jauh sarta geus deket kana kendaraan sejen.
1: Guguh we calma pahibut malah aya nu lumpat ngudag Rusli,
2: tapi lampu setopan keburu hejo. Mobil maraju deui, Rusli jeung Ian teu kanyahoan leosna, da kaweur ku nu lalar liwat. Atuh si ibu teh bari ngegel curuk carinak dak bari humaneun harita teh.
0: Ya Allah, ya Rabbi, kenapa hari ini ada penjahat? Duh, ya Allah, ini uang dan perhiasan, aduh, lapur, aduh, ada yang bawa oleh bangsa, duh.
2: Sedengken Rusli jeng Ian tadi teh rurusuhan muruk kendaraan umum nuker eureun lantaran kehalangan ku lampu beureum, bus kajero gek dariuk kelayan tenang, teu nemong keun tas nyeun kajahatan. Atuh puguh we basa lampu hejo, geleser mobil maju, puguh we nu ngudag leungiteun tapak. Rusli jeung Ian kawas nu ngiles di jero karamean kota, nu jadi korban teu bisa nanaon iwati ngahluk bingung.
1: Mobil nu ditumpakan ku Ian ngeberung maju. Leo kakenca, leo kakatuhu, akhirna tepi ka jalan Muhammad Toha. Didinya majuna alon, kendaraan ngantri atuh da puguh harita teh.
3: Turun jang,
2: cek Rusli. Hayulah,
1: cutuanana tarurun, cereng ongkosna dibayar.
2: Masalahna naon? Kenek jeung nu sejena nganggap jalma biasa kanu duaan teh. Atuh Rusli jeung Ian bebas leumpang, teu sieun aya anu nyusul.
1: Dua nana leumpang mapay jalan nu berasna ka alun-alun, cepet ngaler teu pungkal pengkol. Akhirna tepi ka alun-alun, terus milihan tempat keureureuh anu sunyi sepi kahieuman ku tangkal kembang.
3: Aduh. Tapi oge jeung reuwas nyampir-ampiran den, aduh jang.
4: Nyakang lah. Aduh.
3: Buka dompet teh jang. Dompetna buka. Naon eusina?
2: Ceuk Rusli sanggeus merenah.
1: Ian ngagugu. Dompet terus dibuka.
2: Ari breh teh duit mani metet campur jeung receh. Terus diudulkeun breh eusina rupa-rupa.
1: Aya KTP, aya surat onangan, aya bon belanjaan jeung surat nu sejena. Teuing surat naon da teu puguh.
2: Heug duitan diitung ku duaan terus diketrukeun kabeh bisi aya nu tinggaleun. Geus puguh kitu mah lung loketna dipiceun kana wadah runtah.
1: KTP jeung surat-surat sejena dikekesek bur dipiceun ari duit dibagi dua.
3: Alah, entengnya terilah lah dengan duitnya. Gewe pokoknya mah yeuh. Pokoknya mah sapanjang Ian eueuh 2 bulan akang sabenerna mah geus kangen teu wani ari sorangan mah akang teh hayang aya batur. Asa gede tanaga lah mun aya batur mah kitu. Aya batur mah kumaha gitu.
2: Jadi keur abdi eueuh mah akang jarang kikiaan.
3: Ya osok wae lah. Ari aya waktu salse mah ngan jarang-jarang lah loba cicing di imah akang teh. Kitu ge da sok diawet-awet we duit hasil kikituan teh lah. Hasil nyopet kumaha lah sok dikumpulkeun heula keur bekal maksud teh. Tah lamun kurang akang sok keluar deui kitu. Ayeuna kebeneran ujang datang yeuh jadi asa tenaga aneuy akang teh. Kamana ieu teh yeuh ngajual perhiasan yeuh bingung akang mah.
2: Hayu tuturkeun kuring urang ka pasar baru yuk. Urang ka pasar baru.
3: Ya siap lah.
2: Bral dua nana lalu empang beras kajaran banceuy Leo kakencak ke jalan ABC, selok ke pasar baru. Didinya ia ngajual emas menang acamret teh. Teu aya itu jeung ieu da geus boga langganan matuh nu jadi penadahna. Aman weh menang duit rada mucekil harita teh antara Ian jeung Rusli waktu harita.

Urang nyaritakeun dina mangsa pasosore. Bada Isa antara Ian jeung Rusli duanana geus aya di hiji tempat leuleumpangan bangun senang bari ting pelenyun udud ditambah ku sora musik anu hawar-hawar lampu disko ting karicep awewe lalaki balawiri aya nu silih kaleng aya oge anu ayang-ayanggung jeung rupa-rupa deui. Ari Ian jeung Rusli reg ngarandeg deukeut nu dagang rokok. Panon narutret kawas aya nu diteangan. Rusli betras inget basa manehna mimiti nyaho ka kota Bandung. Pangheulana nginep teh di dinya pisan. Nyaeta di hiji rohangan anu lega nu bogana awewe genut. Tapi genut oge rada geulis awewe teh pantes keneh. Aya kaciri urat-urat tegelisanana. Sakali tepung mah someah eta awewe teh. Ngan ngadua kalian mah jadi judes. Da puguh harita mah nu kadua kalian mah memang Rusli ngeus jadi galanangan. Barang ras inget ka dinya, ras deui inget ka si Cihek kana lalampahanana anu estuning pika keheuleun. Napas Rusli ujug-ujug ngahegak, jajantungna jadi ratug, kunjuk kekerot nahan amarah. Kurang ajar setan teh. Gara-gara si Cihek ya aing jadi kieu. Aduh, setan alas teh. Penipu ulung si kurang ajar teh. Geus meunang mah kabur we. Aduh. Rusli jiga nu ngalinur, ujug-ujug kukulutu sorangan satengah teu sadar. Kunaon, Kang? Akang jiga nu amek-amekan kitu ieu teh. Akang teh lamun ningali tempat ieu, Jang. Ingat ka jaman bareto. Basa Akang mimiti ninca kota Bandung. Nyeti dia mimiti nalalakon Akang teh yeuh. Ti dieu yeuh. Dibawa ku si Jihek tah. Aduh si kurang ajar teh tah. Ti dieu yeuh. Ti tempat ieu Jang. Oh kitu. Tapi ari Akang amek ka saha atuh? Akang teh moal amek ka saha. Akang amek lamun lain ka si Jihek. Si Jihek tah. Ka sadeuy atuh. Ah, mun kitu mah urang teangan di dieu atuh Kang. Sugane aya. Hayu lah. Bersa kalian urang ajojing lah jeung anu garelis yeuh. Duit aya da. Bari neangan si Jihek yeuh. Da pasti aya mah nama sok adiwa yeuh. Terus dua anak leuleumpangan deui, Gok jeung Awewe anu dangdananana kaleuwihi. Wedak kandel, bibir burahai, panon ngagiler ka Rusli. Tapi kurus li teu direret congcon leumpang jeung Ian. Bus manehna ka hiji rohangan eureun sakeudeung teu aya nu matak narik kana hate. Terus pindah deui Gok ka hiji rohangan anu kungsi diponokan ku Rusli. Di dinya mah rada lila Rusli teh malah kungsi ngobrol jeung hiji awewe nu rada centil. Tapi Rusli jeung Ian teu kagoda ku eta awewe. Nah jangan tadi niatna rek neangan hiburan oge, ayeuna mah robah pemikiranana. Kang, kumaha Jang? Ti mimiti papisah bareto geus kungsi tepung atau acan jeung Jihek teh. Nu matak acan pisan Jang. Geus meujehna tepung atuh Kang, da geus lila tuh. Kayang Akang oge kitu ieu teh Jang. Barang keur guneum catur kitu, bray aya panto muka. Torojol aya hiji lalaki bijil buuk kusut kancing baju cingcet jika nama basa make narusuh. Eta jelema teh lar ka hareupeun Rusli ana direret kebeg Rusli ngarenjang sabab moal kasamaran. Tangtu eta teh si Jihek kentak noel ka Ian terus nunjuk ka si Jihek anu geus nukang. Saha Kang? Ta eta si kurang ajar teh tah. Si kecul teh si Jihek ta eta tah nu bieu. Nu bajuna cingcet sabeulah. Jiga nama geus naonnya Kang? Ah. Kawas teh apal we ari Ujang, apan urang ge biasa ka dieu. Oh nya. Ngarti kuring oge. Hayu ah, urang tuturkeun.

Waktos naparantos teu kapan deui nya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ninggalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna, serbak

0: tegelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Ngawiasakeun kawontenan nagara Pringgandani. Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja.
1: Iya, iya.
0: Ingkang datus nalendara. Dadia ratu kusumaning ayu pranyata Dewi Arimbi. Anu sasatina waktus yeti remagan kian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca salaku putrana Ratu Arimbi. Sami tungkul hamari kludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu ira den Gatotkaca. Alis manis melas melis lei kedeh pangandika ratu kusumaning ayu Arimbi. Unira kangandika.
2: Aduh anak ing Gatotkaca. Kalayan purba kesayap kadie kakareup aceuk sono nutaya papadana.
0: Nampi nuhun esa. Kana naon rupiha pembagi kalayan ngahaturkeun si Mbah Baktus konyuk panjenengan pangersa Mokratu.
2: Pujastu ti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun dehing mastaka Purbakesa.
0: Wah, nuhun mo.
1: Edas.
0: Nuhun. Kalih nati eta atuh.
2: Aya pikeur sae nang ngaramun.
0: Purwa mokersa nimbalan esa dina waktus ayeuna. Malihan geuning itu pun anak. Hidep Mas Putra.
2: Ya, kadie kapayun anak ing anak ibu Raden.
0: Kaulah. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan nunjuk sumbangan ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjenengan pangersa ibu.
2: Pujastuti sampean. Pujastuti hidep ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi ati pun dihing mastaka Raden.
0: Hatur nuhun ibu, oge ka panjenengan rama paman.
1: Apa lagi nyenak?
0: Halo, Aulad. Nuhun kasep. Pujastuti hidep ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka cu anak ing anak mang. Cakene hidep teh diakod-akod. Cakeneh jeung Mang Congkrak.
1: Cakeneh
0: main ngoleci.
1: Cikeneh dibere empeng.
0: Cikeneh dibere empeng. Kungsi ngompol dina tonggong merang. Ayeuna geus sagede kieu. Nuhun aler.
2: Kula rayi.
0: Jigana. Moal aya deui anu bakal tiasa nerasakeun ieu nagara Pringgandani lintang ti si Alor.
2: Ya, teu aya wagelanna da puguh moal ka saha turunna.
1: Tantos.
0: Kukituna mok dina waktu ayeuna ngarasa bagja barina sugema negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna.
2: Bagja mok boga turunan dina waktu ayeuna atuh moal putus meureunan turunan urang teh Purbakesa.
0: Ih, nya eta.
1: Bagat nyawon.
0: Ngan hanya kawe ieu si Aler. Lo, kaula. Deudeuh cu. Sasat boh mok boh ieu tuang putra. Anu dina waktus ayeuna teh sasat parantos 13 tahun dikantun ku caroge mrok teh. Hideup Gatotkaca 13 tahun malihan upami telepat ieu kana mimingguan deui tutas 13 tahun nyamurna tuang Rama Pandawa. Timbalan. Sakumaha anu aya patulah patalijang jikurawa yen telakeun nagara Amarta bakal dibikeun deui ka Panawa mun seug Panawa parantos ngalangkungan hukuman 12 tahun ditamihan sataun nyamur. Anu dina waktu ayeuna duka di mana jeung kumaha nasibna tuang Rama. Naha ngrot. Naha aya keneh. Mang oge ieu teh bujeng hinga aya katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan. Malihan ka setiap penjuru dunia intel-intel ti nagara astina teh dikerahkeun pikeun naliti di mana ayana jeung kumaha nasibna Panawa. Tibalah. Can aya ajeb.
1: Can aya beja-bejaan.
0: Naon ajeb teh paman? Ih, ajeb teh basa teh dibalikeun mah beja. Gining aya berita aya ajeb undranya Idmal Anyud. Naon hartosna? Aya ajeb undranya Idmal Anyud hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya. Kitu teh.
1: Tina sekilas maskom juga namanya.
0: Itu pengeng warkos di mana mang? Eta teh tina sekilas maskom. Kitu numutkeun beja tinu garelo. Mingus ya montong nyareng seurikeun ka aing teh.
1: Aing teh ongko keur puasa.
0: Eh, bisi disebutkeun luar tina tetekon di sia laboratorium.
3: Berita panggilan.
2: Ah, itu rai. Sanajan aceuk oge keueung anu taya papadana. Kaayaan hirup nu ngelis tungara lara jeung balangsa.
1: Tenan.
0: Ditinggalkeun ku ieu bapa budak sasat tina kasalahan saeutik. Tegening. Kitu. Lo cing jadi conto kasalahan mah sanajan saeutik ulah dek wani ngicip-ngicip.
1: Tenan.
0: Sanajan sagede siki sasawi tetep bakal aya balitungan. Di malam. Ya. Leuheung keneh ajing buduk di jarian di mana paeh ngan ukur bilatungan. Tapi lamun manusia teu iman jeung teu takwa ka pangeran di mana paeh teh sajaba ti bilatungan teh bakal balitungan. Eta cik mang oge. Ulah lalawara hirup di dunya teh cu. Cing emut geuning kolot baheula mah cenah sararakti mah keujeung bisa ngaleungit. Lain ngaleungit tina panempo batur. Nu kitu mah bakal dipake alat pikeun kajahatan. Kadang-kadang. Aing ngaleungit teh dina harti ieu teh pikiranan urang. Ngaleungit teh nya eta hartina teh ngaleungitkeun pengakuan. Ulah sagala di aku leungitkeun pengakuan dina diri hidep. Ulah boga rasa ieu aing uyah kidul. Ulah boga rasa ieu aing panggagahna. Ulah boga rasa ieu aing pinter. Ulah boga rasa ieu aing pangbeungharna kumalungkung gede hulu jeung sajabana. Tak eta teh leungitkeun. Anu kitu teh memang aing leungit pisan mah moal da sok aya wae ngan urang cing bisa ngaleungitkeunana. Duh nya. Tau. Kitu cek urang Cianjur oge kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh bonus teh. Iya. Boh THR, boh. Lamun eueuh ti dunungan aing Pak Haji Sidik ti Jonoa. Wah, lapur moal aya udud. Kan eta we nu nyaah mah hiji-hijina.
1: Taliten tamakulan
0: Ih, marukana.
1: Ka Anang mah da meuni suwung pisan.
0: Heeh. Oh, Haji Koan. Kitu. Dunungan uing anu ti geger Sunten.
1: Saha?
0: Kang Topik Paturohman.
1: Eta teh.
0: Heeh. Nuhun parantos katampi wasiat konglomeratna.
1: Heeh.
0: Tak kitu kasep. Tina kawit main dadu tuang Rama nepi ka nagara Amarta diborohkeun ayeuna meunang hukuman heukeun.
1: Tepira tina ceken geuningan.
0: Tina ceken tepira tina gopleh. Nya, tahu. Daye nek numutkeun etangan mah parantos 13 taun ngan ukur miminguan deui katamat 13 taun. Kitu? Daw.
2: Ah kitu Raden, itungan ibu geda ayeuna teh ngan ukur miminguan deui. Wayahna taliti ku hidep di mana ayana jeung kumaha nasibna kalayan dina nalitina hidep oge sami cing ati-ati. Kapan ieu teh tuang rama teh sasat nuju diincar ku juru talung tik ti nagara Astina.
0: Daw. Da kitu kaseh. Kalayan wayahna tepangan tuang rayi anu aya di nagara Dwarawati. Raden Abimanyu kumaha nasibna dina waktu ayeuna?
4: Timaran.
2: Sajabina ti kitu kapan tuang rayi Abimanyu mah pesasat parantos sararabi ka putra naraka Prabu Batara Kresna ka Dewi Siti Sonari. Naha kumaha dina waktos ayeuna teh parantos nampi turunan atawa nampi teu acan?
0: Da kitu kaseupeurisa kalian kitu langak longok lamun nya mah parantos kagungan putra Raden Abimanyu atuh urang ngirim-ngirim kado ti dieu
1: atuh kan
0: tenan nya ngirim parsel ongkor nuhun kitu ka Pa Haji Sidik parselna katampi nyengger
1: aya milik
4: di malam
0: lir pendra
1: ieu ge
0: barang nuju raos guneman satur di salabeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Pringgandani I Dewi Arimi Purbakesa lan Raden Gatot Kaca.
2: Yen netelakeun di luar surak hambal-hambalan yen aya tamu.
0: Teu aya sanesnya eta Astra Jingga sareng Dawala.
2: Anu diutus ku Pandawa. Wireh Pandawa engke di mana mulihna tina tutas anu sataunya mu.

0: dia. Aya tamu, aya tamu, aya tamu, aya tamu, aya
1: tamu, tamu. Angapunten Gusti, aya tamu.
0: Ay, ay, sahaja ngalih Raden kadieu ngalih.

0: te puasa ongkoh dina waktu ayeuna teh Gusti. Coba saha caritakeun? Duka da karuleuhe kulan Gusti meni maksa palay lebet ka karaton bade dedeheus ka salira. Bangsa mana? Duka bangsa mana? Diiket saurang nu panjang irung saurang.
1: Waduh, boa-boa.
0: Tobat. Anu bener, sumuhun Gusti Gatotkaca.
1: Aulang.
0: Purbakesa.
1: Iya, Mam.
0: Buah-buah putra na Kakang Semar, Astrajingga jeung Dawala.
1: Aduh, buah-buah. Cikan seraka dia.
0: Aya idin kaula pikeun lumebet ka ieu karaton coba cenah lumampah ka dieu.
1: Mangga hamid.

0: itu kaya nana ye utusan Panawa.
1: Punten kulan,
0: punten kulan.
2: Aduh, sastra jingga.
1: Dulu itu, ya kadieu domalah kadieu maneh.

0: bodoh tuh lah. Boleh.
1: Lu si Dawala mah ngelepek deh. Enggak. Eling Dawala.
0: Boleh.
1: Dadah teh Dawala merenan eta teh bakating ku bunga bakating ku sedih.
2: Bakating ku sono jika
0: Dawala. Jeung kasep Gatot Kaca banjur kanya kulimun.
1: Aduh.
2: Pokokan ku jalanan.
1: Henteu kulan teu eling abdi mah. Semah kapi hatur Gusti Ratu Dawala.
2: Abdi
1: diterima, diterima Dawala.
0: Diterima Dawala. Nuhun Dawala.
1: Sono.
0: Ya diuklan, diuklanan, diuklanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu. Tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju

0: anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resepisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Barja kana kesaksianana. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abdi.
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
4: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
4: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes ma aini kumaha pak kaosna?
4: Sabaraha tos nganggo tes ma aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsan geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio PIS Ciamis. Radio PIS Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Wajah sabar hati banget. Ramakam sadaya leh.

0: Dewi Gatot Kasalan Purba Kesa Binga Nutaya Papadana Kasumpingan Ia Astra Jinga Sang Dawala.
1: Iya ini
0: Gunira Ngandika.
2: Aduh, coba ting Astra Jinga Dawala.
0: Oh, Dawala. Bagja.
1: Alah. Ya.
0: Teuing sieu mah babari juuh.
1: Nya.
0: Heeh.
1: Bari juuh Cipanon si eta mah.
2: Matak teh oge deuk euy lah. Haturkeun sumah pangabaktos konyuk Gusti Ratu. Sastra Jinga. Abdi lah. Ditarima pujastuti maneh cepot.
0: Ti abdi ge teu kantun Gusti.
2: Nuhun Dawala.
0: Nuhun Dawala. Pot nuhun pot. Ditarima pot.
2: Dan
0: ditarima.
2: Da teu acan nyemah ka salira mah.
0: Hayo keun bae.
1: Hayo geus miheulaan.
0: Oh, keun bae ditarima we kitu lah. Oh.
2: Montong ceceniran maneh teh cepot. Ampun.
1: Ya, opas sedih, opas seri.
0: Kumaha kumaha dunungan maneh dina waktu ayeuna di mana ayeuna jeung kumaha nasibna? Jeung. Di mana ayeuna Panawa? Oh, di mana Kangjeng Rama bot? Lah,
2: ari dewek mamonyong. Tah. Ari eusa teh ngan ukur ngan teu silahing.
1: Pondok letah
3: sia teh.
4: Deung kadekeng ngunggul
2: jajap kumpul. Silahing anu kudu nyarita mah dek ka balelo, lamun nyarita di payuneun dunungan teh. Ya.
1: Komo di
2: pelong mah sia teh mah. Komo di pelong mah deuk arep apreup-eup. Dek nyebut truk oge kadang-kadang beus.
1: Lamun narima sarung tah sia teh mah
4: parah.
2: Mun narima sarung ti Pa Haji Ateng. Jeung
4: Pa Haji Sidik.
2: Panghulana dek mah. Atawa narima wartel. Lain wartel.
1: Rapel.
2: Nah kitu warsnya.
0: Coba
2: nyarita.
0: Tol beting heuleuy pot muni anger maneh mati baheula.
1: Eureuk-eureuk.
2: Aye teh kieu kumaha atuh da abdi teh sing?
0: Haling atuh pindah ka tukang tukang.
2: Adi di dieu we caket kuping gajah.
0: Tadi dinya we maneh diuk pot.
1: Rumah saponok letah.
0: Hayu rumah saponok letah mah cicing nya dina kukupingan.
2: Kuping gajah belguk lain kuping. Aduh, ampun. Tong lo bakere, tong lo bakere mana tepok gerak nyari tak kumah kadongeng na.
1: Dinas,
2: ini. Dinas kena nyong. Ngelai kabatur nitah dinas.
0: Eh, itu kumah riwaye. Ay.
5: Kieu salaras nama Gusti Kulan.
2: Kumaha Dawala.
5: Sakedap di waktosna rupina kana 13 taun tamat numawi abdi dongkap ka dieu oge.
2: Kelanan Panawa teh salamet.
5: Sumuhun salamet lan.
2: Salamet lan. Jempe maneh mah cepot jempe.
0: Hae lah.
1: Ongko geus ngawakilkeun
0: cenah. Ongko geus ngawakilkeun, ongko ngecebrek cing-cing lanan.
1: Jadi pendengar.
0: Heeh.
2: Neh, rek ka dieu.
1: Da moal burung waratra ari kajing.
5: Salresna mah ukur mimingonan deui kirang langkung kana 13 dinten deui rupina Panawa tutas kana nyamurna.
2: Bener. Di mana ayeuna?
0: Di mana ayeuna, Bot? Buru-buru Bot, penyakeun Bot. Gola.
2: Duda aye ka dewek aye nanya naon mah cek teh balang ku siling ngonyong nya.
0: So buru-buru.
5: Salresna mah nanging ieu teh panuhuné kulan. Teu kengeng aya jami sajabadi sajabeti urang sadayana nu di dieu.
1: Si aya cak-cak
0: bodas.
5: Pilih aya cak-cak bodas.
2: Cak-cak bodas teh euy kudu dipaehan jadi cak-cak teh teh sunah Rasul. Lamun cak-cak kudu dipaehan teh.
5: Oh, cak-cak bodas teh eta mata-mata anu kudu dipaehan teh lain cak-cakna.
1: Anu sok lahir bibir.
5: Anu sok lahir bibir. Dipaehan hatena ulah cenah ribut. Nya. Panawa teh salresna ayeuna teh aya di nagara Wirata.
0: Di
2: mana Dawala?
5: Di Wirata kulan.
2: Salamet sarerea.
5: Salamet.
2: kelanan kumaha eta nyamurna nepi ka teu bisa kapanggih kitu. Sok bejakeun ini nyamurna euy.
3: Dupi Kangjeng Rama, dola. Nyamurna teh kumaha?
5: Nyamurna Tuang Rama teh Gusti Bima.
3: Iya. Yeah.
5: Janten tukang mencitan sato kulan.
2: Jaga kakasihna ge Jaga Bilawa.
3: Jaga Bilawa.
5: Mohon.
1: Tukang mencitan muning.
3: Ulu ulu ulu.
2: Di mana-mana aya bade rapat-rapat saresehan sidang pleno. Nu mencit sato-sato na teh kangge tuangan menak-menak teh nyaeta Gusti Bima. Ampun teuing. Tersangka nepi ka pelebah dinya nya nasib panawana biadab teh ka bina-bina teuing Kurawa.
5: Sumuhun kulan.
3: Ari maneh jadi tukang naon?
2: Ari mah sing jadi tukang teuing di dieu.
3: Sabok sia.
5: Cicing atuh.
1: Lain
2: tong pipilu
1: ngomong. Lain sok lewo-lewo wae nya si eta mah. Mun urang mah jempe atuh.
2: Bejakeun ka tukang kamera deh kan tong disorot gitu ah.
1: Liwar.
5: Tak itu kulan.
2: Ari Raka Yudhistira.
5: Gusti Yudhistira teh janten tabib penasehat di karaton penasehat raja. Kakasihna oge Wijakangka.
2: Rujak cuka
5: sanes Wijakangka.
2: Oh nya.
3: Oh, ari ibu rujak cuka lah, rujak cuka.
2: Sugan teh dadedengean atuh cu, naha ai ratu ulah salah. Tajelema ibu oge sarua. Ieu teh pikiran bakat tingku diarahkeun pisan ka ayaan ka Pandawa.
3: Tepino.
5: Gusti Arjuna mah tukang kenang tari. Guru na teh si Berlin.
1: Si Berlin. Kenang aja ipongan.
2: Tari.
5: Sumuhun kaleresan. Raja Wirata teh kagungan putra istri kakasihna Dewi Utari. Eta teh nuju. Aida teh parantos cerdas pisan kulan jaipongan na teh. Nya. Tari Merak.
2: Merak mana?
5: Merak Sumatera. Anu bade ka Sumatera teh ini.
1: Tari Merak.
2: Ari maneh ka bina-bina teuing dawala. Eta mah atuh pamentasan
5: sumun.
3: Aduh.
1: Tari Merak
5: kana yeah. Ditu nya. Tak kitu kulan Gusti Nakula Sadewa mah janten tukang ngurus kuda.
2: Ari Dewi Drupadi.
5: Gusti istri Drupadi mah janten pelayan di karaton teh kulan.
1: Canoli.
5: Canoli.
2: Saha kakasihna
5: Malini.
2: Malini
5: semua kali ini teh emak teh teh sanes malinas Malini
2: duh ya teuing hari bapak maneh
5: bapak abdi mah kulan sok cicing ya sisi jalan nyana kencleng unga aya mobil ngaliwat teh kulan ditamprakeun
2: naon
5: nuju ngabangun masjid
1: eta teh
2: muhun. Ari maneh
5: abdi mah biasa we kulan ka itu ka dieu tukang ngalongokan. Sakapeung abdi mah sok ngarit mangalakeun jukut kangge kuda mantos-mantos Gustina kula.
2: Ari Sastra Jingga
5: ieu mah eueuh gawe dituna teh ngarupkeun ngalamun teh ceurik jeung ceurik.
4: Dahar-dahar
5: we. Cing atuh cung sok ngabejakeun Rusia Batur ah. Sok monokeun rejeki teh teh. Tak kitu kulan.
2: Ari maneh datang ka dieu maksud jeung tujuanna anu pokok kumaha? Kumaha coba caritakeun?
5: Saleresna mah ka abdi teh ka yurungan kulan ku Gusti Bima.
2: Kumaha?
5: Sumuhun da rengsena. Nyamur teh panginten mulih teh bade ka dieu sadayana Pandawa teh kedah sasayogiane di dieu.
2: Kitu da wala.
5: Sumuhun kulan.
2: Bingga Wamrawata Suta.

0: Apa pada nawireh panawa di menareng senyamur tiwirata pada mulih kapringgan dan gundir hangan dika.
1: Aduh bagja nu taya papadana dawala nuhun dawala purba kesa.

0: teh sepot ngadon ajrag-ajragan gitu.
1: Nibing lah.
2: Ngabirang mah
1: sepot. Menawi teh raos nyanyina teh teh.
3: Eh, nuhun-nuhun dawala. Jadi panawat teh ka dieu mulangna. Jadi Kangjeng Rama teh kebakal ka dieu mulihna dola.
0: Sumuhun kulan.
3: Bagja nu teh paparana.
0: Tah kitu rupina kulan abdi teh ngawartosan teh. Abdi bade wangsul dewe ayeuna bade ngadugikeun naon rupiha sayogi henteuna di dieu. Disadiakeun dawala. Oge purba kesa menta supaya sasadiaan sasatoan anu sakirana bisa didahar antara di antarana sapi muning doma jeung sajabada sadiakeun.
3: Moal teu mamhayu.
2: Wah,
3: sae.
2: Moal teu ponyo.
3: Sae.
0: Jadi maneh hayang rek mulang leuwih dawala.
1: Sumuhun kulan. Bade wangsul dewe abdi teh sin kawirata nanging nya kitu teh we da abdi teh tanggungan mah dipalih ditu da abdi ka dieu teh sin api-api we bade ngicalan kangkung. Kitu kulan. Bilih kapenak pokona mah ku inte-inte ti nagara Astina margi ka setiap penjuru dunia. Juru talungtik ti Astina teh disebarkeun kulan pikeun milarian panawa margi janjina ge pan kitu di mana-mana panawa pangih nyamurna bakal mulang deui hukuman anu 12 taun. Alhamdulillah dugi kadangat ayeuna teh henteu kulan.
0: Nya bagja nu teh papadana jadi maneh marek balik deui pot.
1: Muhun kulan.
0: Ari eueuh gawe mah tungeus we di dieu jeung tibatan di ditu eueuh gawe.
2: Jeung ngalamun mah di ditu.
1: Ah serius bade ngiringe ka itu sekeueung abdi mah di dieu teh.
2: Eta peda loba buta.
0: Heuh atuh teu nanaon.
3: Astra jingar wala.
1: Abdi gan.
3: Kaula dik lumampah kana gara Dwarawati dik ngabejaan Abimanyu tapi rek rancepan. Yen panawa aya di Wirata bade ngawartosan ua batara.
0: Tah kitu sae atuh kulan.
3: Hayu urang bareng ngelumampah ayeuna.
0: Sae. Dawala.
1: Kulan
0: mending dahar keula ka itu di ditu jig.
2: Init-init.
1: Hayang rata-rata jelema nya euy. Ya. Ngarek balik ke nawaranana teh. Heeh. Mun ti teh tadi mah bawa heula mah nyarita teh nya. Heeh.
0: Naon seuripot?
1: Henteu kulan ieu. Abdi sin bade rebaran nana cewek. Ieu samping teh butut.
0: Atuh kaputan.
1: Bade yeuh.
2: Tapi kan tetep gantian.
1: Ampun dek mah euy lah.
2: Heeh. Teu ngarti
1: teh. Geus teh mah loba pamenta ieu mah. Heeh. Teu ngalarti jelema teh. Alah. Saya atuh agat
3: mangga ibu putra Gatot Kaca bade lumampah ka nagara Dwarawati ngawartosan Abimanyu oge Wabatara. Ayo pot bareng.
0: Tah ka Gatot Kaca we menta keur jajan mah di jalan.
1: Sae. Ana da teu kedah kikituan oge abdi teh di bahanan ieu teh.
0: Kusaha
1: Pak Haji Sidik kalesan kulan.
2: Eta nu geten.
1: Iya, Pak Taufik Paturohman weti geger Sunten.
2: Sakitu ge
1: loba mahanan ka abdi. Iya, Pak Haji Anun we.
2: Iya. Loba nu nyaah ku kitu.
1: Seueur nu nyaah ka abdi mah ku kitu teh mah da jelema mah ku masyarakat.
2: Ada syariat ku mah kan.
1: Setiap panjang irungna panjang anu mikanyaahna oge.
2: Panjang rizkina oge.
1: Panjang rizkina. Iya. Ka dek kajen eueuh rezeki we jeung tibatan panjang irung ieu.
0: Sok atuh ka itu. Oh astajing ngadawala Gatot Kaca brawartosan tuang Rama Uwa oge Abimanyu yen panawa teh salamet.
3: Teu pinudama epek atuh ka sepiu salamet ka itu. Rampung daun tutas pangan di kaibu.
0: Pelar kasep lumampah.
1: Bade permios abdi geusin.
0: Brat, sepocing salamet ya. Salam baktos kasadayana anu sami.

0: tambah kesa.
1: Sakumaha nu parantos diuningakeun wireh bade sasayogian. Bikin sumping napanawa bilih nya bade sumping ka dieu.
0: Atuh kacung.

0: Raden Gatot Kaca ingkang sambia halu mampah maksa ngajujug negara Dwarawati. Reng semahanan kastra jingga dawala anu bade mulih kawirata Gatot Kaca halu mampah.
1: Oh, dan bila yang bot
0: saya wilujeng angkat acuagan.
1: Yeah.

0: dawala.
1: Well,
0: nyaan di nagara Pringgandani pesat pisan euy pangwangunan tina sagarupa widang.
2: Nyaan akang.
0: Sanaos bari jeung istri anu jadi ais pangampihna.
2: Nyaan akang.
0: Oh, sagarupa ge ku jujur naon-naon oge.
2: Ku jujur we.
0: Ku bener, ku bageur. Naon? Jauh urang teu lelampahan ka Wirata teh ceuleuy.
2: Oh, tangtos teh akang.
0: Kalayan bisi aya inte ti nagara Astina eta beungeut gera.
2: Culang caling deui.
0: Culang caling deui kanya. Kumehong.
2: Baju urang abisan deui kanya.
0: Baju kanya gera jual.
2: Gera urang abisan deui kanya.
0: Bisi pokona bisi kapangi. Da, naon? Urang reureuh heulalanan di dieu sagedeungeun. Da.
2: Pan.
0: Cing montong ditabuh wae gamelan teh gandeng ah.
2: Lain kok dititah eta
0: teh. Heuh. Dadeuk teh syudi ngadengekeun kitu teh. Heuh. Eta mah dalang anu nitah mamureun.
2: Batur mah hayang jempling.
0: Hayang tiis cilih herang panon dek teh dibeuh lagi.
2: Tarek naon eta teh geus.
0: Alhamdulillah. Ku kodrat sareng irodatna Allah Subhanahu wa taala.
2: Ih, kantenan akang.
0: Dina danget ieu urang tiasa patepang deui sok sanaos perantarwisan kaset ti Dian Rekor.
2: Leres, tiasa riung mungpulung akang.
0: Tiasa riung mungpulung. Anging Dian Rekor anu ngeureuyeuh nikreuh teras ngarekam wayang.
2: Henteu petot ajeuna
0: mah. Nya, nu sajana mah teu wanieun.
2: Sieun teu payung akang. Heeh.
0: Ih, pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi.
2: Laras.
0: Anu merekna Dian Rekor kaset sagarupi ge mangga.
2: Nya hiburan kulawarga
0: teh. Hiburan kulawarga awet dianggena ongkoh.
2: Awet.
0: Nya. Asa dianggena we sadinten sakali. Nya. Dola, naon? Heuh euy. Dewek teh aya di nagara Wirata mah teu bisa nemongkeun kreativitas dewek da puguh bisi kaciri. Eueuh enges di Wirata mah dewek teh. Dek heureuy saeutik pletak diteke.
2: Teke
0: keur mata Bima.
2: Teu resepeun ka jelema nu tukang umur tadi
0: tuh. Keur. Urang Wirata mah teu nyahoeun seni ongkoh.
2: Heeh. Lamun aya banjir sarura.
0: Heeh. Eta we dewek diondang ku nu hajat.
2: Muni
0: alah munang wiwirang euy diondang ku nu hajat.
2: Wiwirang kumari akang.
0: Heh.
2: Wiwirang kumari.
0: Oh, dek teh datang ka nu hajat ge ke diuk dina El Ketip.
2: Ari kitu.
0: Aye ondang anu sejena barali ke budalan. Aye dewek teu nyingkah da puguh aya nu merece ti handap. Heeh, sebut teuing dahar.
2: Kemerkaan, kemerkaan.
0: Dek teh rek cengkat era. Heeh. Aye ceuk nu hajat teh cicing wae cenah. Acuk dek teh cing teh pa ieu El Ketip dek dibeuli ku abdi. Ah moal cenah mau dijual mau nginjeum ka ge. Henteu cing teh sapotong ge ieu El Ketip. Moal cenah mau dijual sameter atuh cing teh ku abdi dibeuli. Moal mau dijual mau nginjeum. Ieu we cing atuh anu didiukan ku kuring ge dibeuli. Moal cenah ceuk dewek teh lamun moal dijual ku aing diisingan. Padahal geus kutuk dek. Heeh. Ampun dia. Eta bakat ting ku era teh lain jorang, aing mah lain sawoka, lain goreng. Ngan ieu pangalaman.
2: Pangalaman.
0: Heeh. Ampun ting. Lain dongeng politik ieu mah. Teu apa kana kitu mah dek. Heeh. Alah. Ampun ting euy, sadawala. Dra, naon? Rieu.
2: Nah,
0: horek naon? Urang ngadongeng beleguk di dieu.
2: Ngadongeng kitu, ngabang-bangkeun hate.
0: Ngabang-bangkeun hate di jauh keneh urang teh urang monok di jalan teh.
2: Iya, sugan aya saung bandrek dinya.
0: Sugan aya saung dansek. Naon saung dansek?
3: Saung beruntung.
0: Heuh, dansek anu diinum nu nyereng teh teh naon nu rada-rada teh. Bandrek, lain dansek. Ai heuh teh eta. Biasana mah dagangna teh sok di lapang Babinsa. Lapang Babinton. Ingat ka Haji Ateng aya kitu di Majalaya. Aduh, ampun aing euy. Hirup di dunya
2: Ya. Rupa-rupa kan.
0: Rupa-rupa.
2: Muka panggih ku akang.
0: Muka panggih ku dewek. Jeplanan eun jempeun si bea kasetna euy.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mohon, mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Lah, ada wala. Mau.
7: Asli enggak jauhan wae ka dewek Cacu. Moya dewek ngobrol kudu cocorowokan. Gos kamaru we ka aing teh mun kitu aing jeung Pa Haji Ateng.
8: Aduh. Alah.
6: Gusti. Alah, ampun cing dekat euy.
5: Nau kan?
7: Eh?
5: Nya nau nak kantung mandelar wae tu?
7: Heeh, ada dipikir diulak balik ki papai dirasa-rasa ku dewek dina hukuman Pandawa teh ha, dina soal main dadu.
5: Main dadu ari kitu.
7: Heeh. Dina rumen.
5: Eta mah dina ceken teu pira.
7: Dina ceken dina kiu-kiu. Si horeng euy judi teh haram jeung nya.
5: Eh, agama mah teu lepat ta
7: Kang. Heeh. Maha benar euy Allah teh dengan segala firman-Nya.
5: Tah eta
7: Numacak buru-buru gara baralik deui kana firman-firmanna.
5: Teh aya deui.
7: Pikir pigawe pok pek prak pok urang teh atuh cenah ngaji pek pikiran prak pigawe. Da cenah geningan anu bakal kabawa ka itu mah lindang ti amal, aya mah teh gawe. Nya.
5: Nu bakal mayungan.
7: Heeh, teu cukup loba saur tanpa bukur, teu cukup loba carita tanpa nyata.
5: Eta.
7: Nu penting mah kanyataan.
5: Matak anak puasa rek tamat oge.
7: Heeh. Kudu gemleng urang teh. Ulah ka bawah ku sakaba-kaba.
5: Ah, moal Kang.
7: Heeh, kadar prinsip beda-beda. Paham beda-beda, wajar da di dunya.
5: Da di dunya, teu kitu-kitu.
7: Di dunya mah ah, teu kitu-kitu acan mah piraku.
5: Alam rame.
7: Alam rame disebutna oge. Macak kembalilah kepada Allah.
5: Tenang.
7: Jadi balik deui we urang teh kana jalan anjeunna.
5: Kana pitroh-pitroh
7: nanya. Kana balik deui kana pitrohna komo ayeuna pan tereh silaturahmi nya
5: sakedap deui takan
7: sereh tereh eta urang teh balik deui kana pitrohna
5: tenan
7: seolah-olah urang teh kudu jadi balik deui
5: ka bayi bulan suci
7: bulan suci panana teh bayi apa bayi
5: nya bayi
7: orok
5: orok
7: geura paek orok pikir ku si lain orok
5: naon kitu kakak
7: orok pindah di tengah imah kana dipan atawa dipindahkeun naha eta orok teh pindahna teh dipindahkeun atawa pindah sorangan
5: jadi pindahkeun
7: atuh tuh ai nu bersih mah sagala oge di nya dipindahkeun dihuapan diparaban disusuan
5: ditulungan
7: diibakan tah lamun maneh hayang sagala di pek atuh gara balik deui kana kasucian
5: okay.
7: Lain suci seperti orok balik deui maneh kana suci teh bersih hate ulah boga dir itu ieu goreng sangka kebatur nya abe engke ditulungan dirahmatan
5: ya dirizkian
7: dirizkian pek pikir ku si lain nya
5: tenang laras
7: ai orok mah euy diaping nya dibere dihuapan diaping bukti kentong diapingna
5: cing buktoskeun
7: buah pek ayeuna orok ku si lain lamun kokolonangan dina dipan anu jangkung dirontok tak ku indungna lamun eta manehna ngolonangna ka sisi
5: dirabu dipan
7: coba lamun si lain anu geus kuhisan kitu heuk kokolonangan dina dipan ceuk batur teh itu nu gelo kitu heuk bari ditataranjang nya da sing jarerit batur teh lalumpatan
5: paling untung geus buaya
7: kitu teh pakuradeun teh pakuradeun lalah
5: bener
7: lamun hayang sagala di kitu ulah mah rawak karep sorangan nya ulah mah karep sorangan kumaceuk dalang urang mah
5: nya
7: lamun ceuk dalang teh crek crek crek pangkatan noning nang nong nang nang kung geuh kitu
5: mun dalang kaluar tuturkeun berarti rek mare gaji
7: heeh kitu seperti buah kawung buah kawung buah kawung ceuk gedang teh pak ting tung ting pak tung bak ting bang ting bang ting bang bak tung tik bang ting duh kitu
5: kumacek lulugu
7: nanaon kumacek lulugu sagala rupa oke okay. Nya
5: tenang terus
7: mudah-mudahan teh atuh nagara Amarta bisa balik deui dewek bisa jadi RT deui di Amarta ya, nya
5: jadi sapam tu akan
7: jadi konglomerat atuh aing teh ah dawala naon heueuh lamun dewek wae oma teh pangbungkuskeun ku salamar boe ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek lamun dewek ayeuna nemahan pati
5: sengsar
7: pangmesenkeun padung jati ka Paji Sidik
5: keun
7: ladang ngumpulkeun komisi nya
5: tenan
7: kontrak-kontrak anu can diteken jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun awurkeun ka luhureun paesan dewek hah ieu oge beja ti Pak Opik Opik Paturohman geger sunten heeh lamun aya nu kasinggung mah Pak Opik ge tewak heeh leuleuteung aing ah heeh dah hiburan ah
5: hiburan naon akang ge hiburan
7: aya bintang tamu Aduh, nung. Udah punya anak ya? Udah turun mesin. Nung, udang siubang ya, Teh?
5: Eta Teh, paingan suantena tuh. Ini suantena saya nakal.
7: Cacak suantena ya. Komo putra anak ke. Nya.
5: Anu
7: bakal neraskeun. Ulalala wora. Gede milik. Anu boga ieu salak-salakina Neng Nung gede milik. Pek Neng Nung cing taat cing tuhu kacara ge teh Neng Nung nya.
5: Cing jujur.
7: Alah, ayeuna mah loba awewe ti batana laki. Lamun urang teu jujur teu tumut ka salaki dosa tah. Cing jadi awewe anu nitah nyandung ka salaki teh. Aduh, jaminanana oge euy, sawarga Firdaus teh keur awewe anu nitah nyandung ka salakina. Aing mah kitu. Marukana meureun nitah nyandungna padahal meureunan pangna nitah nyandung teh geus bersih hatena meureun nya. Tah, bersih hate anu bakal jadi cicing di sawarga Firdaus teh eta. Anu geus nyingkah eta teh kageuleuh kangewana dina hate. Panasan teu kaopan teu payaanana.
5: Tenang.
7: Ari ayeuna ujug-ujug gapruk ka nyararandung. Dumeh dititah padahal pikir heula bolak-balik da agama teh keur nu mikir nya keur nu mikir ulah na maham beban keur nu mikir kitu. Sing Nung lagu
5: naon cenah Neng Nung teh teh lagu naon
7: cenah hayang kulu-kulubek kulu-kulu bem cai pongkeun naik kana kulu-kulu gancang
5: nya
7: nya
5: naik kana kalapa
7: mah. Kulu-kulu bem naik kana kulu-kulu gancang. Jai pongkeun. Cing Nung lah. Darekanya kaset tukang rebab na. Abah bani.
5: Kadi ngalutung gara-gara
7: se. Oh, ayo dikereuyeuh nikeureuh mapan urang teh nepi kana waktuna. Nya. Cikaraca katinggang batu tuh. Urang teh alun-alun kebanjiran legok. Batuna. Ha? Oh, kitu sok aja, buru-buru ah. Duh. Nyangakeun ye ka Pak Haji Muhtar anu aya di Cijawura. Nya. Pak Haji Sidik anu aya di Jonol. Pak Haji Anun. Dah, lamun dewek jadi satria gitu.
8: Rasa temunya tawang sara diri abila. Tobat abdi setiap pandang.
5: Kolehnya.
8: Lah lahan tak ayah.

0: bisa ari siling ge wala euy. Ngan eta pelbas cangkeng siling teh can bisa ngegitek.
1: Beras.
0: Beras digawe keuyi. Elah. Ampun deui. Beras kene juga cenderung. Juga si Juli. Bebeng awak siling. Nah, teteh. Heeh. Kudu juga yuk kudu diajar tari balet geura pek. Abeh loba goyang siling. Ana da lain awewe kuring mah.
1: Mata kudu diajar senam
0: geuning. Diajar senam. Skor jantung, jalan kaki unggal poe.
1: Iya, minang sasapu ge.
0: Pan cu pemerintah ge kitu, kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
1: Olahraga.
0: Tuh.
1: Sehat tetek
0: itu. Sehat tetek itu teh. Jadi harus mendegungkan masyarakat dan memasyarakatkan degung. Ya. Itu. Dola, naon? Heuh, urang teh euy ulah eta teuing teh. Ya bisi kaburitan.
1: Ya ulah kajongjonan teuing atuh.
0: Ulah kajongjonan teuing.
1: Bisi kaburu hujan
0: akang. Bisi kaburu hujan.
1: Ponok poe.
0: Hah?
1: Ponok poe aya nama.
0: Ponok poe. Angere poe mah sakitu.
1: Maksudna hujan sorenakeun. Hah? Nya maksudna hujan sorenakeun.
0: Urang teh harus mengutamakan kerja keras.
1: Kerja keras disiplin nasional.
0: Digerakkan disiplin nasional teh perlu ku urang dipibana.
1: Ditaati.
0: Ditaati salaku warga negara anu tanggung jawab ka nagaranya. Jadi wawasan kebangsaan nasional teh nya.
1: Laras.
0: Wawasan kebangsaan teh kudu ku urang dilaksanakeun.
1: Kudu geus ngabudaya.
0: Hah?
1: Kudu ngabudaya.
0: Bener kudu geus ngabudaya dina sagara upawidang. Ayeuna mah macet di ditu di dieu. Sadar antri jeung sajabana nya. Hah?
1: Laras.
0: Komo nagara urang mah nagara anu ngabogaan falsafah anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Anu luhung nya eta Pancasila. Lima dasar anu tangtu. Malahan ayeuna mah butir-butirna oge parantos ditamih. Kapungkur mah 36 butir, ayeuna mah jadi 45 butir.
1: 45.
0: Tapi aya jumlahna mah anger salapan-salapan kene.
1: Salapan
0: kene. 45 salapan. Waktu 36 salapan.
1: Salapan.
0: Ya. Salapan jadi salap ya. Angka salapan mah eta falsafah urang. Ya. Oh ayeuna Quran, ai Quran teh lobana teh 6,666 ayat.
1: Ayat.
0: Cenah, cenah eta oge. Ai genepna teh 4 siki. Jadi 6 kali 4 teh 2 o.
1: 24.
0: Tuh, sabaraha lobana jud? 30 jud. 30 jud. 30 jeung 2 o 4 sabaraha? 5 o 4. Ai 5 jeung 4 sabaraha?
1: 8
0: keneh. Nya.
1: Teu
0: jauh 8. Angger keneh falsafah di urang mah. Nya, wali oge salah. Yuswa nabi oge jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Ai 63
1: salapan
0: keneh. Nya. Sik dewek oge.
1: Teu jauh ti angka salapan.
0: Teu jauh urang ti angka 6. Aya ti angka salapan.
1: Salapan.
0: Kitu. Liang geus salapan. Liang nu aya di awak urang oge salapan.
1: Salapan kitu akang.
0: Hiji panon.
1: Panon 2.
0: Panon 2. Irung 2, opat
1: tah.
0: Sungut hiji.
1: 5.
0: Eta celi 2.
1: 7.
0: Dihanap 2.
1: Salapan. Ya. Salapan kene.
0: Yeuh.
1: Liang naon tadi?
0: Liang nu teu ceureug. Anu 2.
1: Liang salapan.
0: Lamun si Dedi mah jadi 8 teh. Heeh. Kitu. Dedi. Duh, ka 10 liang baud. Ya
1: tenang lah
0: kan. Tak itu eh, butir-butir dina Pancasila anu 45 butir teh perlu ku urang dihayati.
1: Dihayati.
0: Diamalkan.
1: Diresapi.
0: Diresapi. Ya
1: tenang.
0: Itu. Bro, naon? Yuk ah, buru-buru ah. Nah, matuk itu. Can nganuhunkeun ka Neng Nung, Neng Nung nuhun ya ah, bintang tamu.
1: Tenang. Ya.

0: Gara Wirata.
1: Anu dina waktos ieu sasat ngajegal Dewi Drupadi anu kakasihna Dewi Malini sasat nuju nyamur di Wirata.
2: Duh, tenan.
0: Patih Kicaka ngandika.
3: Malini
1: kalanu
3: Bagja papanggih di dieu.
1: Naon atuh aya pikeresan naon ieu teh Gusti Patih teh reuwas anu taya papadana asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan kaulanung.
3: Iya. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ku kaula. Ha?
1: Tepi nodama kaulanung.
3: Nyata dek ngedalkeun eusi hate. Anu ieu eusi hate teh muga-muga we Nyimalini bisa narima na kakang. Ha?
1: Tepi nodama kaulanung.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapak sanamina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
4: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal
4: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lumbata.
8: Luwung Bata.
9: Luwung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
9: iya.
8: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri
8: jelas.
9: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
9: tiga
8: botol ya.
9: Iya.
8: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
9: Enggak
8: apanya perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
9: iya.
8: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum.
2: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Fis FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Malini,
1: kaulah nun. Mangga atuh gerah pedar bejer beas ulah bari di dinding kelir gendang siloka gerah pedar sacara basna aya naon ieu teh kaulah nun.
3: Yai apa Malini Kakang?
1: Kam tenan moal bireuk salira teh hiji jalmi anu sakti mandraguna punjuliga papa. Jigana moal aya tandinganna.
3: Ye. Akang anu ngaran Kicaka. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap kolot ngeso budak era dengan Mika Dede.
12: Oh, tenang.
3: Saha anu teu sieun ku Kicaka? Asalaku bebenteng negara.
12: Wah.
3: Urang astina kabeh tuh anu wani-wani nyinggung perasaan Patih Kicaka, Patih Negara Wirata. Sabar ningali kaula. Percaya.
1: Kam tenan kaula nun.
3: Iya. Jeung acan saurang oge aya hiji awewe anu nolak kana kahayang Kicaka. Kitu nyi. Timimiti Nyai Malini jadi pelayan di karaton. Timimiti abus geus sataun ayeuna kurang. Nyaeta akang teh ngarasa katarik birahi ka pentag asmaragama. Cinta anu sumeramah dina bayi anu ngajeng jenangan angin numpuk dina kolbu. Jika da mau bisa dipapalerkeun. Mau bisa lipur ku dipapaler. Mau peruh ku dibeberah. Lintang ti akang hayang laksana kauntun tipung katabang bias laksana kapiduhiat kanyai Malini. Kira-kira na kumaha bakal narima kada kanyaah akang bakal nampi kaasih akang. Jawab Malini.

0: Mana ada ngegebrai ayah waleran anu tangtu.
1: Aduh kau lamun.
0: Kumaha malini?
1: Sadaya-daya berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana kananan rupi kakasih anu parantos dikedalkan ku selera panjenengan Gusti Pati.
0: Ya, benar. Tuli.
1: Saha anu bade nolak, saha anu bade nampi kananan rupi kakasih anu parantos dikedalkan ku selera boh kasaha bae istri. Dapuguh salira teh hiji jalma anu sakti mandraguna bari jeung patih nagara bebenteng nagara.
0: Bener. Mikaserap
1: sadayana mikaserap sadayana mikareueus atuh pon kitu deui kaula nanging kaula mah sok maca diri dapuguh kaula teh jalma sangsara balangsa keureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya usaha geus nganukur buburu. Cicing dina Curug Batur. Sadaya-daya kaula nun.
0: Ya. Nyai terek dijahit nasib. Dek diangkat harkat derajat ina buburuh ieu, engke mah nyai bakal semujud ka nyai. Kabeh tah. Cing percaya.
1: Anu mawi ieu kaula nun. Sarengna deui kaula teh dina waktos ayeuna mah sok ingis kurisi rempan ku kaayaan.
0: Sabab
1: ari anu jadi marga lantaran kaula teh parantos gaduh salaki kaula nu
0: oi. Walah. Boga salaki.
1: Leres kaula nu.
0: Boga salaki. Nah, acan katinggal ku akang salaki nyai.
1: Anu mawi kaula nun salaki kaula teh lain bangsa manusia.
0: Lain manusia.
1: Sanes kaula nun.
0: Tapi orang kerdia.
1: Sanes kaula nun.
0: Orang Afrika.
1: Sanes.
0: Orang aring. Orang utan.
1: Sanes kaula nun.
0: Urang ulin jua.
1: Nah, asa kabina-bina teuing ieu teh.
0: Sarjana yang sirikeun di lebaknya. Tatangga sebelah kitu.
2: Nu ngalas suluh juga nama bo.
0: Tapi nyai survei membuktikan.
2: Wah, eta.
0: Survei membuktikan. Akang tetep cintanya. Cek dina famili 2000.
2: Famili 100.
0: Cek famili 100. Survei membuktikan nyai bogoh kakang. Ya, bogoh teu.
1: Kantenan bogohna.
0: Tah ieu. Asa bogoh we, pokona mah batu turun ke sik naek itu purun ieu daek.
2: Eta we.
1: Tapi aiku kitu teh masa panjang kaula gaduh salaki mah teu wantun ngalangar atuh daunona daun saga kabeulitan daun awi teu ayeuna sugan jaga atuh sugan aya milik abdi.
0: Anu penting lain daunona tapi daun ceuli. Daunona daun ceuli kabeulitan ku
2: daun serek
0: susumping pokona mah nyai kudu daek ka kakang. Teu apa kakang kana sisiniran kitu mah
2: dasar seni atuh ayeuna mah.
1: Nanging maga teh teuing kaula dipikapalai ku salira bakal ngalayanan kana nu pikakarep salira asal salaki kaula teh paehan heula.
0: Salaki nyai
1: teu pinodamel sok ingis kurisi kaula teh kaula nu
0: Bangsa jin. Jam sabaraha kaluarna?
1: Wah, ai kaluarna teh ka tengah wengi.
0: Tengah puting.
1: Leres kaula nu.
0: Di mana?
1: Di sisi situ gening di palih kidul teh aya situ nu rada alit.
0: Nya.
1: Tah di dinya di tengah-tengah nusa sok kaluarna teh kaula nun.
0: Gilir minangka.
1: Laras kaula nun.
0: Waduh. Kisaka moa munur sasiku moa ngejat satunya beas. Pikeun nyingareupan eta salaki nyai bangsa jin. Saha ngaranna si jin teh?
1: kalanun jin eta teh saharana ceureun ngaranna teh kaulanun
2: jin kafir atawa jin naon
1: jin kafir atawa jin islam
3: eta teh aya nu nyebat jin kafir ongkoh jin islam ongkoh da disebut islam atuh da salatna teh langka
1: kumaha puasa
3: mau puasa matara pisan
1: sama ya tujuh ngakang jadi biji nanti tengah penting
3: tapi noda makaulan nu
1: di bulah kidul ya tempatnya memang ayah situ benar-benar pangulin akang itu di bulang lah
3: ah ayu wangi teh sok keluar kaulan nu
1: kuit diintip ku akang penting kiri kadek lah dipayahan arinya mah Nyai tega pikeun maeh salaki nyai.
3: Leres kaulanun dasanes bangsana atuh kaulanun kaula manusia kawin kajin.
1: Engke ku akang dilaksanakeun.
3: Heh. Unyuk sumanga kaulanun diantos engke sareng sena maehan salaki kaula mah diantosnya di tempat pangresan kaula.
1: Bener nyai. Moalan calin cilujan pulang udara tidak telegada.
3: Moal.
1: Iya. Iya. Saya nyai, engke akang bakal datang. Permios heula akang aya hal-hal nu didugikeun ka Sang Nalendra Prabu.
3: Heh, nyuk sumanga wilujeng. Asana teh kabina-bina teuing kicaka-kicaka.
2: Laras kulantara.
1: Barang ieu Dewi Drupadi nyaeta nu ngakumbalini nujung ngahulang.

0: Sasat jadi jaga itu kayaan. Alasan nggak langkung kayak tempat. Aduh, asa kabin nabi dating, asa bagian utaya papa dan nabi mak. Kadia sakedeng bima. Bilawa.
1: Iya. Anak apa kakak?

0: Jateng bilawa.
1: Ana apa kakang Bob? Taun aya di dieu ngejentung.
0: Anu mawi aceuk teh tiwas aya hal-hal anu bakal didugikeun.
1: Aya naon?
2: Geus meunang beja Patih Nagara Wirata teh bogoheun ka aceuk.
1: Boy, bogoheun mah da jelema normal. Wajar we da si Mok geulis. Itu bogoheun wajar normal tetengarana
0: tapi aya leuwihna bogoh mah teu naon ieu mah aya leuwihna
1: leuwih naon
0: penting ke aceuk teh kudu ngalayanan kana sare jeung manehna
1: wih wong gebleg wong edan ulah dilayanan ulah disanggupan
0: ku aceuk teh geus disanggupan.
1: Wih, awewe naon ngarana si Mok
3: istri
1: kaya wong gebleg kaya wong gendeng muni sagala disanggupan sagala sepate sanggup naon kasang tukang na pangga disanggupan
0: dek bisa nolaku maka kapan eta tepati nagara kahiji kadua napan urang tesasat jadi bawahan.
1: Tapi itu bogoh mah montong.
0: Sanajan bari bogoh ge teu meunang kapan aceuk teh boga salaki.
1: Ye. Yeah.
2: Tah jadi pangna ku aceuk disanggupan teh aya hal-hal anu matak nyugemakeun.
1: Kumaha?
2: Ceuk aceuk teh teu nanaon pikeun ngalayanan anjeun tapi pangmaehankeun salaki kaula, ai salaki kaula teh bangsa jin.
1: Kitu ceuk si Mok.
0: Bener. Ai kaluarna teh sok tengah peuting. Nya eta ti hiji nusa belah kidul memang aya situ.
2: Di tengah situ aya nusa tapi dinya bijieuna salaki kaula kitu ceuk aceuk.
1: Jadi
0: wayahna peuting engke mah pangnyampeurkeun eta picaka terek nangtang salaki kaula. Dek nangtang salaki aceuk kitu ku aceuk dibohonganana.
1: Jadi manehna engke tengah peuting rek datang rek maehan. Heu salaki si Mok kitu.
0: Teu pino wayahna bilawa ka itu jadi jin api-api beungeut curang careng.
3: Angean rarugikeun nya.
1: Urang podaran ku aing. Jelema geus luar tina katangtuan hirup. Maksa-maksa nu teu suka.
3: Tenan.
1: Bahaya imang keluk lamun diantep.
0: Kitu-kitu. Nuhun-nuhun oge lamun nepi ka taluk kulah dipaehkan.
1: Wah, tuman sabab manehna teh geus kana kagorenganna nu aya dina awakna sabab boga rasa aing pangjagona boga rasa aing pagagahna cenah mah hirupna teh sahau kadua gaplok.
3: Wah,
1: hampang leungeun
0: ku kituna eta mah kumaha anjeun wae Bima Obilawa.
1: Iya yeah.
0: Sakitu aceuk rek init pangrengsekeun ieu pasualan supaya tengtrem sarerea.
1: Iya yeah.
0: Premios bilawa
1: ieu wilujeng Mok.

0: iya Bima barang badin lumampah katingali rentang-rentang Astra Jingga Dawala.
1: Iya. Pon.
2: Ren.
1: Iya.
3: Ya, Dawala itu juragan jaga bilawa dulu.
4: Gunungan tuh kan.
3: Agan semah kapi hatul kan.
1: Kita rima, Pon.
4: Ti abdi gete kantun kulan.
1: Iya, ti maras ya.
4: Kapan abdi tetos ti pringgandani?
1: Iya, kumaha si Arimi.
4: Saurna teh Gusti Ratu teh palay gerah tepang cenah parantos sono pisan. Parantos gok asa gok we cenah saurna teh.
1: Kumaha si Gatot anak aing?
4: Tah, tuang putra Raden Gatot Kaca oge sono saurna teh melihan aina teh bade ka nagara Dwarawati, nuju angkat ka nagara Dwarawati. Bade ngawartosan yen sakedap deui panawa melihan panawa bade diusiahkeun eta oge.
1: Dibejakeun yen aing aya di dieu.
4: Da dipaksa abdi teh.
1: Eueuh jelema deui lian ti eta.
4: Ah, cing persan teneh kana iman abdi kulan.
1: Ye. Yeah. Engke penting aing barengan.
4: Ka mana?
1: Urang ka situ bolak kidul.
4: Urang kana palaja. Naon bade moro Bagong?
1: Lain.
4: Moro Jol.
1: Icak keksia.
3: Engga damar meureun.
1: Si Mok teh dipaksa ku si Patih Kicaka.
4: Dipaksa naon?
1: Kudu ngalayanan, kudu daek ngalayanan karena nafsu na si Kicaka. Ngancik si Mok cenah pangmaehan keun heula salaki kaula. Nyata bangsa jin ai bijina teh tengah peuting.
4: Kumaha tuh pamiwakil keun eka ieu pun lanceuk da pun lanceuk geujiga jin.
5: Ya, aya mirip-mirip
3: tamah. Dawala teh kenging heureuy dawala ah. Dawala tong kitu ah. Dawala tong kitu ah. Kasi syau mita dawala ah. Kasi di babu ke kuaing.
1: Wayana barengan.
4: Sae kulan engke.
1: Iya. Yeah. Awas ya lamun hees.
4: Moa kulan. Nya pemi iya nu diikat. Tukang hees. Iya, ayo tanaga digunakan mah piraku we oi. Aduh. Sing percaya kana iman dewek.
5: Ya siap makan oge.
4: Siap-siap. Kumaha upami.
1: Matak penting ke kuaing nek dicekek.
4: Mana naon kan? Sedangkan eta teh patih negara. Mungcing atos-atos ye kulan.
1: Naon?
4: Beli aya anjing pelacak. Kurang dilacak bakal kapenak.
5: Sieun teh dagek anjing pelacak.
4: Itu kulan mangkaning awak abdi bau pisan. Bisa tuh. Nya. Itu kulan. Mangkaning harita oge abdi teu tua teu dosa kulan harita teh aya polisi mawa anjing, anjing pelacak. Nya hari tete ayah nu dibunuh dah ayah nama agan duh main hanjel mah teh meni
5: kawas kasato we
4: kawas kasato we kulan nu dicacak anu ah rupi-rupi kulan kaayaan ayeuna bencana alam di ditu di dieu anu dihakan lauk paus we ayah dina jero dina jero lauk paus teh aya ramo aya tangkorak aya sepatu aya dus itu kulan
1: ye daek barengan ke
4: sae ulah
1: pikeun nengtremkeun ieu kajadian ulah nepi ka riweuh urang warah wae
4: sae ulah sae
1: ayo lumampah wae
4: sae ulah da naon ayo
1: pada-pada lumampah

0: Jang.
1: Bulan.
0: Nah, ai lengkah juragan Bima.
1: Beda di Lusanis nama bulan. Ah.
0: 10 lengkah anjeuna, 2000 lengkahan dewek.
1: Ya. Matak capek nuturkeun da, Kang.
0: Capek nuturkeun nu matak tiba heula tara babarengan jeung eta ge dewek kitu. Capek nuturkeun. Fungsi harita linglung. Ai manehna mah gancang masyarakat Tasi.
1: Ya,
0: dek mah inget-inget di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan eh terek rengse ya keprihatinan urang sarerea teh nya sing bisa ka pandang deui negara Amarta dibikeun deui ku Kurawa. Sakumaha janjina yen di mana tamat 13 taun 12 taun dihukum 1 taun nyamur bakal dibikeun deui. Ayo ah.
1: Ya, dipasrah.

0: kacarios ieu dina mangsa tengah wengi.
1: Duh, Yai.
0: Ieu Patih Kicaka di sisi situ sumar-sumar kemanikan prata kacia-cia.
2: Hai, bangsa jin, anu ngaku salakina si Malini, ya aing Kicaka ieu.

0: Bangsajin dengan ini. Jin, Bangsajin, anu ngaku salahku nasi malini. Ia aing ya. Anu bakal ngerebus si malini memajikan maneh. Keluar lamun maneh lalaki turta lamun nya maneh salaki nasi malini.
1: Eta jantan kayaknya kok.

0: dina mangsa tengah peuting jumplang jempling. Ieu Patih Kisaka larak lirik-lir dadali bari sumar-sumar manigan prapta ka jejeu. Ngandikan. Jin. Anu ngaku salah pina si Malini. Cing hayang nyaho. Lamun mane bener-bener salakina si Malini geura datang ta ieu sabenerna salon pisalakieun si Malini.
1: Si Sumar we teu teu geuning
0: wae. Aing kudu sin ku jin. Mana hayang nyaho salakina si Malini teu datangkeun?
2: Surat oke gini mo.
3: Uy.
2: Panggil ya na.
3: Uy. Uy.
0: Gung.
4: Lai jauh-jauh.
0: Gue secara wokanya. Gus. Cempe.
4: Bisa dicuriga kade.
0: Cempe tong cecok.
2: Tong ngeri.
0: Nau sebab na. Iya waktu na geus beak. Cempelanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
6: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
5: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
6: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
5: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
6: Waduh, nyesek wae lawan pamitosna. Tiasa aktivitas lah pokona mah.
5: Mohon tahu kituna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
6: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
5: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
6: Tos 1 tahun langgung.
5: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
6: Alfa propolis
5: ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bah?
6: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
5: Panama janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Nuhun Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
9: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Ra, naon? Mana tarik teuing bisa kadengeun? Maneh naon urang tarik teuing? Ngomong tarik. Eka batur bisa.
0: Eta teh sorang naon? Bangkong gitu.
11: Kadengeun di munyo. Atau api-api tanya suara bangkong. Suara bancet. Lepas tadi ingus. Aui-aui tetes suara belentuk. Nyangan suara nu aneh.
12: Suara jalan tah kayaknya kan.
11: Suara naon nu aneh euy. Mun teu salah. Suara plastik rupanya. Ah, nah sia teh bengi. Naik plastik asup sato. Nya heueuh. Sato naon? Sato lomong. Loba gering dina teh lomong plastik. Dulah tong ngebodoh sih mah. Heeh. Cepat diuyahan siling teh euy. Kurang teh tarucingan sih jeung dewe sok ah. Sok lah.
12: Kitu we gabang benang geuningnya.
11: Ai doma ka asup sato naon sia? Naon doma? Doma mah ka asup sato mamalia. Aduh. Ari oray ka asup naon? Reptilia. Ari muning edan ka asup sato naon? Muning edan. Heuh, sarua jeung doma ka asup mamalia. Lain belegug. Muning edan mah ka asup sato ngabahayakeun. Jurik. Aja da tengah pucing kieu mun deuleuk jumplang jempling weh deuh. Ngan ukur sora lonok nu kadenge. Heeh. Ter ciang-ciang deuleuk. Cari cangka sila. Ayah teteh naon cek patik Pak Opik Paturohman naon lampah londok ku urang ulah ditiru bisa salin rupa bisa hideung bisa hejo bisa nyupiran jeung bisa kukulutus ya si monyong.
12: Halus tak kan?
11: Lain, gening gitu londok ngenya, naon? Cek siling bie, ai londok mah bisa salin rupa, ya, bisa hideung, bisa hejo.
12: Disebut lelonokan
11: tuh ya? Tidak, disebut lelonokan tuh ya. Seperti londok-londok, anu aya dina zaman modern kiwari. Naon? Anu ngadaharan atawa anu ngadaraguan dina meja-meja. Penguasa ngadaraguan turuna surat sakti dulu. pikeun keperluan kolusi. Pek pikir ku si lain. Komo lonok nu hideung bisa luluncatan tapi pisan dina wates-wates tanah rakyat. Pahibut deuleu masang-masangkeun patok. Cenah mah keur lapang golep teh euy. Heeh. Lah teuing sabaraha nya bakal kagantianana. Atau bakal sabaraha ngagantianana ka anu keur rumah heuh. Butuh panyalinungan.
12: Lain satu
11: mak dua tumak. Sebab komo lonok anu hejo mah aya ku pinter, pinter ngagiler-giler angka. Majarkeun teh cenah supaya walatra. Sararea meunang bagian. Heeh, demi nu ngaran pangwangunan teh atuh. Heuh. Lonok mun gede panjang irungna. Eta mah kakuring eta mah. Komo euy lonok anu keur parabut alas mah deuleu. Uluh,
12: meuni recok.
11: Kapadu parabut alas jeung papada baturna. Silih reweg, silih cakar, silih banting, silih tampiling. Dua nana ngajejer kojor. Teu usik teu malik. Laun-laun teu kadahar jekina mah. Laun-laun ngagencete ka dirinya. Aya teh teh amatir ti mana teh si kurang ajar teh. Hei, bangsa jin. Can sumping wae juragan Bima Cacu. Sapraptane pun ieu kicaka anu nuju sumar-sumar kemandigan ieu Bima anu ngaku jaga bilawa margi nuju nyamur. Sumping ti palih kidul. Wis. Aja kaget bangsa manusia. Rak. Naon? Asupkeun udud jeung bensin. Ribut di ieu. Urang lalajo sia.

0: bang sajin teh aye.
1: Urak kapi nu gawe.
0: Benar bang sajin?
1: Teu salah.
0: Saha ngaran maneh?
1: Bang sajin kaula.
0: Lain ngaranna.
1: Ah, jin we ngaran kaula.
0: Geus boga pamajikan maneh.
1: Memang eus tapi bangsa manusia. Ngaranna Malini.
0: Hei, jin.
1: Anah apa?
2: Si Malini teh sabenerna geus digawe di Karaton Nagara Wirata, kaula Patih Wirata. Kaula katarik kataji ka pati-pati ka Pentang Asmaragama. Eta mah lain jodoh bangsa jin atuh. Eta mah pijodohan bangsa manusia deui sareng kaula. Lamun maneh hayang ngarepkeun Malini balik deui, geura semplakeun takta ka tua pakeun sapegatkeun bung salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami, kaluar nyawa ti naraga.
1: Aji mulat ti tegak ka dijaya wong ngedan.
2: Padah-padah pin atang.
0: Yah, maju.

0: bangsa jin. Binatang edan sia.
1: Ampun bangsa jin. Ampun
0: binatang.
1: Penastik persayang tumamparan.
0: Ieu patih kicakap barang bade ngarontok deui aya tekad pikeun ngabongohan.
1: Nanging ieu Bima pananganna nyer kodor kapayun pansana kamebes kana hulu angin hingang masing patih tumakaning perlaya patih nagara Wirata.
0: Wah.

0: mandraguna tetep bakal kena ku mati.
1: Janji ilahi muabade nyalahan yen sakabeh awak-awakan manusia bakal kena ku mati.
2: Tuh gening dawala nya cik dek oge.
3: Teu sapira nya.
2: Gening eta si Sapira agan di kumaha?
1: Maneh narek ngarontok. Ieu pancen

0: dia tempat-tempat istuning dibersihan deui ku Astra Jingga Kudawala istuning teu aya tapak ledeg tilas oko begalan pati kitu kaayaanna.
1: Enjing gujrud salalemur er diunggal desa
0: tembus ka kota yen patih nagara wirat

0: Ngangatkeun ka urang jonol kitu sajonol.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Meni rajin perkos rekan waye.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
6: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya teh cek.
7: Tetes mata, tes mah aini cek. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh cek.
7: Insya Allah tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Raden Urat Sangka anu dina waktu sieu disarengan ku Kandi Urat Nala padahal ieu teh Arjuna nuju nyamur.
11: Duh.
10: Kuniraha ngandika?
11: Kandi.
10: Kaula nun kaula.
11: Eta maneh make jeung nyangupan hayang jadi kusir sagala.
10: Nah, eta teh geus bener maneh teh.
12: Dikira gampang geureun.
11: Da teu gampang ieu teh perang, Kandi perang. Ngarti?
12: Pati taruhan agaknya.
11: Taruhan anaknya pati turtaan di si harapan teh. Jago-jago astina diantawisna Resi Bisma. Karena Resi Drona jeng sajabana jeng sajabana.
13: Jago-jago sepuh.
12: Temah kunggul.
10: Bawiraos kaula ulah bade sieun mayunan jago-jago paripaos teh mah ulah ngepek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri.
5: Duh, tenan.
10: Bisa eta kani maneh ngomong kitu.
5: Ku gede hate eta.
10: Gede hate tapi dek nyatakeun hayo kusiran keun kaula nu bakal ngangkat gonewa lan pusaka. Maju kani naik karena kareta kusiran.

0: suka.
1: Ulah. Dia bola tam-tam.
2: Ulah.
1: Ayo, sikap pedang tam-tam. Gak ada berita rasa penalipong. Maju.

0: amuing uyah.
1: Aya naon kulan wa?
0: Tinggal itu pasukan dari arah rangkat amuing aya serangan ti Astina dari su.
1: Aya kitu eta kulan.
0: Kuayana Patih Kicaka Nagara Wiratang masing pati urang Astina ngayakeun serangan di belah kidul deuleu Ujang.
1: Sumoh.
0: Aya naon, Pak? Huluh, sieun sia. Mun reuwas aingun ngomong ti kajauhan sareng nyampeurkeun kitu.
1: Naon keur reuwas kolot?
0: Lain kumaha itu carana, Pak? Mangkaning aduh, heuh nyeta deuleu. Kadé sing ati-ati deuleu Ujang, sing ati-ati.

0: kani.
1: Kaulah nu.
0: Awas, ulah reti. Tidak geus cukup tingali anu sakitu ngajajarna kareta-kareta jago-jago. Tuh, anu tengah Resi Bisma tetengarana. Digeneng para pasukan oge palih kiwana Resi Drona. Palih tengen. Karena oge belah kulona pisan eta Prabu Sidana dibarengan kudur sesana oge Patih Hari Sang Kuning.
2: Duh.
0: Tepi nodama. Eta mane nepi ka saeutik oge tegempeur. Kumaha teh?
2: Meni tenang naker mo.
0: Sudi mati suka perlayaan sur lebur papan kari tulis pikeun ngabelaan lemah cai. Bawiraos kaula mah kitu dunungan. Ha eta teh nganu kursa mah teori teh te ngomong teh kabeh oge. Da kanyataanna mah alah sieun sieun kadi.
2: Kagedean hate dunungan jiga na momong.
0: Cobiane kaula nu.
3: Hei, urang-urang Wirata, ayo lamun bener maneh lalaki langit arang jagat totosan bujana uli. Gera lawan ieu kula paman. Paman Kunting.
1: Alah-alah, Nger.
3: Paman Druna.
2: Nger.
3: Eyang Bisma. Ula Duryudana.
1: Kakang Adipati Karna.
0: Kaula nu. Ula Yayi Prabu.
3: Sok hayangnya pasukan ti nagara Wirata emak serang.
1: Ya, enggak.
2: Ditujukan ke sejumlah angir citraksa-citraksi Dumaraksa Partumarmo Wirupaksa Daruk Citra-Cita Daruk Citra Soma Citra Yuda Bumawikata Wikata Bumawikata Jaya Jaya Wikata.
3: Ulah.
2: Ayo.

0: Astikar Sayang Domamparan.
1: Iya, Ji.
0: Temakan Adipati Karna tina hiji senjata, datang ratusan panah anu mamalana. Walau dia bala tamtamak pihak Wirata, amu rasut cing jarung ke cing jarung lain kakenaan ku panah panah na iya Adipati.

0: So kayang ya ho. Bare tok raya kene siki cakak maneh nepi ka gede hulu kumalungkung boga rasa ieu aing uyah kitu.
1: Iya, eta ayeuna mah geus eueus sihungan.
0: Sarua jeung ngalawan bebenyit wong Wirata. Ayeuna mangsana ancur.
1: Kurang ajar. Iya.
0: Maju wong Wirata.
1: Ayo maju.
0: Maju terus. Terus.

0: naon durasasana tingali si urasangka kabur tas si bangsa dek mampu kumaha tas si kurang ajar
1: ayo seramat terus.

0: nyaeta samemeh nyamur sataun parantos kalangkung teh nyimpen pusaka-pusaka linuhung hasil tatapa sareng puasa. Kitu kayanana ieu Arjuna panengah Pandawa. Atuh Raden Urasangka,
1: kandi rek ka mana ieu teh maneh teh?
0: Kumaha antos sanes sakedap di dieu?
1: Dek ka mana?
0: Hoyong kahampangan. Aduh, Gusti.
1: Buru-buru, kandi.
2: Carekeun pisan.
1: Bisi musuh ngudak ka dieu.
0: Barang ieu kandi Kuratnala mulih ti lebet leuweung.
2: Nggih.
0: Naik kana kareta nyanak panggulan anu digemol.
1: Naon eta teh?
0: Kumaha upami kieu bae Gusti?
1: Naon?
0: Upami salira nu ngusiranana sawios kaula anu perangna.
1: Aduh, eta si Kani. Nepi ka nekat maneh teh lieur henteu. Atawa kudu diabuskeun ka rumah sakit jiwa ku kaula.
2: Hayang ponok umur
1: jika ieu teh perang, ieu teh perang. Musuh-musuh anu sakitu sakti mandraguna. Pusaka-pusaka tidak geras, tidak kalah luar. Moal mampu, Kandi, moal mampu. Sarua jeung sosorok kojor.
0: Satria korban di medan perang ngabela lemah saingna. Bakal jadi pahlawan gugur disebutna.
1: Eta mapatahan si Kandi, mapatahan. Saluhurna ge Kandi, tatak atuh moal rek aluhuran sirah.
0: Maneh mah ngan ukur samet jadi tukang kenang. Ngenangan si Utari. Untung ku kaula diajak ieu ge kulantaran kaula nya.
1: Moal bisa maneh perang teh moal bisa. Di mana latihan?
2: Can katingali latihan.
1: Can. Telatihan maneh teh Kandi telatihan.
2: Kagetepelan ge.
0: Sakalian ngetepe manuk oge gening anu diketepe manuk ai keuna kana muning.
2: Penulisan lain.
1: Ulalala ora.
0: Bawiraos kaula.
1: Bawiraos.
0: Ieu mah urang cobian heula we ieu kaula gaduh pusaka dina gemolan ieu.
1: Bener eta teh.
0: Teu pino tega lara.
2: Tega.
1: Pati
0: tega.
1: Lamun kitu Kandi awas sia lamun silaka.
0: Mangga kaula nun pengkolkeun dewe ieu kareta. Sawieus kaula anu rek ngalepaskeun panas salira ngusiran.
1: Aduh. Nya teu naon Kandi? Cikan hayang nyaho.
3: Stop.
4: Ada?
3: Hayang stop.
5: Naon Resi Druna?
6: Aya naon Kakang Tua?
5: Aya naon Paman?
1: Aya ngali. Aya kareta anu nyebrut ka dieukeun. Awas. Pertahankeun. Cicing heula.
5: Iya.
1: Lajeng wae ieu Kandi Kuratnala
0: nyaeta ngangkat gonewa lan panahna.
7: Lan pegang

0: kali kaget kagiri giri kagiri giri kaget kunirakan ningali kaget tak kagiri giri wis kena tihin pinasti kesah yang widi kesah yang widi. Raden Urasangka ngahuleng raga meneng kaget ningali ika saktian nanakan di hurat nala.
1: Itu si Kani.
0: Aduh, Ani.
1: Gaulanun
0: hebat mana Kani. Tersangka di mana mana diajar ruk itu nih. Tersangka itu si Kuni. Aduh, hebat.
2: Anas dihina ta si Kuni.
0: Teu disangka mana cangkir. Naon cangkir teh Kuni? Sadaya da. Ayo terus, Kuni terus tema. Unjuk semangat kau. Dina dinten ieu teh kaleresan pisan parantos tutasna sataun nyamurna panawa. Sanajan bari kabo

0: Lajeng wae siliki sepanana ieu Durna sarang Bisma. Ku Arjuna parantos kajudi yen pasti apaleun ieu kasepuhan. Malahan Arjuna ngalepaskeun panah tapi seseukeutna mah dipengker. Buntutna anu dipayunkeun pikeun ngablesat maksud mah rek ditemakeun ka Dipati Karna. Dilepaskeun ieu panah bari mundur majuna. Lajeng kena kana dada Dipati Karna. Aduh. Anu boga elmu nu kieu patut mah lintang ti eta hiji-hijina.
1: Tah, saha teh?
0: Si Arjuna ieu. Oh, nya geus waktu nak manehna sataun nyamur bebas.
1: Oh kitu,
2: lah. Aduh, batur mundur, batur mundur.
0: Alah, urang Wirata Sakti, Wirata Sakti.
2: Kaulah
0: mundur, bawa kuat mundur. Katurug-turug ti palih kulon aya serangan budak ngora duaan amuk-amukan teu aya sanes Gatotkaca sareng Abimanyu.
1: Nggih,
0: nya eta ngagiringkeun sato-sato anu tadina bade di sana ka nagara Astina ku alat dia bala tamtama miwah ku para Kurawa.
1: Nggih.
0: Kapenaku Gatotkaca sareng Abimanyu. Atuh ieu sasatoan teh dipulangkeun deui ka Wirata kalayan para Kurawa seueur anu tatu di amuk. Bagja nu taya papadana geuning anak kula itu dibelah kulon Abimanyu oge Gatotkaca. Kani. Kaula nun hebat maneh kani. Teu sangka kani maneh teu sangka. Aduh. Teu sangka maneh kani ka hiji maneh teh bakal di aku adi, kadua maneh bakal di istrenan jadi pahlawan nagara Wirata sanggup. Aduh ampun kaula mah jalmi bodoh balelo taya kanyaku. Ih ulah kitu ni, ulah kitu ni. Ulah ngarendahkeun diri. Maneh teh jago ni. Kahiji kaduana daek maneh dikawinkeun ka si Tari.
1: Deh, eta geuning.
0: Si Tari mana? Si Tari anu sok dikenangan ku maneh si Dewi Tari. Dewi Utari dina lagu Daun Pulus Keser Mojong. Apaan maneh kenangna? Aduh, kaula mah parantos kolot. Para lunteuing ajrih nu taya papadana. Dikawinkeun ka si Utari ku kaula maneh kani. Moal tiasa ajrih kaula nun. Kang Cengrama, Kasep anaking anak amayap ka dieu paman. Semaka pikatur ama Abimanyu. Abimanyu anak ama Kasep. Ama geus salamet tutas tina nyamur sataun. Ayeuna mangsa naha. Gatotkaca.
2: Kaula nun peumeun.
0: Salamet Mang Kasep.

0: Kani ulun saha ieu teh? Pun anak Abimanyu ieu Gatotkaca. Abimanyu
1: leres kaulanun Eyang,
2: leres Eyang.
0: Nah ari maneh teh Kani saha?
1: Ieu teh Kangjeng Rama Panengah Panawa
0: Arjuna. Kani ari maneh Arjuna?
1: Leres kaulanun.
0: Aduh,
1: Gusti. Upami bade mah neuneun kadeudeuh nu nakanyaah utari bari tikahkeun sawios ka ieu we pun anak Abimanyu.
0: Kani siga teh lain Arjuna mah teh ni.
1: Daya-daya kaulah
0: teu sangka itu Kani. Hampura Arjuna, hampura Arjuna. Ari Bima
1: eta teh anu jadi jaga Bilawa teh Kakang Bima, anu jadi tabib Kakang Yudhistira. Mokmalini teh eta teh Aceuk Drupadi, pinten tansen anu ngurus kuda teh na kula sadewa.
0: Aduh teu sangka, hampura Kani, kula hampura.
1: Sadaya-daya kaulanun.
0: Panawa bebas tina nyamur sataun kantun dina rarabina Abimanyu ka Dewi Utari. Kalayan langsung kana Kresna Duta. Kastina pikeun nga nagih janji na Kurawa, nyaeta nagih Nagara Marta. Ieu lalampahan Panawa tutas nyamur urang cekapkeun ka dieu kembang tineutik sinebaran sari tutup lawang Sibotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malum di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Mak, iya panyawa tos seberalami, mak.
1: Ah, pertigo malami. Tos, wah, di zaman mana? Ka etang, te aralit kene.
0: Tos lami pisan, maknya.
1: Iya, etang, mah. Pertigo, mah. Di landongan, gitu. Iya deui, sumping-sumping deui.
0: Mak, etang panyawa, utamina kan vertigo, asma, sarang nyeri sampeannya. Tah, upami tos janten, biasana kuma karos nama.
1: Ya, puyeng, we. Pertigo, mah, da muter geningan, tuh, tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we sok dibobokeun puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emah teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa polis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram ana tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu ngahanyu sesek
0: dina vertigo na kumaha mah
1: sakinten kitu ayeuna mah teu karawas kitu teu karawas mah damang geus kan
0: ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah
1: na mah ge dua
0: di botol kasabaraha nu karawas sasiat na mah
1: tingawitan nepi ka hiji
0: karawas teh mah kumaha cara konsumsina
1: genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes
0: Maida tuh hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi iya landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nogi tampilan ceramanya
1: amin
0: hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nama itu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas nama di check up, naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik. Rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namé sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mane aya pangkat 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetus karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
2: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibak pandagi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek,
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: ngemplong
3: irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulomboge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras, laras, laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari?
3: Polip.
2: Polip nya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah ya?
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu, irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah benteng.
2: Bentes deuing
3: nya? Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

harusnya iya ya para simpatisan kurang ya isu praktis itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malum di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok dipijet.
3: Pijetan. Enak mah teu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal, sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean pengen ngomongin eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak spektas deui tuur nyeri teu aya gitu enak teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueur tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama. Kangkeng ke ayah, nama terus.
1: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon, ya. Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inget tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesen teu kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, bila aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeuh Alpha Propolis, di Radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah, tos tahunan gini ngadi jad-jad deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: ya,
6: kurang
7: ya.
6: Suka berair gitu ya.
7: Iya, suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ke dokter, dicek-cek ke apotek. Jantan terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara di lutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Jaman itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 dua tetes.
4: Iya iya iya, dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya.
5: Dua tetes iya betul.
4: Iya iya iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
4: Tes Maaini.
5: Iya, ya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya,
4: semoga
5: iya
4: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, lamayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang

0: Eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol. Nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh, pagi sore bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga pak
0: mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namae sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orang itu tadi insya Allah sehat deui
1: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa bori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeun jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu Cek. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon ieu teh Cek?
4: Tetes mata, tesma. Aini Cek. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh gitu, aman ya teh Cek?
4: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa? Lama itu ya nonton teh. Boleh cek gitu terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu tos ngangin naon ya pak? Ngaleutna.
1: Tos sagala, tos ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: ya Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara

0: وإظهار شعائر على طريقة جمعية نحن
1: Zulhijjah ya, sahabat Remki. Di 29 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan hari ke-15 di bulan Juni 2026. Sahabat Remki dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali dapat membersamai Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan maghfirahnya dalam setiap langkah kita, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari segala pada kesempatan ini, insyaallah membersamai ruang dengar Anda satu jam ke depan, sahabat Syed Irfan Nurfala. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah dengan sajian ilmu daripada kesempatan ini. Sahabat MG, insyaallah kita akan berbincang bersama tentang tema bagaimana sholat bagi orang yang sakit. Insyaallah akan membersamai dengan narasumber kita, guru kita, Al-Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOSI MPD. Sahabat MG, boleh di pagi hari ini Anda sampaikan atensinya, sapaannya, dan juga bagi laporan kualitas siaran kami pagi hari ini. Sahabat MG, Anda boleh sampaikan di 08112241027, 08112241027.
2: Jika mengenang wafarmu,
1: dan di pagi hari ini sahabat MK kami juga turut mengundang dan mengajak bersama dimanapun sahabat MK menyimak kebersamaan ini di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga di sosial media MKFM, Facebook, Instagram, dan juga YouTube begitu ya, yang juga saat ini sedang live streaming di website MKFM di mkfmnetwork.com, serta juga yang dapat Anda lihat begitu ya, Anda unduh sahabat MK aplikasi MKFM ini, bisa Anda simak tentunya kebersamaan dimanapun Anda berada, sehingga sajian ilmu dari MKFM senantiasa hadir untuk menemani Anda. Dan juga beberapa di beberapa radio yang juga ikut serta menyambung siarkan program ini, di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabau Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kabumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu. Dan juga Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan kami mengundang dan juga mengajak bagi para radio lain ya, ini para manajer radio yang ingin menghadirkan program manajemen call pagi ini, Anda bisa kirimkan profil radio Anda, silahkan di email info@mkfmnetwork.com.
2: Dapat bersihkan diri dari
1: ya, silahkan, atau juga dapat menghubungi WhatsApp kami di 08112241027, 08112241027.
2: Wahai Tuhanku yang Esa,
1: menantikan kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita, sajian ilmu yang akan kita hadirkan ya sahabat MK. Insya Allah pada kesempatan ini kami juga mengingat bahwa di tengah luka yang dan juga derita panjang ya sahabat MK yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tempat ini tepat berada di depan Rumah Sakit Indonesia. Dan bukan rumah sakit ini, sahabat MV, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, di mana mereka adalah kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Dari peduli semakin melayani dan peduli.
2: Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat di waktu.
1: Lalu berikutnya yang juga turut kami undang sahabat MK, mengajak Anda bersama ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausiah A'agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.

Alhamdulillah di pagi hari ini, sahabat MQ, kami turut mengundang dan mengajak juga kembali untuk sahabat MQ bergabung menyapa kami. Membersamai di pagi hari ini, Anda dapat sampaikan atensinya ataupun juga sapaannya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaannya. Sahabat MQ, baik doa terbaik pagi hari ini, juga laporan kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027.

0: Dan di pagi hari ini mungkin kita akan mulai sapa sahabat MB yang sudah turut bergabung untuk membersamai dan juga menyapa kami nih pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya dan bagaimana laporan kualitas siaran kami pagi hari ini di tempatnya. Ada yang diawali pagi hari ini oleh Ibu Citra di Ciamis yang menyampaikan alhamdulillah radio MKFM tersimak dengan baik ya pagi hari ini. Dan juga turut mendoakan tentunya buat seluruh pendengar ya begitu ya, untuk kita semua, buat para pendengar, buat para kru MKFM, penyiar, juga guru-guru kita, semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan juga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis yang sudah bergabung membersamai. Berikutnya ada Ibu Saprah di Cianjur ya. Alhamdulillah pagi hari ini kalau dari Ibu Saprah di Cianjur ya, ini laporannya pagi hari ini tersimak dengan baik juga ya. Dan silaturahimnya doa terbaik buat guru-guru, kru, sahabat siar dan juga yang sedang bertugas, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan selalu dan memberikan perlindungannya insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Itu penghapus dosaku, mengganti hukuman.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Saprah di Cianjur yang sudah bergabung pagi hari ini. Lalu berikutnya ada sahabat kita yang ikut menyapa kali ini, ada dari Balai Endah, ini ada Ibu Eti. Alhamdulillah masih bisa menyimak kajian ilmu di radio MKFM, mudah-mudahan sehat selalu Ustaz untuk ilmunya insyaallah bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Eti Balai Endah sudah bergabung menyapa di kesempatan ini. Ada Ibu Juita di Cimindiraya berikutnya yang sudah bergabung, yang melaporkan diri Cimindiraya alhamdulillah dapat menyimak, selalu menyimak nih absen buat hadir menyimak radio MKFM setiap paginya, dan pagi hari ini tersimak dengan bagus dan bersih insyaallah. Doanya buat guru-guru dan keluarga, buat yang bertugas di MK, yang juga pendengar radio MKFM pagi hari ini, ya Allah senantiasa berikan perlindungan buat kita semua dari segala macam mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya, amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Gerun di hatiku kerana
0: alhamdulillah. Sahabat MV, kami sebelum kami sapa lagi sahabat MV pagi hari ini, kami mengundang dan mengajak sahabat MV untuk bergabung di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia dan alamat Anda dan juga sapaannya di pagi hari ini ya, di 0811-224-1027. Ya alhamdulillah sahabat MV namanya sudah terhubung begitu dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil. Pada kesempatan ini bersama kita akan menyimak perbincangan tentang bagaimana sholat bagi orang yang sakit. Mari kita simak, dan Anda boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027 untuk pertanyaan yang mungkin ingin Anda sampaikan. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.

berlimpah nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Di pagi hari ini, kita masih bisa hirup udara segar, membuka mata. Terlebih lagi kita bisa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh yang kita lakukan barusan. Semoga semua amal ibadah kita, semua kebaikan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, semuanya bernilai dan menjadi bekal pulang kita kepada Allah nanti. Dan Bapak Ibu, insya Allah seperti biasa di hari Senin kita akan melanjutkan kajian fikih, ya, khusus spesial fikih. Dan tema kita hari ini adalah tentang fikih sholat bagi yang sakit. Nah, sakit ini memang sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita, ya. Ada yang sakitnya ringan saja, ya, masih batuk, misalkan pilek. Rata-rata yang pulang haji, ya, karena batuk, gitu ya. Walaupun ada istilah yang gak tepat, ya, yang pulang haji gak batuk. Yang gak batuk tuh di Arab cuma unta dan tiang listrik. Aduh, kasihan yang pulangnya tidak batuk, berarti dianggap unta, ya. Nah, tapi memang mungkin begitulah Allah menguji, ya, bisa jadi ikhtiar menjaga fisiknya kurang tepat, atau perubahan cuaca, perubahan kondisi lingkungan, polusi udara dan sebagainya, ya, mengakibatkan adanya sakit. Itu secara syariat demikian. Hakikatnya tentu sakit ini ujian dari Allah yang kita harus terima. Dan di balik ujian itu, di balik sakit, tentu ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Termasuk bagi mereka yang diuji sakit lalu sabar, maka ada pahala yang tidak terhingga dari sabarnya. Ada kebaikan yang diperoleh, termasuk juga, mohon maaf, ada pengguguran dosa, ya. Ada dosa yang digugurkan dengan diuji sakit itu. Jadi tidak ada masalah dengan sakit, yang jadi masalah dalam mensikapinya. Yang kedua, jangan sampai dengan sakit ini melupakan Allah, marah kepada Allah, ya, yang lain sehat kenapa saya diuji sakit, yang lain bisa beraktivitas, bekerja, kuliah, sekolah, kenapa saya harus terbaring. Nah, sekali lagi pasti ada hikmah di balik semua itu yang Allah takdirkan kepada kita. Dan tentu saja kalau kita membandingkan antara sehat dan sakit dalam hidup kita, akan lebih banyak sehatnya, ya. Ya, kecuali mungkin ada beberapa saudara kita yang makomnya ya makom ujian, ya. Jadi sampai kepada Allah, derajat di sisi Allahnya itu dengan diuji sakitnya lebih banyak daripada sehatnya. Tapi mayoritas kita adalah ya sesekali lah sakit, mungkin dalam setahun 1-2 kali, sisanya kita diberi sehat. Nah, itu yang ketiga, bahwa dengan sakit itu kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Allah, wabil khusus salat, karena salat merupakan ibadah utama. Salat merupakan tiang bagi agama kita, dalam diri kita. Maka dalam kondisi apapun, termasuk kondisi sakit, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, berikut kita bahas secara fikih, bagaimana kalau dalam keadaan sakit, seperti apa sholatnya, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini kita bahas hari ini adalah, ini judul besar kita, ya. Nah, bagaimana sholat bagi orang yang sakit, ya. Nah, dulu pernah dibahas ketika musim COVID, ya, secara sekilas. Tentu kita akan perdalam lagi karena fikih luas memungkinkan juga kita bisa mengkaji beberapa pendapat, begitu. Nah, hari ini kita bahas bagaimana sholat bagi orang yang sakit tersebut. Nah, kembali kepada hukum asal bahwa orang sakit apakah tetap wajib sholat? Ini pertanyaannya, ya. Karena situasi kondisinya boleh jadi, kalau sakitnya ya hanya batuk, sakitnya hanya pilek, sakitnya hanya sakit sebentar, gitu ya, sakit gigi sebentar, gitu. Maka, ya itu biasa aja. Tapi bagaimana kalau sakitnya sampai terbaring, sampai bahkan menggerakkan badan pun sulit, ya. Nanti kita akan bahas secara rinci. Nah, pada dasarnya adalah sebagaimana hukum dalam ajaran agama kita,
bahwa sholat itu adalah amalan wajib. Ya, maka sudah kita bahas ada sholat fardhi atau fardu atau sholat wajib, ada sholat tatawu atau sholat sunnah. Nah, yang terhadap yang wajib kita tidak boleh meninggalkan barang satu waktu pun. Kalau yang sunnah, hukumnya adalah sepanjang kita mampu dan mau, kita bisa melakukan. Ketika tidak, maka tidak berdosa. Tetapi kalau yang wajib, tidak ada pilihan. Dalam kondisi apapun, kita harus melaksanakannya. Jadi selama masih akal masih ada, atau bahasa lainnya, selama kita masih hidup, selama hayat dikandung badan, maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, orang sakit pun tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan kondisi fisik, aduh saya kan lemah, saya kan terbaring, saya kan sedang diinfus dan sebagainya. Ia tetap wajib sholat semampu yang dia lakukan. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena sholat ini sangat urgent, ya, sesuatu hal yang sangat penting di dalam keislaman kita. Ya, bagi seorang muslim, sholat ini menjadi amal yang kelak akan pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum dihisabnya amal-amal yang lain. Ini dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, atau dalam kalimatnya, awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Ya, sesungguhnya amal yang pertama-tama yang akan dihisab, nanti akan ditanya di hadapan Allah oleh Allah di hari kiamat nanti, dari seorang hamba adalah amal salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat fasadat kullahu. Ini enggak

dalil yang sangat masyhur sering kita dengar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari riwayat Imam Baihaqi, "As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama din." Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya maka dia mendirikan agama itu, dan siapa yang meninggalkannya faqad hadama din, sungguh dia telah merobohkan agama. Maksudnya dia menjadi tiang yang kokoh sebagaimana bangunan, ya, itu menjadi tiang bagi sebuah bangunan yang kuat. Bangunan itu akan kuat kokoh kalau tiang-tiangnya kokoh. Nah, ini artinya keislaman kita, seseorang kekuatan Islamnya, dia mampu meninggalkan kemaksiatan, dia mampu melaksanakan amal-amal yang baik, melakukan amal soleh, itu bisa dilakukan kalau kokoh sholat dalam dirinya. Jadi kalau sholat saja sudah diabaikan, sholat saja sudah ditinggalkan, sholat saja hanya main-main, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan Islam dalam dirinya. Jadi dia sudah merobohkan Islam dalam dirinya, termasuk juga merobohkan agama Islam. Ya, karena sekali lagi tiangnya sholat. Jadi kalau umat Islam, dia mengaku Islam, Islamnya hanya di KTP, dan dia tidak melaksanakan sholat, sama dengan orang yang menghancurkan agamanya. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Rasul amril al-Islam wa umuduhu as-salat." Inti segala perkara, artinya pokok dari segala urusan itu ada dalam ajaran Islam. Apakah kita sebagai seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang pegawai, seorang pemimpin, semuanya aturannya ada dalam Islam. Semuanya ada dalam koridor Islam. Pokok semuanya diatur dalam ajaran Islam. Dan wa umuduhu sholat. Tiangnya, penopangnya adalah sholat. Jadi seorang pedagang akan bisa jujur kalau dia mulai belajar jujur lewat sholatnya, karena dia menjaga sholatnya. Seorang yang pekerja, dia akan menjadi pekerja yang baik kalau juga dia penopangnya, kalau tiang dalam dirinya adalah sholat dan juga amal-amal yang lainnya. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit tadi? Kita kembali kepada materi tadi. Jadi dua slide tadi dan tiga dalil yang menguatkan betapa sholat itu menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka kondisi apapun termasuk sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit? Hukum pertama, sholat tetap sambil berdiri, karena menjadi syarat sahnya sholat untuk sholat wajib, maka hukumnya tetap berdiri. Nah, tentu di sini, berdiri sini, bagi yang dia sakit dan mampu berdiri. Jika dia tetap masih bisa berdiri, walaupun misalkan harus bersandar di dinding, harus memakai tongkat, harus kondisinya memang sholatnya tidak selancar biasanya, tapi dia masih mampu untuk berdiri, maka sholatlah dia sambil berdiri. Karena hukum asalnya wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi bagi yang sakit berdiri, ya. Yang mentang-mentang dia sakit tidak mau berdiri, padahal sakitnya sakit ringan saja. Ya, padahal sakitnya hanya batuk pilek, gitu ya. Padahal sakitnya hanya sedikit sakit kepala, sedikitnya hanya sakit perut, dia masih mampu berdiri, maka wajib berdiri. Itu hukum asalnya juga, ya. Dan ini menjadi dalil bagi penjelasan-penjelasan berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Shallu qa'iman," salatlah sambil berdiri. Ini dasar utamanya, ya. "Fa'ilam yastati faqaidan." Nah, baru kalau tidak mampu boleh sambil duduk. "Fa'ilam yastati fa'ala janbin." Jika tidak mampu maka boleh sambil berbaring. Riwayat lain ada tambahan, "Fa'ilam nestati abi isyaratin," baring pun tidak mampu maka dengan isyarat. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini, maka selain bagi yang berdiri ada ketentuan berikutnya. Nanti kita lihat hukum yang kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Jadi hukum asal yang pertama adalah berdiri, sebagaimana dalil ini Rasul memerintahkan, "Shallu qa'iman," salat.

0: 14 Rabiul Berdiri. Bagi yang sakitnya tidak terlalu berat, tidak terlalu lemah, dia mampu melakukan sholat sambil berdiri, maka berdirilah, karena itu hukum asalnya dan hukumnya wajib. Nah yang kedua, fa'ilam yastati fa'fai, dan jika tidak mampu maka sambil duduk, ya berdiri sedikit sempoyongan, berdiri tidak kuat karena kondisi sakitnya sangat lemah, tangan juga sedang diinfus, tidak bisa banyak jalan, bahwa berdiri juga menyulitkan, maka boleh sholat sambil duduk bila tidak mampu berdiri. Ya dalilnya kembali kepada riwayat Imam Bukhari, fa'ilam yastati faqa'idan, jika tidak mampu berdiri maka boleh sholat sambil duduk. Ya, jika menimbulkan kemadorotan, bisa memperlambat kesembuhan, menambah rasa sakit, atau memang lemah benar-benar tidak berdiri, ya boleh sholat sambil duduk dengan ketentuan, satu, posisi duduk bersila seperti tasahud, ini pun jika memungkinkan, karena setiap orang sekali lagi kondisi sakitnya berbeda. Jika memungkinkan maka duduknya itu sambil bersila atau seperti duduk tasyahud, bisa tasahud seperti tasahud awal, ya, atau boleh juga mampunya seperti tasahud akhir, silakan. Ruku dilakukan dengan membungkukkan badan agak lebih rendah dari posisi duduk tadi. Jadi ketika kita duduk maka rukunya agak lebih rendah dari posisi duduk. Itu untuk membedakan antara duduk sebagai pengganti dari berdiri dan ruku. Dia membungkuk sebagai pengganti dari kita ruku karena kita sholatnya sambil duduk. Sujud tetap dilakukan di lantai jika mampu. Nah, jika tidak maka kembali sambil duduk dan membungkuk, posisi bungkuk untuk ruku, untuk sujud lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau ruku mungkin segini, sujud lebih rendah lagi, gitu ya. Jikalau memang tidak bisa, tapi kalau masih memungkinkan, sambil duduk itu juga sujud ke lantai atau ke tempat tidur, maka itu juga lebih baik. Sekali lagi, setiap yang sakit tentu saja kondisinya beragam, ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila aku memerintahkan sesuatu idha amartu, apabila aku memerintahkan syai'un, faf'alu mastata'tu, maka lakukan semampu kalian. Nah, ini tuh. Jadi mampunya sambil duduk silakan, kalau tidak mampu sambil berdiri. Duduk pun mampunya, rukunya membungkuk saja, sujudnya membungkuk saja, lebih rendah daripada membungkuk. Ruku tadi tidak sanggup untuk sampai sujud ke lantai, maka itu pun dibolehkan. Ya, mastata'tum, kata Rasulullah, semampu kalian. Ini menunjukkan ajaran Islam itu tidak memberatkan, ajaran Islam itu memberikan alternatif secara hukum fikih, memberikan rukhsah keringanan pada kondisi tertentu dengan nilai yang sama. Jadi bagi orang yang duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya sama dengan berdiri. Ya, kenapa dia duduk? Ya, karena tidak mampu. Bukan tidak mau berdiri, tapi karena tidak mampu berdiri. Baik, itu yang kedua. Jadi, satu yang berdiri, kedua duduk. Ya, fa'ilam yastati fa'ala janbin. Jika tidak mampu, maka berbaring. Ya, berbaring, miring. Ya. Dan miringnya disunahkan atau dianjurkan untuk menghadap ke kiblat atau ke kanan. Posisi miring ke kanan menghadap kiblat adalah paling utama. Ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama karena menyerupai posisi mayat di liang kubur yang menghadap kiblat. Nanti kalau kita wafat, semua kita akan dipiringkan, kita akan dihadapkan miring menghadap ke kiblat, begitu ya. Dan ketika sholat pun demikian. Tentu bagi yang tahu ini di rumah sakit saya tidak tahu nih arah kiblatnya kemana, miring ke kanan atau ke kiri, silakan semampunya. Tapi kalau kiblatnya di kanan maka kita miring ke arah kanan, dan biasanya kalau tidak tahu pun mengarahnya ke kanan saja, karena itu sekali lagi menyerupai posisi ketika di mayat liang kubur. Sakit adalah juga bagian dari simulasi sebelum kita meninggal, ya, artinya Allah ingatkan kita bahwa manusia ini tidak berdaya, tidak kuasa, maka tidak kuat, jangankan berdiri, ada yang duduk saja tidak mampu, maka dia bisa berbaring. Berarti alternatif ketiga, fa'ilam yastati, tidak mampu untuk duduk, fa'ala janbin, maka dia bisa salat sambil berbaring. Jika tidak bisa ke kanan, boleh menghadap ke kiri kiblatnya. Itu pun jika tidak tahu kiblatnya, boleh menghadap ke mana saja. Ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat. Tentu saja kalau sambil berbaring, berbeda dengan duduk tadi yang masih memungkinkan untuk ruku dan sujud dengan membungkuk tadi. Tapi kalau berbaring sulit, maka bisa dilakukan dengan isyarat kepala. Misalkan kepalanya menunduk, menengadahkan kepala, menunduk, dan seterusnya. Sebagaimana asar dari Ali bin Abi Thalib, asar itu berarti ungkapan dari sahabat, begitu, yang dikuatkan oleh Ibnu Abi Saibah, bahwa orang yang sakit salat sambil berbaring, miring, dan menghadap kiblat. Itu dalilnya. Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Tawa Al-Fatawa Al-Kubra menegaskan bahwa berbaring miring ke kanan menghadap kiblat itu lebih utama dari terlentang. Jadi bagi yang sakit dan dia memungkinkan untuk berbaringnya menghadap ke kanan atau menghadap ke kiblat, itu lebih utama. Dan nanti ada pilihan juga, ketika tidak mampu berbaring maka dia bisa terlentang, gitu ya. Nah, maka kalau mungkin berbaring itu akan lebih baik, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu lebih utama ketika seseorang yang sholat lalu sholatnya berbaring menghadap ke arah kanan atau menghadap ke kiblat. Yang keempat, sholat sambil terlentang. Jadi ketika tidak mampu miring, maka mampunya sambil terlentang saja, maka dia bisa sholat sambil terlentang. Ya. Jika tidak mampu miring, sholat terlentang dengan kaki mengarah ke kiblat dan kepala sedikit diganjal bantal agar menghadap kiblat. Ya, seperti ilustrasi di gambar sebelah, begitu ya. Nah, isyarat kepala untuk ruku dan sujud dengan isyarat sujud lebih rendah dari salat ruku. Jika memungkinkan itu juga, ya. Jadi sekali lagi, cukup dengan isyarat tadi, berarti tidak seperti halnya duduk, ya. Tapi isyarat kepala saja, menggerakkan kepala atau mengkedipkan mata, begitu, itu bagian dari membedakan antara perpindahan satu sholat dengan sholat lain. Yang kita tahu al-mufassalnya atau al-mufardnya pembedanya adalah dengan membaca takbir, bahwa Allahu Akbar ruku, sami Allah itidal, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara dua sujud, yang itu dengan isyarat karena memang duduk pun tidak sanggup. Ya, dalam hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, di situ disebutkan bahwa fa'ilam yastati fa'ala janbin, jika tidak mampu berdiri sambil duduk, fa'ilam yastati fa'ala janbin, ya, tidak mampu duduk maka sambil terlentang, gitu ya. Jadi terlentang itu bisa tadi terlentangnya miring ke kanan atau terlentang, benar-benar terlentang. Disebutkan oleh para fuqaha berdasarkan kias dari hadis yang tadi, ya, Imran bin Husain, juga riwayat lain masih riwayat Bukhari, bahwa tidak ada kesulitan dalam beragama. Jadi artinya ketika kita melaksanakan kewajiban dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya semungkinnya saja, gitu ya. Jadi ada masyakah, kesulitan itu berdasarkan apa yang semampunya, apa yang dia mampu. Jadi tidak menyulitkan. Jadi jangan sampai kemudian orang yang tidak bisa sholat jadi tidak sholat gara-gara dia tidak mampu sholat secara sempurna sebagaimana orang yang sholat berdiri. Mampunya duduk, mampunya berbaring, mampunya terlentang. Kalau orang Jakarta bilang nelentang, ya, tapi kalau nelentang nanti disangka nelentang, nelen obeng, nelen paku, berbahaya, ya, terlentang tepatnya. Nah, ini posisi yang keempat. Ya, yang kelima, bagi yang sakit, sama sekali tidak sanggup bahkan untuk kemudian posisi berbaring sekalipun, terlentang pun, ya, antara bisa atau tidak bisa, artinya benar-benar hanya terpaku di tempat tidur, tempat hanya terpaku di tempat dia sakitnya, gitu ya. Bahkan menggerakkan kepala pun sulit. Kan kalau tadi telentang masih bisa isyarat dengan kepala, gitu ya. Maka tetap tidak gugur kewajibannya. Tetap wajib sholat selama masih punya akal sehat. Artinya, selama masih sadar. Selama masih dia diingatkan, Pak, sekarang waktu sholat. Dia masih ingat. Maka berisyarat dengan kelopak mata, jari atau hanya dalam hati. Jadi dengan menggerakkan mata, dengan berkedip, membuka mata, menutup mata. Sebagai isyarat membuka mata dalam sedang patia nanti ruku menutup mata. Tidak buka lagi, sujud tutup lagi sambil bacaan sujud. Karena nggak bisa gerak sama sekali. Kepala pun nggak bisa miring kanan kiri. Gitu ya. Nah maka itu yang bisa mampu silakan. Nah, hanya bisa menggerakkan jari, maka jari saja digerakkan sebagai pembeda dari satu aktivitas sholat ke aktivitas lain, antara ruku, iktidal, sujud, itu dengan menggerakkan jari saja. Semuanya pun tidak bisa, tapi memang dia masih sadar, maka cukup dalam hati. Jadi dia sambil membayangkan, dia membaca bacaan iftitah fatihah sambil berdiri, membayangkan posisi berdiri, membayangkan posisi ruku, sambil dia membaca ruku, karena dia nggak bisa gerak apapun. Cukup dalam hati membayangkan selama dia masih sadar, ya dia masih masih memiliki akal sehat. Itu dalilnya surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya. Ya sanggupnya hanya dengan isyarat, sanggupnya hanya itu, sanggupnya hanya menggerakkan kelopak mata, sanggupnya hanya baru dalam hati saja, ya lakukan itu. Ya, nah Allah tidak memberatkan. Insya Allah nilainya sama sepertinya dengan orang yang salat dan melakukan dengan sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, ya dari Jabir, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salat orang sakit itu ya, dengan cara isyaratin, dengan menggerakkan kepala, fa'ilam yastati, jika tidak mampu, kemudian bil'ain, dengan menggerakkan kelopak mata. Tadi artinya isyarat mata, buka tutup mata, itu bagian dari sholatnya bagi orang yang sakit, yang memang sama sekali tidak bisa melakukan kondisi sebelumnya, seperti duduk, berbaring, atau terlentang. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan berikutnya, bolehkah menjamak atau mengkosor sholat? Itu ya, bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit dan tentu saja tidak bepergian, itu secara hukum boleh menjamak. Baik jamak takdim maupun takhir. Jika memang kondisinya sangat menyulitkan. Jadi kalau memang sulit untuk sholat pun ya, ya mungkin semampunya dan mampunya hanya dalam kondisi yang darurat itu suatu waktu, maka dia bisa menjamak, namun tidak mengkosornya, gitu ya. Boleh pendapat ulama menjamaknya, namun tidak mengkosornya, karena kosor itu berlaku bagi musafir. Nah, beda lagi kalau misalkan dia ya, dirawatnya di luar kota atau di luar negeri. Wah, peralatannya di Indonesia ini nggak ada nih, harus dilakukan dirawat di rumah sakit yang ada di luar negeri. Berarti kan kedua negerinya termasuk safar, maka dia boleh menjamak dan mengkosor karena dia dapat rukhsah safarnya. Tapi kalau tidak bepergian jauh, tidak dalam keadaan musafir, maka boleh dia menjamak dalam keadaan mengerjakan tapi tidak mengkosor. Artinya dia salat tetap duhur, asarnya dijamak karena kesulitan, apalagi nanti sebelum asarnya ada operasi. Nah, itu kan tentu menyulitkan untuk bisa sholat dalam keadaan operasi, maka boleh dia menjama. Jadi dijama, nah, karena sudah tahu juga jadwal operasi dan sebagainya, maka dia kemudian menjamanya tanpa mengkosor. Bagi orang sakit, sekali lagi, pada kondisi yang sangat menyulitkan. Kalau dia sakit dan memungkinkan tetap sholat ala waktiha pada waktunya, tidak dijama, gitu ya, tetap sesuai waktu sholatnya, itu tentu lebih baik ya. Nah, sekali lagi tergantung situasi dan kondisinya. Bagaimana ketika hilang kesadaran? Hilang kesadaran itu bisa dua bagian sakit, satu karena pingsan, saking pusingnya, saking lemesnya bisa mengakibatkan pingsan. Atau ada yang sampai koma. Biasanya koma ini bisa saja pertanda sudah dekat dengan kematian atau memang saking beratnya sakit mengakibatkan dia sudah koma begitu. Dan ada yang koma itu tidak hanya 1-2 hari, bisa berhari-hari, bisa sepekan, bisa sebulan, ya. Nah, bagaimana terhadap yang demikian? Ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama sepanjang tidak sadar maka sholat itu gugur. Jadi ketika dia tidak sadar karena pingsan tadi, karena koma, maka sholatnya gugur dan wajib diqadha setelah sadar. Jika durasinya tidak lama, misalkan tidak lebih waktunya menurut Imam Syafi'i dari 5 waktu sholat atau tidak lebih bahkan dari 1 waktu sholat. Misalkan dia pingsan sebelum duhur nih, dia siuman, dia sadar kembali di waktu asar, maka duhurnya ditarik ke asar saja. Itu jadi waktunya, bahkan kalau dalam Imam Syafi'i tadi di dalam 5 waktu sholat, artinya pingsannya dari sebelum subuh dan dia baru siuman di waktu maghrib, maka subuh, duhur, asarnya dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu umpama kondisi darurat. Ini menurut pendapat majelis ulama. Sebagian lagi berpendapat jika pingsan lebih lama dari itu tidak wajib qadha. Jadi sebagai pendapat yang kuat juga ini, seperti menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah begitu. Karena orang pingsan atau orang koma, misalkan apalagi komanya berhari-hari, lalu setelah koma seminggu lalu dia wafat, gimana amalan seminggunya? Maka ya tidak wajib qadha dan dia sudah selesai gugur kewajibannya karena tidak sadar. Hukum itu berlaku bagi orang yang sadar, bagi orang yang bangun. Artinya sebagaimana hadis yang kita bahas pekan lalu, orang yang tidur ketika bangun dia terkena kewajiban, orang yang lupa ketika ingat. Sepanjang dia tidur, sepanjang dia lupa, maka tidak berlaku hukum baginya. Nah, sama orang pingsan, orang koma, itu kan dia nggak sadar. Maka berdasarkan pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua, itu tidak wajib qadha dan gugur kewajiban baginya sepanjang dia pingsan atau komanya ketika waktunya lama begitu. Ada kaidah usul dalam usul fikih, ya, al-masyaqqah tazlibu taysir, ya, bahwasanya kesulitan itu membawa kemudahan. Jadi kalau dia sulit untuk memang bisa melakukan, maka diberikan rusah, diberikan kemudahan, dia boleh tidak melakukan begitu. Kaidah pokok juga dalam surah Al-Hajj ayat 78 terkait dengan keringanan dari Allah, atau surat Al-Baqarah 185. Ya, sebagaimana kalau 185 ini orang yang berpuasa, tidak sanggup puasa, maka dia boleh berbuka. Ya, dan kalau puasa tentu ada qadha membayar puasa di hari-hari lain. Demikian Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, ya, masih ada waktu kurang lebih 17 menit atau 16 menit ke depan, ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang tidak terjawab di hari ini, bisa chat, ya, silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di IG, yang ada di Facebook, yang streaming melalui MKFM, melalui MKTP, melalui platform digital yang lainnya, bisa di chat, ya, bisa di chat saja. Kalau tidak terjawab hari ini, bisa besok kita lanjutkan insya Allah. Kita mulai dari yang resen terlebih dahulu. Ada Ibu Popi di Zoom sudah resen. Silakan Ibu, boleh unmute. Mana Bu?
1: Ya, tenun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, kan saya ada keterbatasan ya setelah operasi ini. Jadi sholat itu harus pakai kursi, kemudian juga wudhu juga sama ada keterbatasan. Nah, pertama, pada saya sempat beberapa lama di rumah sakit gitu. Terus waktu itu saya wudhunya menggunakan spray gitu. Nah, tapi saya juga baru terinfo ternyata menggunakan spray itu tidak diperbolehkan. Katanya airnya tidak mengalir. Apakah memang seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kalau untuk mengusap kaki kanan saya nggak masalah gitu ya, meskipun tetap harus pakai kursi. Tapi kalau untuk mengusap kaki kiri itu saya nggak mampu gitu, sehingga saya kaki pada saat wudhu kaki kiri saya itu hanya disiram air aja tanpa diusap. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, kemudian yang ketiga, kadang kalau di luar rumah gitu saya pernah menemukan musola yang nggak ada kursi gitu, sehingga saya kesulitan. Tapi karena terpaksa gitu saya sholat berdiri terus gitu, jadi nggak ada duduk, nggak ada sujud gitu. Nah itu Pak Ustadz, apakah diperbolehkan? Jadi saya pada saat duduk tahiyat maupun duduk di antara dua sujud hanya dengan isyarat kepala menunduk gitu, dan pada saat sujud juga lebih menunduk gitu, seperti posisi ruku. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Poppy atas pertanyaannya. Ada tiga ya yang saya catat tadi. Satu, wudhu pakai spray. Jadi maaf, ini masih batuk onta kata orang Arab ya. Jadi tidak boleh, sekali lagi, yang tidak batuk hanya onta dan tiang listrik, karena kasihan yang tidak batuk berarti onta. Saya masih batuk pulang ngaji, saya ada oleh-olehnya. Baik, terima kasih Bu Poppy. Yang pertama adalah tentang wudhu pakai spray. Nah, wudhu ini sama sebenarnya ada keringanan dan ada rusak sebagaimana kita memahami atau mengkaji hari ini tentang keringanan bagi yang sakit dalam sholatnya. Ya, pertama, wudhu jelas kita dibolehkan kalau tidak ada air dengan tayamum, itu satu ya. Dan bagi yang sakit, mayoritas yang sakit umumnya adalah juga tidak boleh terkena air umumnya ya, yang demam sakitnya, yang mungkin terbaring juga di rumah sakit sulit untuk ke air, maka secara hukum boleh tayamum gitu. Nah, sebelum tayamum bolehkah pakai air? Tentu boleh Bu, dengan air yang terbatas ya. Spray boleh ya, spray itu tentang air mengalir, atau bahasa lain juga ada disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu air yang digunakan dan tidak boleh digunakan lagi air yang sudah digunakan, maka itu berbeda pendapat memang ya. Namun sekali lagi, yang dimaksud air mengalir itu Bu, yaitu adalah bukan air yang itu terkena najis. Contoh begini, kalau kita berwudu di sungai, sungai itu airnya mengalir. Walaupun kemungkinan, mohon maaf, di sungai itu kemungkinan juga ada kotorannya. Di sungai kan segala macam ya. Orang ada yang, mohon maaf, mandi di situ. Ada juga yang mungkin mencuci pakaian, ada yang mencuci piring, bahkan ada yang buang air kecil atau buang air besar. Tapi airnya mengalir, maka itu boleh dan itu suci ya. Tapi kalau dalam satu kolam, yang di kolam itu di situ orang buang air besar, di situ orang buang air kecil, di situ orang nyuci, dan airnya tidak mengalir, maka kemungkinan besar air itu sudah terkontaminasi, tercampur dengan najis. Maka itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan air yang tidak mengalir. Nah, kita berwudu yang mampu kita dengan spray, berarti kan dengan air yang terbatas, itu boleh, silakan. Yang penting merata, gitu ya, merata muka, merata tangan, merata. Bagaimana dengan kaki karena sakit di kaki ini? Pertanyaan ibu yang keduanya ya. Nah, bagi orang yang sakit, yang memang tidak memungkinkan juga, ibu boleh melakukan mengusap tadi ya. Kalau kanannya bisa diusap, maskhufain diusap. Kirinya gak bisa diusap, mohon maaf, misalkan karena sakitnya di kiri nih, ada luka, ya berarti gak usah diusap dengan air yang kirinya, sudah cukup. Itu, kita berniat saja untuk mengusap yang kiri. Atau seperti ibu tadi, karena kesulitan jongkok, kalau yang kanan bisa diusap, yang kiri hanya dialirkan air saja, disiram saja tanpa diusap-usap, itu pun sah insya Allah. Itu ya. Jadi al-masyakahnya tadi, kesulitannya adalah tajlibul taisir ya, bisa dimudahkan. Jangan kemudian kalau ibu kemudian memaksakan membungkuk ke kiri dan jadi sakit, jadi tambah parah, maka itu justru jadi madorot. Malah justru ajaran agama ini memberikan kemudahan rukhsah supaya kita tidak tambah madorot, tidak tambah sakit, supaya kalau proses penyembuhan sedang penyembuhan, proses penyembuhannya lebih cepat gitu ya. Karena kita tidak memaksakan. Karena ada keringanan di situ, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah ya, yang bagian kiri kalau memang tidak memungkinkan silakan. Nah, tadi tentang bagian hanya kepala saja, menggerakkan kepala itu juga boleh. Ya, tadi kan ada tiga ya atau empat mah. Yang pertama kalau tidak kalau memungkinkan tetap berdiri. Kalau tidak memungkinkan duduk, kalau tidak memungkinkan berbaring, tidak memungkinkan terlentang, sama sekali tidak bisa, cukup menggerakkan isyarat. Nah tadi yang terlentang itu dengan kepala kanan kiri itu digerakkan, itu bagian dari sholatnya. Jadi insya Allah apa yang sudah ibu lakukan, insya Allah sudah benar sesuai syariat, bu ya. Jadi yang penting kita sudah berikhtiar dan melakukan semampu kita. Yang penting adalah juga kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, karena itu kewajiban dalam agama kita dan syariat memberikan keringanan semampu kita. Sekali lagi juga bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang sakitnya beragam, sakitnya berbeda-beda, sehingga kemampuannya pun berbeda-beda. Silakan semampunya. Adanya syariat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, Ailam yastati fafaidan, ailam yastati falajanbin, dan sebagainya, itu menunjukkan syariat ini memberikan alternatif, bukan untuk memudah-mudahkan, tapi memberikan kemudahan agar syariat tetap bisa terlaksana. Begitu Ibu Popi ya.
1: Baik Pak Ustadz, hatur nuhun ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuniarti di Bandung, silakan Bu. Yang lain di FB yang lainnya silakan di chat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Ibu.
2: Silakan. Ya, izin bertanya Ustaz, kalau misalnya kan itu kadang-kadang ya namanya perempuan kalau berwudu ya kan dia agak-agak sungkan nih Pak Ustadz, kan suka dibuka kerudungnya. Kadang-kadang kan ada orang yang sungkan, ada yang mungkin ada yang ada yang kepalanya, ada yang mungkin dulu kepalanya di ada penyakit. Kadang-kadang kan itu sungkan ya, kadang-kadang ada yang malu dibuka kerudungnya, itu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya kita itu Pak Ustadz jejak orang itu.
0: Baik. Pertama, kalau di tempat umum tidak usah dibuka, tidak apa-apa Bu ya, dan malah justru tidak boleh dibuka ya. Kalau di tempat umum, apalagi di situ ada laki-laki, ada perempuan, maka kemudian menjadi aurat gitu ya, kalau ada lawan jenis yang melihatnya. Sehingga kalau di tempat umum, maka silakan kerudungnya tetap dipakai dan nanti diusapkan. Jadi ini contohlah, peci saya ini kerudung, jadi ibu mengusap kepalanya, usap saja bagian luar kerudung itu. Sebagaimana seolah-olah, maaf sekali lagi, peci ini adalah kerudung. Seolah-olah kita langsung mengusap rambut kita, tapi karena di tempat umum tetap memakai kerudung, maka diusaplah dari luar. Itu sah dan sempurna sama nilainya. Ya. Sebab kalau membuka kerudung di tempat umum jadi dosa, ya, karena terlihat aurat. Atau mungkin ini kan sesama perempuan tapi malu, mohon maaf misalkan ada penyakit nih, kemudian di ini dipotong rambutnya, kemudian takut khawatir kemudian jadi orang jadi tidak baik lah gitu ya, atau orang jadi jijik, atau orang jadi tidak mau lihatnya. Nah, boleh itu juga dilakukan seperti tadi, tetap aja pakai kerudung ya, berarti ada rusuh karena sakitnya tadi gitu ya. Nah, begitu Bu, jadi ini ada keringanan kebolehan seperti itu. Walaupun mungkin kalau di tempat sendiri kan tidak ada masalah ya. Kalau kita wudhunya di tempat sendiri, di kamar mandi sendiri, di tempat yang tertutup, itu membuka tidak ada masalah. Tapi yang jadi pertimbangan adalah di tempat umum ya, baik itu khususnya yang memang ada laki-laki di situ, tentu harus tertutup. Atau mungkin tidak ada laki-laki pun, tapi dengan dibuka jadi madorot, masih boleh juga di situ untuk menutupnya. Begitu Bu Yuniarti.
2: Iya, jejak Allah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Pice silakan, Bu. Gak ada yang resen berikutnya, Ibu Pice silakan.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya, yang pertama, kalau untuk wudunya seperti apa kalau yang sakit, Ustaz? Apakah kalau memang masih bisa pakai air gitu ya, pakai spray gitu, memungkinkan? Gimana kalau misalkan nggak bisa, misalkan dipakai tayamum juga gimana gitu ya, karena ada beberapa yang misalkan kayak orang tua saya misalkan tuh lagi sakit, terus memang lagi pikun juga, Ustaz. Nah, terus sama kita tuh dibantu untuk berwudu gitu ya, tapi saya juga apa ya masih bingung gitu, apakah memang tayamum ataukah pakai air gitu, seperti itu. Terus yang kedua, Ustaz, gimana kalau misalkan saya tuh udah sholat asar nih, asarnya misalkan berjamaah. Nah, saya tuh baru ingat pas sholat maghrib kalau saya belum membersihkan najis saya gitu. Apakah itu harus perlu diulang sholat asarnya atau gimana, Ustaz?
0: Baik.
3: Ya, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang pertama, tentang wudu bagi yang sakit. Jadi, alternatifnya adalah jika memungkinkan masih kena air. Misalkan pakai air hangat, gitu kan. Karena pertanyaan juga, ini boleh nggak wudhu pakai air panas? Nah, kalau air panas tidak boleh, ya. Karena jadi madorot, lebih sakit lagi. Air hangat yang dimaksud boleh. Air panas nggak boleh, saya larangnya, ya. Nah, jadi pakai air hangat boleh. Itu alternatif pertama. Bagi yang mungkin sakit, tidak kuat terkena air dingin, silakan air hangat. Nanti air hangat pun tidak kuat, karena setelah air hangatnya dingin kan, malah jadi tambah menggigil. Nah, maka boleh benar tayamum, ya, karena memang sama sekali tidak boleh kena air sakitnya, maka silakan tayamum. Tayamum ini jelas disyariatkan, ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 atau surat Al-Imran ayat 43 gitu ya, An-Nisa ayat 43 lah. Itu ada dalilnya di situ untuk dengan tayamum. Bagi dengan spray ya memungkinkannya itu juga silakan gitu, sehingga banyak keringanan. Nah, alternatif terakhir seperti yang disampaikan ibu tadi, misalkan untuk tayamum pun tidak bisa, kesulitan, bolehkah ditayamumkan oleh orang lain? Boleh, silakan. Boleh di apa, kalau mau, mungkin boleh kena air, wudunya seperti tadi diwudukan, atau tidak mungkin sama sekali dengan kena air, maka boleh tayamum. Tayamum saja muka tangannya, gitu. Nah, itu secara syariat. Bagaimana kalau memang sudah sangat pikun, dia nggak ngerti waktu sholat diingatkan, kadang sholat kadang enggak. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu juga ya. Jadi dia cerita, orang tua saya itu karena sudah dari sakit, kemudian dia sudah pikun, kadang diingatkan sholat dia mau, kadang enggak. Kadang dia sholat tapi semau dia. Tiba-tiba dia tayamum dan sholat. Pas sholat apa? Nah, ini kan sudah subuh, padahal baru jam 2 siang. Gitu ya. Masya Allah, jauh kan antara jam 2 siang dengan waktu subuh. Dia sudah ingin sholat subuh. Nah, kondisi seperti itu kondisi yang rusak juga. Ya, kembali kepada dalil tadi bahwa menurut para ulama, bagi mereka yang lupa, nah, tadi pingsan, kemudian koma, maka yang pikun pun, yang karena memang dia sudah tidak sadarkan diri, ya dia semampunya, seingatnya dia. Tentu yang sehat, kita wajib mengingatkan. Tapi kalau ternyata sudah diingatkan juga, memang dia masih lupa dengan kepikunannya dan sebagainya, tentu agama ini tidak memberatkan, ada rusuh di dalamnya. Begitu ya.
4: Wahai Tuhanku yang Esa.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat MG, kebersamaan pagi hari ini bersama Al-Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil S.Si., M.Pd. sebagai tema kita, bagaimana sholat bagi orang yang sakit. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak ilmu yang dapat kita amalkan begitu, dan mudah-mudahan ilmunya yang manfaat untuk guru kita. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, juga perlindungan dalam setiap urusannya, juga diberikan kemudahan, Allah berikan naungannya, rahmat dan mafirohnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin.
4: dosa yang
5: sahabat MK di tengah luka dan derita panjang.
6: Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we, lungleng, itu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, ta acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon?
0: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger kitu kana salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tadi sampean dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregel
2: paregelnya
3: itu jantan abot lah tasa atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah
2: kan pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh ka purmah barareuh jam dan rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes geun teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pangeutna. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi na bapaknya
3: entong mamu ya
2: ai ngamama ngamang saali
3: ai mohon
2: dikirangan
3: nya nya nya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna.
1: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot lo?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol, sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace, anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat, antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa, aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cukang lantaran anak, ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta ayah perobihan atau tapi kumaha?
3: Akhirnya ayah perobihan di landongan ku Alpaporis, terus meser 2, akhirnya meser D2 dan CF 4.
2: Bapak aku

0: Tos F2 kumaha tah aya karaosna?
1: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos daraya tos nyirangan gitu.
0: Cara konsumsina kumaha alfa propolis teh?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
0: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
1: Ti radio.
0: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos Bapak.
1: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.